0: Bupati Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda.

0: dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citrawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi coding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soal Lauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
7: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
8: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
7: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
9: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
10: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
11: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Yonatan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi, mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
12: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
11: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
14: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
14: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
17: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
14: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

0: Pendengar masih di Surakarta pagi ini, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani suasana Sabtu pagi Anda ya. Dan kita update informasi dulu dari Adam Sutanto. Pencatatan rekor muri sajian sop ayam terbanyak 9.222 porsi ya, siap disampaikan langsung oleh Adam Sutanto. Silakan Adam.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di alun-alun Klaten, di mana hari ini pemerintah Kabupaten Klaten ada kegiatan yang memang cukup luar biasa, yakni pencatatan rekor muri sajian sop ayam terbanyak, yakni 9.222 porsi. Dan saat ini masyarakat dari berbagai penjuru di Kabupaten Klaten ini sudah berada di alun-alun. Ini duduk dengan beralaskan karpet, dan di depan tempat duduk ini disediakan sop ayam, dan ini sedang dilakukan pencatatan oleh petugas dari MURI, dan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten yang ke-222. Dan tentunya ini juga cukup menarik karena memang harus menghadirkan sebanyak 9.222 orang dari berbagai tempat dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Tadi kita juga melihat para koordinator ini adalah para camat untuk bagaimana bisa mengerahkan masyarakatnya untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Kita akan coba sedikit minta keterangan dari masyarakat yang hadir pada pagi ini. Ibu, izin Bu, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Ibu Tuwi.
1: Dari mana Ibu?
2: Dari Gading, Klaten Utara.
1: Ini apa ini Bu? Ibu datang pagi ini nih Bu?
2: Ya, menghadiri soto makan bersama, makan sop.
1: Ini memang diundang untuk bisa hadir di sini Bu?
2: Enggak, ini apa itu namanya? Bebas gitu loh Pak. Pesertanya ada yang daftar, ada yang warga.
1: Bagaimana komentar Ibu dengan kegiatan ini Bu?
2: Ya, senang. Senang ikut meramaikan hari ulang tahunnya Klaten juga. Bisa ikut lihat suasana Klaten juga ya, hadir.
1: Harapan ke depan apa Ibu untuk Klaten?
2: Ya, bisa ikut lagi ada acara seperti ini, lebih meriah lagi.
1: Oke, Ibu terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Dan itu barangkali sekilas tanggapan di masyarakat terkait dengan kegiatan pagi ini, yakni pencatatan rekor muri sajian sop ayam terbanyak, yakni 9.222. Dari alun-alun Klaten, Adam Santo melaporkan kembali studio. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Adam atas laporan langsungnya dari Klaten ya. Pendengar masih di Surakarta pagi ini, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam Surakarta pagi ini, menemani Sabtu pagi Anda ya, tentunya dengan musik dan juga beragam informasi untuk Anda. Nah, untuk fokus pagi ini pendengar, tema kita akan membicarakan soal olahraga nih. Kalau kita bicara soal olahraga, khususnya sepak bola ya, musim ini tentu jadi perjalanan yang berbeda bagi Persis Solo ya. Laskar Sambar Nyawa akan berjuang di Liga 2 musim 2026-2027, dan pastinya banyak harapan dari para pendukung agar Persis bisa tampil maksimal dan kembali menunjukkan semangatnya. Namanya pendukung tim kebanggaan ya, rasanya memang bukan cuma soal menang atau kalah. Ada rasa memiliki, ada rasa kebanggaan membawa nama Solo, dan juga tentunya ada harapan besar di setiap pertandingan. Apalagi Persis Solo punya basis supporter yang selama ini dikenal begitu loyal ya, ada Pasopati. Nah, saya penasaran dengan pendapat pendengar pagi ini, bagaimana Anda melihat Persis Solo menghadapi musim di Liga 2? Apa yang paling perlu dibenahi, dan mungkin seberapa optimis Anda pendengar Persis bisa bangkit dan juga kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia barangkali ya. Buat para pecinta sepak bola, khususnya pendukung Laskar Sambar Nyawa, boleh ya ikut bergabung dan juga sampaikan komentar, harapan atau dukungan Anda melalui line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Dan nantinya tentu akan ada bincang pagi sorot prestasi ya, dengan tema Persis Solo siap tampil di Liga 2 dengan rekan, bersama dengan rekan Edwi Puryono ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, saya terima dulu telepon di 638055. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini?
4: Dari Faiz Wonogiri.
0: Dari Pak Faiz di Wonogiri. Monggo Pak Faiz, ada yang ingin disampaikan?
4: Semoga saja sih Persis Solo tahun depan bisa kembali di jam musik ya, ya.
0: Baik.
4: Dengan dukungan yang baik, mudah-mudahan tidak dibawa ke arah politik malah kita ya.
0: Baik.
4: Bagaimana kita ketahui Mas Kaisang ya membawa partai politik, mudah-mudahan tidak dibawa ke arah politik sepak bola dan sepak bola murni olahraga. Mungkin demikian saja Mbak Kipra ya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faiz dari Wonogiri ya, sudah menyampaikan komentar dan juga pendapatnya tentang tema hari ini ya. Semoga apa yang bisa, yang diharapkan Pak Faiz juga bisa terwujud ya. Baik. Menanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar tentunya bersama dengan rekan Edwi Puryono nanti disorot prestasi bincang pagi ya, dengan tema Persis Solo siap tampil di Liga 2. Dan nanti akan ada narasumber juga dari Komisaris Persis, ada Aditya Rimbo, dan juga Sekjen Pasopati Mas Isnaini MF ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Dan ini adalah edisi perdana di bulan Agustus ya, menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Yang tentu saja harapan dan tumpuan ini menjadi salah satu target ya. Karena beberapa event ya, mungkin pernak-pernik, gimmick-gimmick ini sudah mulai tersebar di gang-gang itu, bendera barangkali, bendera merah putih pun saat ini sudah mulai berkibar selama satu bulan penuh. Karena sesuai dengan aturan, per 1 Agustus ini adalah pengibaran sang saka merah putih di bulan Agustus. Nah, di kesempatan edisi hari ini Dialog Olahraga Sorot Prestasi pada awal bulan Agustus ini, saya Dwi Purwojono tidak sendiri. Ada Matius Senggono di pengarah acara. Produser pelaksana adalah Mulato S. Haan dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan kita akan berbincang hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang sudah kita siapkan ya. Tadi pagi pun sudah kita kupas di dialog ataupun di warta pagi pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tentang persiapan tim Persis Solo untuk menghadapi Liga 2 Pegadaian Championship. Nah, seperti apa nanti persiapannya? Nanti kami akan menghadirkan tiga orang narasumber. Dua orang saat ini sudah hadir ya di studio Programa 1 RS Surakarta. Yang pertama adalah sekjen dari Pasopati, Isnaini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Edwin.
1: Ya, kemudian ada juga pemerhati Persis Solo, yakni Irul Hidayat. Selamat pagi, Mas Irul.
3: Pagi, Mas Edwin.
1: Ya. Nanti kami pun berharap ya, sebetulnya kami kemarin kan sudah konfirm dengan manajemen Persis Solo. Di situ ada Ginda Vera Triawan, direktur, kemudian ada Aditya Rimbo selaku komisaris Persis, namun beliaunya saat ini sedang OTW ya dari Solo ke Jakarta. Kita tidak bisa memastikan apakah bisa bergabung karena kalau pesawatnya delay sudah tidak bisa ya. Ya. Mudah-mudahan bisa masuk di Zoom gitu ya, masuk di Zoom ini karena mereka dalam OTW dan kami belum bisa memastikan apakah persahabatnya delay atau bagaimana. Namun jelas kami berharap mudah-mudahan nanti ada kesempatan keduanya atau salah satu bisa masuk ke Zoom meeting bergabung untuk membahas persiapan dari Persis Solo. Dan pendengar, siaran ini juga bisa Anda pantau, Anda dengar melalui streaming RRI ya. Anda yang menggunakan gadget bisa mendownload melalui aplikasi Play Store, kemudian cari saja di pencarian RRI Digital. Ikutin, nanti di situ akan muncul tampilan terbaik dari RRI. Ataupun bagi Anda yang tidak ingin menggunakan aplikasi, Anda bisa mencari di sistem pencarian ya, Pro 1 RRI Surakarta. Silakan Anda bisa ikutin ya, atau Anda yang masih memiliki radio manual, radio mobil gitu ya, Anda bisa mencari di 101. Dan tak lupa, siaran ini juga bisa Anda pantau melalui channel YouTube RRI Surakarta Live. Di situ ada rekan saya Agil yang akan mengawal hingga selesai

0: acara ini. Ya, kami langsung saja mengarah ke Mas Isnaeni ya, Bung Isnaeni ya, yang sudah tidak asing lagi karena sering kita hadirkan di segmen Sorot Prestasi. Tidak hanya membahas Persis, namun juga hal-hal yang lain. Yang terakhir masih ingat menjelang Piala Dunia ya, yeah, Bung, yeah, Is, mas, gitu ya. Kita hadirkan, yes, juga bagaimana waktu itu komitmen Mas Sopati untuk memberikan dukungan kepada tim-tim yang bertanding ya Piala Dunia. Dan waktu itu Mas Is, intermezzo dulu Mas, waktu, yeah, itu dukung mana sih waktu itu?
1: Argentina.
0: Argentina. Oh, Mas Irul juga Argentina. Saya juga Argentina waktu itu loh.
2: Tepat.
0: Iya, jadi tiga orang Argentina ternyata meleset. Ya, hanya ya, tapi kan bisa faktor, bisa masuk final. Gitu. Ya. Tapi waktu terakhir-terakhir itu semua narasumber yang kita hadirkan semuanya mendukung Spanyol. Ya. Iya, betul waktu itu ya. Ada waktu itu masih ingat ada Mas Wayanudin sebagai pengamat, ada Akwan Satrio sebagai pemerhati, ada fan juga Nuri gitu ya. Waktu, yeah, itu semuanya mendukung Spanyol dan ternyata tebakannya benar gitu ya waktu itu kan. Kami, yeah, dialog hari Sabtu dan finalnya kalau nggak salah hari Senin gitu ya, yes, hari Senin, yes, gitu ya. Jadi kan dua hari menjelang mudah kita bahas, ternyata tebakannya mereka benar dan Spanyol menjadi juara. Oke, yes, selamat kepada Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia untuk tahun 2026. Kita lupakan saja sejenak, kita menuju ke persiapan Liga. Sudah ada bocoran Mas, kapan Liga 2 akan berputar? Kalau tidak salah kan Agustus atau awal September.
1: Infonya seperti itu. Ya,
0: tapi
1: pastinya kita juga, yeah, tahu.
0: Yeah.
1: Kita fokusnya memantau perkembangan tim,
0: mm-hmm, saat ini. Coba mic-nya agak deket, oh, ya. Oke. Okay. Jadi itu ya. Jadi, yeah, jadi infonya akhir Agustus atau sekitar awal September, September ya. Saat ini masih dalam penggodokan, terutama untuk menetapkan tanggalnya gitu ya. Yeah. Namun tim-tim lain sudah mulai beranu nih Mas ya, otomatis persiapan-persiapan juga sudah dilakukan, yeah, ya. Persis Solo kabarnya juga sudah mencari pemain-pemain yang rata-rata pemain itu pemain-pemain debutan gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pemain, yeah, debutan artinya pemain yang apa ya, yang di kalangan sepak bola di Solo itu banyak nama-nama yang belum familiar gitu ya. Namun ada juga yang sudah familiar gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada juga pemain lawas yang masih dipertahankan gitu ya.
1: Ya, ada beberapa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang ada beberapa pemain yang baru, mungkin asing bagi teman-teman.
0: Yeah.
1: Juga ada pemain yang senior.
0: Oke.
1: Okay. Kita tunggu finalnya nanti siapa saja yang dipaten,
0: kan, yeah,
1: diresmikan pemainnya. Karena kan ini masih proses, mm-hmm, pencarian. Kemarin kita waktu kita pertemuan dengan pihak EO, mm-hmm, bukan owner, sama supporter seperti, mm-hmm, itu. Jadi, okay, persiapannya itu sudah 90%, hanya beberapa pemain luar negeri yang kuotanya kan 3,
0: mm-hmm,
1: dan ini kita masih nunggu juga, nanti insya Allah tanggal 8 kalau tidak salah itu sudah mulai.
0: Oke, okay, okay, yang menarik kan kemarin ada pertemuan ini Mas Is, Bung Is ya, antara, yeah, owner ya, di situ ada, yeah, Kaisang, yeah, yang sudah lama sebetulnya kita tunggu-tunggu itu ya,
1: yeah,
0: akhirnya muncul juga pertemuan kemarin. Apa ya kemarin mendasari awalnya ada pengajuan dulu dari supporter atau ada ajakan dari manajemen untuk mendatangkan supporter kemarin?
1: Ya, untuk ajakan itu sebenarnya sudah lama.
0: Sudah, Mas, lama.
1: Sudah,
0: ya,
1: lama setelah kita
0: terburuk.
1: Terburuk ya, terburuk. kita turun.
0: Sebelum degradasi itu ya.
1: Ya,
0: sebetulnya saya sudah dengar ada ajakan, cuman enggak digubris
1: seperti itu ya. Kita juga bukan enggak direspon.
0: Enggak ya, direspon ya, gitu kan.
1: Mungkin enggak, bukan enggak direspon, tapi mungkin karena memang
0: enggak ada waktu
1: saat juga. Saat itu kita juga dapat informasi juga, mm-hmm, bahwa tim manajemen saat itu masih sibuk fokus ngurusi hal yang harus diselesaikan katanya. Yeah. Ya udah kita ikut, karena kita juga tidak mau memaksakan daripada, mm-hmm, nanti semua tidak tercapai. Makanya kemarin kita juga kaget,
0: yeah,
1: ketika hamin satu nggak salah itu, mm-hmm, langsung di WA besok sore jam 4 Mas Kaisang ngajak ketemu supporter,
0: mm-hmm,
1: pertama satu lokasi di sana, kemudian dipindah di sini, mm-hmm, di dekat sini, ya udah. Dan alhamdulillah, dan baru kali ini loh Mas,
0: yeah,
1: setahu saya selama saya di
0: Pasopati
1: dan selama saya mengikuti perkembangan di Persis Solo,
0: mm-hmm,
1: ketika kompetisi mau berjalan, ownernya itu turun ketemu dengan supporter dan meminta masukan, meminta apa istilahnya itu, ya kita diskusilah, diskusi, okay, kecil. Baru kali ini, luar biasa,
0: mm-hmm,
1: saya juga kaget. Oh ya, alhamdulillah, berarti memang kita ambil hikmahnya di Liga 1 kita turun ke bawah karena kita sampaikan ke manajemen. Karena pertanyaan dari Mas Kaisang pertama kali saya ingat di pertemuan kemarin, gimana Mas perasaannya kita turun di Liga 2? Ya kita jawab, ya kita mau kecewa ya kecewa, kita bersyukur ya bersyukur. Loh, bersyukur. Nah, dengan turun Liga 2 ini kita bisa evaluasi semuanya, Mas. Baik di manajemen maupun di kita supporter.
0: Iya.
1: Kita sama-sama lihat, kita menutup mata bahwa memang ada beberapa kejadian yang membuat tim itu harus membayar kerugian atas ulah kita. Kita sampaikan seperti itu ke Mas Kaisang karena memang kita evaluasi bersama di sini. Ya sudah, akhirnya kita lanjut komunikasi berbicara yang lain. Jadi kita ambil hikmahnya.
0: Oke. Tapi kemarin Mas supporter pasti dikasih masukan lebih banyak dong kemarin. Apa-apa yang disampaikan kemarin Mas?
1: Jadi yang pasti terkait dengan pemilihan pemain.
0: Pemilihan pemain.
1: Ya, kemudian pelatih. Karena kan pelatih sudah muncul,
0: pelatih namanya sudah itu muncul, Ricky Nelson.
1: Iya, makanya kita tanya pertimbangan-pertimbangannya.
0: Sebelum kita berlanjut, saya mau ingin tanya. Pernah mendengar nama Ricky Nelson sebelumnya?
1: Pernah.
0: Memang dia pelatih?
1: Pernah ngelatih Liga 1.
0: Liga 1,
1: oke. Kalau nggak salah, Borneo apa itu? Kalau nggak salah, ya. Kemudian pernah jadi asisten juga.
0: Terakhir di Persija Akademi, ya?
1: Akademi, okay. Ya. Jadi itu kita tanyakan dengan pertimbangan-pertimbangan. Oke, mungkin pandangan dari manajemen mungkin beda dengan supporter, ya oke, silahkan. Yang penting kalau dari kami, dari Pak Sopati, kita sampaikan saat itu termasuk pemain juga, karena kan kita sampaikan, Mas, untuk pemain itu dipilih pelatih atau memang dari sorot kacamata manajemen, kita sampaikan seperti itu. Ada memang beberapa request dari pelatih, ada beberapa dari manajemen, dan bagusnya untuk ini nanti ada tim analisis, jadi beda, ada tambahan itu. Dan terakhir kita sampaikan ke pihak manajemen itu komplit, ya, ada Mas Rembo juga, ada Mas Kaisang dan Mas Ginda juga ada, kemudian ada Mas Brian dan siapa itu lupa itu yang dari Surabaya itu. Alah, yang
0: artinya komplit kemarin, ya.
1: Jadi ada komplit dan kita sampaikan siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, asal berani bertarung untuk membawa tim Persolo lagi ke Liga 1 lagi, itu kita enggak masalah. Karena komitmen Mas Kaisang sama dengan kita sebetulnya, hanya satu kali,
0: satu musim,
1: satu tahun aja.
0: Satu ini aja, ya. Satu tahun aja.
1: Tahun ini aja. Jadi kami kemarin juga sampaikan ke pihak manajemen, kita enggak perlu nama besar. Kita enggak perlu pemain Liga 2 itu enggak perlu nama besar. Kalau kita butuhnya pemain yang betul-betul berani berjuang. Kalau di Liga 2 kemarin kita getih, paling getih sampai saya masih ingat Kapten Persolo M. Wahyu saat itu ketika main di Madiun itu sampai berdarah-darah kepalanya tetap berjuang. Ya, harapan kita pemainnya seperti itu, tidak dengan nama besarnya, tidak berani adu kekuatan, ibarat seperti itu kan sepak bola di samping taktik juga harus berani, berani nabrak sih kasaran seperti itu dan mengendurkan mental lawan kalau di Liga 2 ya. Karena kalau nama besar wah mana-mana susah ya. Jadi apalagi kita nanti lawannya juga ada Persipura, ada Balikpapan, dan itu juga tim-tim kawan juga.
0: Iya, betul.
1: Dan kita dibagi 3-3
0: dan zona.
1: Zona kan?
0: 3 zona atau 2 zona?
1: 2.
0: 2 ya.
1: 2 zona,
0: barat dan timur.
1: 2 zona, 3 babak.
0: Dan kita tidak satu grup dengan PSIS.
1: Ya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tidak ada derby gitu, ya.
1: Tidak apa-apa, enggak masalah, ya kan. Biarlah PSIS dengan memikirkan mereka untuk bagaimana menggunakan stadionnya.
0: Tapi menariknya Bung Is dan juga Mas Irul gitu, ya. Liga 2 ini kayaknya lebih seru dibandingkan Liga Super loh. Betul.
2: Iya.
0: Karena dari pertama itu harus tampil on fire gitu. Enggak bisa. Kita lengah dikit nggak bisa.
1: Iron fire, Mas.
0: Benar. Iya, betul.
1: Langsung tidak boleh.
0: Karena yang diambil hanya satu juara grup langsung masuk promosi.
1: Satu juara.
0: Ini yang menjadi menarik kan itu. Kalau Liga Super kan enggak, karena kan dia masih sampai ada perhitungan sampai selesai gitu. Itu bahkan Persis Solo last minute baru terdegradasi, ya.
1: Dan
0: kan, di situ bedanya.
1: Dan bukannya saya senang di Liga 2, tapi rohnya itu beda.
0: Rohnya itu.
1: Ketika kita di Liga 2 kemarin, Mas, Liga 2 kita lolos ke Liga 1. Senengnya luar biasa.
0: Betul, betul.
1: Dan
0: euforianya beda gitu.
1: Kita belum pernah mengalami juara Liga 1. Kita belum pernah. Tapi kalau Liga 1 kita di sana sudah enggak udah habis itu loh. Nah, ini bedanya mungkin seperti itu. Jadi perjuangannya itu wah luar biasa kalau dikasih. Ya memang betul-betul harus menguras tenaga. Kemudian apa uangnya juga harus banyak juga.
0: Betul.
1: Tapi ya kita kalau besok UI-nya larangan itu dicabut, kita alhamdulillah nanti bisa all out karena nggih ngapunten kita cuma dekat-dekat.
0: Oh iya. Ya, kalau Jawa, enggak mungkin ya.
1: Jawa Tengah, Jawa Timur kan Kak.
0: Kalau kan, kalau mungkin nanti Persiba Balikpapan kalau misalkan satu grup ya Persiba Balikpapan.
1: Iya,
0: satu. Itu kalau home-nya kabarnya kan home-nya di Kebogiro.
1: Kebogiro. Ya. Kemudian Persipura ya juga di Jawa.
0: Iya, yang jauh-jauh kan dia terbang ke Jawa ke gitu
1: Jawa.
0: Kan. Kalau dia kan enggak mungkin gitu kan. Salah jadi, satunya Persiba Balikpapan ini sudah ada kabar katanya akan berhome ground.
1: Iya.
0: Berhome ground di Stadion Kebogiro gitu.
1: Iya, kan. Itu kan malah kita ini dekat-dekat saja kan perjalanan.
0: Kalau Persipura di Bantul atau di mana masih jadi, bisa kita lacak gitu kan.
1: Jadi kita lebih senang lagi kita bisa reuni dengan teman-teman yang kemarin di Liga 2.
0: Oke. Seperti itu. Saya ke Mas Irul sebagai pemerhati yang sudah lama sebetulnya ya sebagai pengamat karena saya tahu betul sejak Pasopati pertama kali
2: awal 2000-an.
0: Awal 2000-an di era Mayor Haristanto ini sudah muncul gitu. Sudah ada lah nama Irul Hidayat ini.
2: Diskusi nah, kita, saya pendengar setianya siaran langsung
0: jadi, Bunga Dwi. Jadi apal suara saya ya?
2: Apal.
0: Sebagai fan reporter gitu ya.
2: Ini dulu kalau dengerin zaman apa persis di Divisi 2 masih di Kuningan apa zona 8 besar itu saya mendengarkan dengan apa ya sampai deg-degan gitu berbahaya nah, itu kan. Ternyata setelah kalau waktu ketika saya nonton di Manahan sambil saya dengerin radio siarannya Bung Edwi itu ternyata masih di pinggir jauh. Ya tapi itulah. Suasana itu jadi kenangan yang
0: mungkin yang paling ingat
2: Mas emosional
0: Hiro, yang paling ingat saya pernah waktu itu ya saya pernah siaran langsung persis melawat di Jember kalau nggak salah ya.
2: Ya Jember.
0: Di sini ada dengar bareng.
2: Di sini ada nguping
0: bareng gitu ya, sampai digeruduk ribuan supporter.
2: Supporter
0: gitu
2: ya.
0: Itu kan luar biasa.
2: Luar biasa itu dulu sama teman-teman Pasopati ya kita.
0: Pasopati gitu ya.
2: Lama non barel sekarang kan memang ada TV banyak siaran
0: non barel. Streaming gitu ya.
2: Streaming semua. Dulu kan belum ada
0: belum
2: ya.
0: Belum ada tahun 2000
2: belum ada. Antv yang nyarinya Liga Utama dan kita sama teman-teman waktu itu yang masih senior Mas Gondro dan kita bikin nguping bareng aja di RRI di halaman di
0: grutup
2: dengerin pakai apa speaker
0: yang bisa pakai itu ya apa speaker yang model-model orang punya aja di kampung dia.
2: Ini kayaknya nih budaya-budaya itu perlu dibangun lagi.
0: Nah, mungkin saya penekanan saja nih Mas Irul sebagai pendengar RRI. Kemarin sudah kita munculkan lagi siaran langsung RRI sebagai ikonik gitu ya. Icon. Di Piala Dunia kemarin mungkin kalau jangan dengar tengah malam ada siaran Pro 3, Pro 1 itu kan sudah muncul lagi.
2: Muncul,
0: bukan suara saya tapi generasi di bawah saya sudah kita munculkan. Iya, harus ada regenerasi dan kemarin memang pada saat Piala Dunia kita kan punya hak siar. Ya. Siar dengan TVRI dan Antara. Akhirnya kemarin Piala Dunia full kita siaran langsung termasuk final ya Mas. Bahkan kemarin ada beberapa di daerah ada yang nonton bareng dan denger bareng gitu loh. Non bareng dan debar gitu kan.
2: Debar, debar.
0: Luar biasa, oke. Baik kita lupakan dulu Mas Irul. Mungkin menyambung dengan Bung Isna ini. Kalau tadi katakan ada pertemuan yang baru kali pertama. Iya dengan Pasopati, dengan supporter lah, dengan supporter itu kan untuk meminta masukan dan itu sudah dilakukan kemarin. Dan Mas Irul sendiri tentu sudah melihat ya perkembangan dari media barangkali ya. Kalau kemarin ada pertemuan, mungkin kalau Mas Irul melihat seperti apa sih kiprah dari Persis Solo selama ini kemarin seolah-olah tidak direspon ya masukan-masukan dari arus bawah dan ini sudah mulai ada kolaborasi artinya mereka benar-benar menginginkan masukan-masukan dari kelompok supporter dan kemarin sudah dilakukan Kaisang juga datang gitu termasuk jajaran manajemen. Kalau Mas Irul melihat seperti apa persiapannya untuk Liga 2 walaupun dari elitnya kan elit Super League tapi kan dari sisi apa ya katakanlah kasta kan dia harus turun dulu secara aturan kan nggak bisa langsung diminta lagi gitu gimana Mas Irul melihat?
2: Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya kita itu tidak perlu apa ya memasalahkan kasta ya sebenarnya ini sepak bola ini dimensinya sangat luas banget jadi sebenarnya semua tim itu pernah degradasi mungkin hanya satu dan itu bagian dari kehidupan kompetisi ya kehidupan kompetisi yang sebenarnya kita sama aja bermain di mana aja yang perlu kita tekankan terus bangun itu sebenarnya sekarang yang agak saya lihat memudar itu kan budaya atau budaya Persis ya kultur Persis itu udah agak pudar gitu di masyarakat ya jadi sebenarnya kita bicara soal persis itu sebenarnya kita tidak bisa bicara hanya elemen tim, manajemen, terus elemen supporter. Supporter saya lihat semua bekerja dengan totalitas, semangat luar biasa ya. Banyak kelompok supporter yang saya lihat mereka selalu all out total. Kemudian saya lihat sih manajemen persis juga nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Yeah, kalau yeah, kita membandingkan yeah, dengan banyak tim lainnya itu malah banyak yang manajemennya lebih acak-adut, lebih nggak lebih parah itu banyak sebenarnya. Dan sebenarnya yang pengen harapan saya nih sebagai masyarakat itu Persis itu bisa jadi salah ikon kota yang benar-benar masyarakat itu miliki, mencintai itu. Itu yang harus perlu dibangun juga, dibangun dengan militan ya oleh elemen-elemen, baik itu pengelola Persis, elemen supporter dan sebagainya. Jadi tidak menjadi eksklusivitas milik kelompok hanya supporter itu. Kemarin di Liga 1 kemarin ini mungkin bukan soal prestasinya yang sedang turun atau apa ya, tapi soal masyarakat itu mulai acuh loh. Kadang enggak tahu Persis main porai
0: rakyat. Oh gitu ya.
2: Apalagi nanti yang membuat sedih, wah kalah menang karepmu gitu. Ini padahal dulu kita kan stadion ini kan terbatas ya, cuman berapa 20.000 penonton. Yeah, artinya kan masyarakat yang di luar stadion tuh punya doa, punya dukungan, wah atau dengerin RRI itu tadi, jadi punya rasa memiliki yang besar ya. Ini manajemen punya tanggung jawab yang besar untuk membangun kultur itu. Ini sebenarnya kultur ini perlu dibangun, termasuk membangun kultur dengan berbagai elemen masyarakat, komunitas masyarakat, masyarakat umum dari ke kampung-kampung itu. Mereka punya rasa Persis ini bagian dari budaya kota ini. Kemudian juga Persis ini membangun apa, kompetisi lokal ya, kompetisi talent, apa akademi remaja, mungkin remaja anak-anak, untuk itu jadi investasi ini sebenarnya kita harus menginisiasi untuk bikin kompetisi lokal, kompetisi tingkat Solo Raya atau itulah mungkin yang kota, yang itu bisa menjadi. Jadi artinya tadi Mas Is bilang bahwa kita nggak perlu nama-nama bintang, sebenarnya itu saya sepakat, karena yang kita butuhkan tuh mereka yang mau berdarah-darah berjuang untuk Solo.
0: Iya betul,
2: bener-bener ini
0: totalitasnya itu harus ya, nomor satu itu ya.
2: Ini karena kan kita dulu basicnya gennya Persis itu kan di gen perserikatan ya, dulunya tim perserikatan yang itu bagian dari bond kota yang yang mereka pemain itu kalau zaman perserikatan dulu memang banyak kan pemain-pemain putra daerah ya, putra daerah yang mereka punya nasionalisme daerah lah gitu, yang itu akhirnya mewujud jadi karakter masing-masing nih, karakter Surabaya, karakter Medan, karakter Makassar, karakter Bandung. Ini Solo ini harus punya ini karakter Solo, ini kultur Solo, kultur sepak bola Solo, ini kultur Persis. Ini yang kemarin itu agak lama hilang nih sebenarnya kalau saya menyoroti ya, dibanding dulu awal 2000-an ketika awal-awal Persis mulai bangun dari tidur panjangnya lebih dari 50 tahun. Kemudian hadir lagi ke pentas nasional itu 2005 itu benar-benar masyarakat itu luar biasa untuk semua ikut nyengkuyung Persis ini. Ini yang jadi PR juga buat manajemen, bahwa ini sekarang sepak bola itu kan industri kreatif yang besar.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi benar-benar dalam pertandingan, dalam segalanya itu semua bisa terlibat lah, itu kolaborasi dengan Pemkot dan lain-lain. Kita punya tinggalan fasilitas apa, infrastruktur lapangan yang udah internasional semua
0: kemarin. Yeah, beruntung ya.
2: Beruntung.
0: Solo gara-gara Piala Dunia gagal.
2: Prasarana
0: nggak bisa ditarik gitu ya.
2: Harusnya harusnya ini bisa jadi
0: dimanfaatkan
2: investasi untuk remaja-remaja anak-anak di Solo ini bisa melahirkan pemain-pemain yang mengisi pentas sepak bola nasional sebenarnya. Ini yang PR juga.
0: Mas, kalau dari sisi persiapan tadi Mas Is katakan kemarin pertemuan kan sudah membahas juga pemain-pemain ya, apa persiapan TC. Mas Irwan melihat seperti apa itu persiapan yang dilakukan di
2: Persis? Kalau tadi saya dengar langkah yang bagus ya, langkah bagus bahwa ini kita harus sering dialog ya, dialog antara supporter, elemen supporter dan tim, terus buka dialog juga dengan publik umum dan sebagainya. Itu sebenarnya langkah yang sangat bagus banget untuk ke depan itu bisa lebih disinergi, lebih kuat lagi sebenarnya itu nanti yang mengisi jiwa Persis ini bisa menjadi satu. Karena saya percaya semua level pemain ini sebenarnya hampir sama.
0: Iya.
2: Yeah. Matip yang membedakan satu sama lain ini kekompakan. Mm-hmm. Ya kalau yang kompak kebersamaan kuat itu pasti lebih nilainya lebih naik lah.
0: Jadi kan peran-peran manajemen dong ini.
2: Peran manajemen.
0: Bangun chemistry.
2: Bangun chemistry. Iya kan. Semua dan sebagainya.
0: Kalau Om Bang Sirul sebagai pemerhati pernah gimana pernah dengar Ricky Nielsen walaupun tadi ya. Bungis tadi ya sudah menjabarkan.
2: Lama-lama sangat mendengar dan mendengar, ya. Punya kiprah bagus.
0: Jadi ada potensi ya.
2: Ada potensi dia untuk tim-tim
0: mengembalikan ke Liga Super loh. Ini yang targetnya.
2: Nah, ya. Ini kalau itu belum bisa pastikan banget okay. Ya, tapi
0: kan,
2: karena
0: kan gini Mas Sirul, saya potong. Pengalaman tahun kemarin kompetisi tahun kemarin Persis kan paling rajin cari pelatih baru. Kemarin sudah berapa coba pelatih di Liga 1 yang tereliminasi katakanlah. Apakah Mas Sirul melihat akan ada semacam seperti lagi untuk Liga 2 ini atau memang harus konstan ya dengan pemilihan pelatih harus terus gitu ya. Biasanya kan tim ini kalau udah 2-3 kali kalah di kandang itu kan pasti larinya mecatan gitu.
2: Supporter
0: kan.
2: tuntutan supporter
0: gitu kan. Gimana Mas Irmel Yaski? Apakah nanti apa akan seperti itu atau bagaimana nanti itu?
2: Kita kan ini memetakannya sebenarnya kan ada banyak tim berpengalaman yang turun ke sekarang hidup di habitat Liga 2.
0: Ya, tapi kan tim. Liga 2 itu kan lama.
2: Lama.
0: 3 putaran kemarin loh ya. Tiga putaran 30 pertandingan berarti kan.
2: Iya.
0: Hebat gitu kan.
2: Iya. Ya artinya sebenarnya kalau saya optimis sih optimis. Mm-hmm. Optimis sih harus optimis ya. Kita tetap utamakan harus optimis sambil kita petakan kompetitor ya, ini kompetitor tim lain
0: ya,
2: itu
0: lawan-lawan ya.
2: Lawan-lawan itu sebenarnya simpel banget sebenarnya kalau kita mengamati Liga Indonesia ya semua kasta. Sederhana di kandang sapu bersih menang semua. Betul, itu udah.
0: Itu wajib.
2: Papan atas.
0: Wajib ya.
2: Sebenarnya itu udah.
0: Tapi tidak demikian dengan Persis Solo loh. Kemarin di Liga Supernya lebih banyak menang di away. Di kandang banyak yang blue gitu.
2: Nah, ini kadang mohon maaf mungkin kadang juga tekanan besar dari tuntutan supporter ini kadang malah di kandang malah rada malah beban mentalnya berat juga. Ini kan jadi PR juga ya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat poin lah juara Liga Super pun itu Liga utama ya Liga 1 ya itu sebenarnya dia cuman berapa poin yang main? 80 ya?
0: Enggak. Enggak nyampe lah.
2: Sampai 60-an ya?
0: Enggak nyampe
2: 70 ya?
3: 55
2: ya. Itu kan 18 pertandingan di kandang menang semua itu udah 54 tuh.
0: Itu kan yang jadi apa tantangan itu.
2: Wah, itu. Ini sebenarnya
0: kalau sekarang untuk ya dengan adanya VAR itu kan kemarin tuh di dalam sejarah saya catat di Liga Super itu ya. Dari ada pekan keberapa gitu ya Mas Irul ya Bung Is gitu. Itu hanya ada dua tuan rumah yang menang. Pernah itu pekan keberapa itu? Itu rekor itu ya. Hanya ada dua tuan rumah yang bisa meraih kemenangan. Lainnya kalah semua itu. Berarti iya betul itu. Ada di Liga Super termasuk Persis Solo waktu itu. Kan serentak itu pertandingannya kan hanya selisih 1-2-3 hari. Itu kan. Jadi sekarang itu enggak jaminan tuan rumah menang karena adanya VAR segala macam itu ya. Itu. Oke. Jadi Mas Bung Is, apakah juga dibahas tentang keberlangsungan apa ya pelatih ya? Ini kan anunya kan panjang ini, durasinya kan panjang kompetisi, 3 putaran kemarin kan?
3: Iya, 3 putaran. Untuk pelatih kemarin belum terlalu.
0: Atau enggak, artinya dikasih masukan enggak? Kalau Persis paling kerasin ganti-ganti pelatih gitu.
3: Kita untuk secara teknis ke dalamnya belum sampai ke situ. Kita cuma tanya Pak, pemilihan pelatih muncul nama beliau itu seperti apa?
0: Kekeringinusan ya? Apa waktu itu jawabannya?
3: Ya itu tidak dijabarkan secara lebar, tapi melihat dari track record beliau pernah di Liga 1 dan itu. Jadi kita belum bisa berbicara banyak karena memang kita belum ketemu dengan pelatih. Ini kan harapannya setelah dengan tim manajemen dan owner kemarin. Kemarin kita sampaikan, setelah ini kami minta, setelah ada tim terbentuk, ada ya pelatih dan beberapa pemain bertemu dengan kita supporter. Jadi kita ingin lihat programnya seperti apa, atau rencana atau presentasi seperti apa di Liga 1 seperti apa. Itu haknya manajemen sebenarnya. Tapi kan kita juga supporter juga tahu targetnya itu apa. Dan seperti kemarin kita pernah juga bertemu dengan pelatih, saat itu pelatih pengganti juga. Kita kasih target 5 pertandingan itu kemenangan berapa kali. Nah, karena kan saat itu pelatihnya itu kita lihat sangat yakin sekali akan sapu bersih. Tapi ya pada akhirnya tidak sampai tuntas, dan pelatih juga menepati janjinya saat itu untuk mengundurkan diri atau apa, kemarin sudah tidak dipakai lagi lah bahasa seperti itu. Jadi apa istilahnya itu, terkait pelatih, kita ini masih menunggu nih pemain siapa saja, kemudian launchingnya kapan lah kita tunggu, karena kan ada TC. Makanya
0: ya ini TC dulu nih,
3: TC dulu mulai. Makanya kan harapan kami itu ada latih tanding
0: ya, itu juga ya. Sudah kemarin dilaksanakan ada
3: latih tanding ya, minimal timnya kan ya tim yang ibaratnya di atasnya Persis lah
0: ya, ya minimal mungkin, setingkat
3: ya sama ya. Tapi kalau bisa dengan tim-tim yang ikut di Piala Presiden inilah kita jadikan kita hubungan Persis dengan Jakarta baik, dengan Bandung baik, dengan Surabaya baik, ya minimal 3 tim, atau dengan Arema juga sering kita, ya minimal dengan tim-tim itu diajak ya latih tanding untuk mengetahui kemampuan pelatih sampai seperti apa.
0: Ya, ya.
3: Nah kalau bisa menahan imbang atau apa ya, ya mungkin bisa di apa perhitungan kedepannya. Tapi kalau kalahnya sampai banyak ya mungkin juga kita bisa evaluasi, belum kompetisi berjalan. Jangan sampai kita yang disampaikan Mas Edwin tadi di tengah kompetisi ganti pelatih, juga enggak enak juga Mas. Pemain sudah klek dengan
0: mulai padu gitu ya.
3: Padu, ganti pelatih,
0: beda lagi komunikasi.
3: Lah ini kan yang kita alami di liga kemarin. Liga 1 sampai berapa kali ganti. Ya memang memang di Indonesia itu beda dengan luar negeri. Kalau luar negeri
0: dan itu sudah tradisi, tidak hanya Persis Solo ya.
3: Iya, makanya kan kita juga kadang berpikir, lah gimana tim itu bisa baik kalau baru berjalan beberapa kali enggak srek dengan
2: mulai nol lagi.
3: Yang lain sudah sampai Jakarta, kita balik lagi ke stasiun balapan ya kan. Seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa tim di Indonesia itu meskipun terpuruk seburuk-buruknya, pelatihnya masih itu terus.
0: Iya.
3: Yang di
2: kontraknya perlu beberapa
3: tahun. Karena kemarin juga kita nggih ngapunten, di Persis itu kita juga kemarin disampaikan ada beberapa yang membuat keuangan Persis juga goyah, karena memang kontraknya belum selesai.
0: Itu ya.
3: Kompensasinya harus dicukupi juga. Itu juga disampaikan. Karena memang mungkin karena alasnya kebutuhan tim dan lain-lain. Ya, monggo kebutuhan tim silakan. Yang penting kita supporter itu tahunya Persis Solo itu bermain bagus. Kalau dulu di Liga 1 mainlah cantik, kalah rapopo. Liga 1 ada tim-tim yang kita jangan sampai kalah. Kemarin dengan Jogja aja sampai kalah.
0: Jepara?
3: Jepara enggak itu. Jepara kan kita enggak ada masalah dengan Jepara itu. Baru kejadian di terakhir itu padahal kita komplit baik. Kemudian ada beberapa tim, kita ada dengan Arema, kita jangan sampai kalah saat itu ya. Nyatanya kalah terus, ya wis lah masalah. Jadi apapun itu, kita mau berikan masukan, pokoknya luar negeri kaya pelatih, meskipun yang isu dulu podo baik, tapi kan mungkin pemilihan pelatih sesuai dengan betul-betul seleksinya luar biasa. Karena kita juga tiba-tiba muncul itu, tidak dipublis siapa saja yang melamar. Nah ini kan rekrutannya itu melamar atau tunjukkan, kita kan nggak tahu.
0: Kemarin disampaikan nggak pada saat pemilih Mas Is menanyakan bagaimana pemilihan seorang Nicky Nielsen bisa atau tahu menjadi Persis pemain pelatih Persis?
3: Nggak disampaikan, karena memang waktu nih, karena itu ada dua kali sesi. Yang pertama sesi bersama awak media, udah yang sesi internal kita. Jadi internal kita lebih cenderung ke apa istilahnya itu, target, kemudian ada hal-hal yang memang tidak, bukan kami yang menyampaikan, nanti biar pihak owner yang menyampaikan. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk menyampaikan itu biar nanti owner. Jadi memang hal-hal yang sangat-sangat apa, privasi saat itu disampaikan. Jadi intinya kita berjalan bersama target sama, satu musim aja, dan sama-sama mohon dukungan. Dan dari kita meminta kinerja yang baik, kemudian dari tim juga mohon support dan doanya. Dan pembahasan yang terakhir sebelum kita akhir itu tentang tiket, Mas.
0: Tiket bagaimana, Mas Is?
3: Tiket ini kan ganti petugasnya.
0: Oh,
3: yang
0: iya?
3: Dulu kan Mbak kasih.
0: Apa yang dipermasalahkan?
3: Selama ini kan tiket itu kenapa kok ngapunten nggih, karena kan kita pekerja nggih, Mas ya. Jadi kan kita gajian ada yang di hari Sabtu.
0: Ya, yeah, oke.
3: Okay. Nah, itu kemarin kita sampaikan ke pihak manajemen, Mbok yo ketika ada pertandingan entah itu derby atau tidak, itu dalam apa waktu setoran uangnya itu. Itu jangan terlalu mepet dan jaraknya. Contoh mungkin mainnya Sabtu, ya Minggu sudah dibuka pemesanan tiketnya.
0: Oh gitu ya.
3: Setorannya mungkin agak diakhirkan, nunggu gajian sih kan seperti itu. Nah, kan permasalahan selama ini kan seperti itu. Tuntutan dari pihak manajemen ataupun dari senior-senior kami, termasuk Mas Rono senior kami ini, beliau pernah jabat dari majelis, Mas.
0: Oh iya,
3: Pasopati. Makanya kita harus berguru banyak dari beliau. Dia majelis Pasopati.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: itu kan iki kok Mak Pasop mana no raful terus. Ya memang kita ada problem tersendiri.
2: Tiket terusan
3: seperti itu.
2: Tiket terusan untuk anggota Pasopati mungkin.
3: Tiket terusan kemarin kita usulkan. Itu waktu di Liga 2.
2: Anggota supporter
3: itu,
2: ya.
3: Iya, itu sampai sekarang kita belum berani mengusulkan karena memang ada beberapa hal yang belum ada sepakat, belum ada kesepakatan di internal kita. Karena kita ada perubahan pengurus juga, tiap pengurus kan beda, usulan, beda pemikiran. Jadi kita juga harus menyamakan persepsi di pengurus kita dulu dan korwil-korwil, dan kita nanti akan usulkan. Karena kan sekarang itu gini, Mas. Jadi ketika Persilo di Liga 1 itu ke supporter juga lebih ketat lagi. Termasuk yang kemarin itu kita sampaikan, manajemen tidak bisa menemui hanya satu elemen saja, harus bersama-sama. Sementara kita juga kadang teman-teman yang lain kan juga nggak ada kesibukan yang lain. Jadi kita permasalahan di situ dulu juga, kita tidak bisa langsung iso ketemu dengan manajemen. Karena manajemen ya mungkin nilai praktisnya gitu, bukan sambulan baleni kan tadi. Yang bulan baleni kan juga nanti takutnya beda persepsi. Jadi beberapa kali sudah bertemu, yang paling besar kemarin dengan owner, sebelum dengan owner juga sudah. Kita sebelumnya dengan owner itu kita audiensi dengan pihak Pemkot. Nah, setelah kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami terhadap tim ini, saat itu yang menemui Ibu Wali, Ibu Wakil Wali Kota.
0: Pak Wali ya?
3: Nggih, Ibu Wakil Wali Kota.
0: Mbak Astrid ya?
3: Mbak Astrid. Karena Pak Despati saat itu kebetulan mungkin ada kesibukan. Nah, setelah itu manajemen mengundang kami dengan selisih satu hari. Kalau Bu dengan Pemkot itu hari Senin, hari Selasa manajemen. Jadi memang ada yang datang, ada yang tidak karena terlalu mepet juga. Nah, itu kita juga sampaikan. Kemudian muncullah kemarin pertemuan yang di Solo sekitar sini itu, di salah satu warkop itu. Dan semua tersampaikan dan gayung bersambut apa-apa yang kita sampaikan dari pihak manajemen mengiyakan. Cuma yang tiket belum bisa karena kemarin yang menjawab itu Mas Kinda, untuk tiketing itu menunggu petugas tiket yang terbaru. Kita akan sampaikan semuanya nanti. Dan terkait larangan away kita tanyakan.
0: Gimana?
3: Mas Kinda menyampaikan menunggu hasil kongres dulu. Kita setelahnya kan kongres PSSI. Nah, nanti akan dibahas di situ. Jadi Mas Kinda juga enggak mau menjawab secara detail, tapi nunggu dulu karena kan takutnya juga mungkin Mas Kinda ketika menjawab A ternyata beda. Sekarang kan kita juga harus berhati-hati dalam menjawab mungkin seperti itu. Jadi ya sudah, enggak apa-apa, Mas. Yang penting kita nanti ada kepastian dan harapannya komunikasi ini akan berjalan terus. Mas Kaisang alhamdulillah sudah 2 kali bertemu. Kemarin yang pertama waktu di Liga 1 di tengah kompetisi. Setelah itu kita ke Padang menang itu, Mas.
0: Betul.
3: Nah, terus ini kita sebelum kompetisi Mas Kaisang sudah turun. Ya alhamdulillah. Semoga hokinya juga baik ke depannya. Harapannya ya kemarin tetap sama, Mas nyuwun tulung kalau jenengan boten ada kesibukan itu di Solo, jenengan tunggoni beda lah pemain ditunggoni bose, sama tidak itu beda.
0: Jangan hanya bapaknya saja yang datang ya.
3: Karena kan kemarin itu sempat
0: kalau ada pendampingnya kan lebih mantap.
3: Kemarin gitu itu masalahnya Mas Kaisang sendiri sempat cerita, Mas Kaisang waktu kita di Liga 1, Mas Kaisang datang ke tempat latihan, bahkan pemain pun nggak tahu kalau itu ownernya.
0: Nah, Mas Kaisang harus sering datang berarti dong. Ini pemain baru semua.
3: Makanya kemarin Mas tolong Mas, kalau longgar, Mas Kaisang, iya Mas, longgar nanti kita.
0: Kemarin sudah ada komitmen ya dari beliaunya.
3: Ya, tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan kan, beliau kan
0: sibuk juga.
3: Sibuk juga di.
0: Tapi kan mana? Mereka akan memantau dari helikopter tadi kata Rimbu.
3: Oh iya, maksudnya kan banyak sosial media. Makanya kan saya sepakat sekali, senang sekali. Sepertinya kemarin Mas Kaisang menawarkan, menyampaikan ada perwakilan supporter yang bisa langsung komunikasi dengan Mas Kaisang langsung. Kemarin kita belum sempat mengiyakan karena memang ada komunikasi dulu di internal kita, dan besok saya menunggu kalau memang Mas Kaisang membuka pintu itu lagi, kita akan siap. Jadi biar tidak terputus, karena kan belajar pengalaman dari Liga 1, siap jadi bagus, siap jadi bagus, sampai Mas Kaisang terima bagus, tapi timnya loop. Ya seperti itu, jatuh. Ini kan berarti ada komunikasi yang terputus, makanya kemarin terus akhirnya masuk Mas Rembu, masuk Mas Ginda, sudah ada perubahan. Dan tujuan kan seperti itu. Jadi biar komunikasi, masukan dari supporter mungkin yang real ya mungkin yang real, yang supporter seperti ini. Jadi ya kita berdoa hanya satu musim dan tracknya itu bagus. Kalau untuk jaminan seperti Mas Irul tanya sampaikan tadi, tuan rumah sapu bersih susah Mas sekarang.
0: Iya,
3: susah tadi, sekali.
0: Iya, ya kita sampaikan tadi kan
3: pemain itu juga apa istilahnya tuh? Kemarin tuh ketika pemain sudah kemasukan satu atau imbang 0-0 itu adanya mainnya tuh tidak teratur.
2: Tapi paling enggak keuntungan tuan rumah kita manfaatkan bener-bener. Ya,
0: keuntungan tuan rumah kan sudah familiar
2: dengan teror supporter sampai
0: ada dukungan supporter, adaptasi, kemudian adaptasi lapangan ya.
3: Makanya teror supporter sekarang juga hati-hati Mas. Kita kompetisi itu loh Mas. Kompetisi itu luar biasa Mas. Selesai pertandingan aja kita kena 25 juta loh Mas. Selesai pertandingan itu sudah selesai, penonton banyak yang keluar. Ada salah kata kita 25 juta. Karena kan kata-kata yang itu juga wah ini teror. Kalau dulu mungkin teror seperti itu. Sekarang sosial media, karena seingat saya sidang komdis itu Mas. Saya menghadiri sidang komdis di Jepara itu. Jadi saya juga cukup aneh juga. Komdis memberikan sanksi berdasarkan viral saat itu. Lucu kan? Lucu ya, kok iso? Karena di posting ada yang posting. Kan ya lucu.
2: Ya wis lah. Enggak melihat di fakta di lapangan
3: aja. Makanya itu ada. Makanya kan selesai pertandingan udah lama. Ya sudah, makanya kita juga harus berhati-hati. Dan supporter sekarang beda Mas dengan supporter dulu. Kita harus bawahi dulu. Ketika kita masih di Liga 2, kita masih satu visi. Sekarang beda Mas. Kebanyakan supporter sosmed sih Mas. Jadi masuk posting-posting, suruh nyanyi. Duduk saja lah.
2: Gaya konten.
3: Nah, konten kita. Makanya ini.
2: Renek sing nyanyi-nyanyi.
3: Makanya kita harus masih bertanya dengan senior-senior ini Mas Edwin. Bagaimana nanti kita kemas, dan kita juga butuh masukan-masukan dari teman-teman media juga. Ya kan, baiknya seperti apa? Ya, jadi media jangan hanya ngapunten, terima aksi kami, ibaratnya seperti itu. Atau kita media jangan bertanya, iki kok sepi, ayo kita bersama-sama. Ini kan demi Persis Solo kan, kita juga butuh ide-ide. Karena kan ketika tim wis terpuruk, ide ini kita tuh sebleng Mas. Bicarane ya, jadi seperti itu.
0: Jadi pengalaman Liga Super harus menjadi
3: pengalaman. Iya,
0: catatan gitu ya. Yeah. Selama ini tiket yang terjual berapa Mas? Selama terakhir.
3: Kalau di tempat
0: artinya nominalnya berapa sih tiket untuk
3: harga atau
0: harga?
3: Untuk harga di Liga 1 beda Mas.
0: Beda ya pasti.
3: Beda,
0: ya?
3: Pasti beda.
0: Kalau kemarin di Super berapa tuh?
3: Super itu ada yang 100. Ada yang 100 rata-rata.
0: Enggak, Tribun Timur kan tempatnya Mas Supati itu. Berarti berapa? 100.
3: Ya 100.
0: 100. Tapi distribusi seperti apa?
3: Kalau distribusi kita kan sesuai dengan dengan korwil masing-masing kita sampaikan. Jadi seperti itu. Dan kemarin kan hampir selisihnya kan nggak banyak juga toh Mas, bahkan sempet toh itu semua tribun harganya sama.
0: Iya yeah, ya yeah, oke.
3: Okay. Nah di Liga 2 besok kita sampaikan dikurangilah, karena di Liga 1 kemarin tuh harga tidak dipaten satu harga terus Mas, karena ada yang berubah hari ini tiba-tiba harganya berubah, kadang mahal, kadang berkurang. Nah ini besok jangan seperti itu, kalau 50-50 terus
0: yeah.
3: Itu harapnya seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Saya sepakat nanti kita coba usulkan terusan lagi.
2: Terusan. Mungkin bisa. Member, bisa. Jadi member. Okay.
0: Kalau Mas Irul melihat seperti apa sih? Kalau dari sisi apa namanya tiketing Pak Sopati selaku pemberhati kan pasti nonton beli tiket kan? Bagaimana yeah. untuk pengalaman kemarin acara kemarin di Liga Super?
2: Kalau kemarin ya saya sering beli, ya lewat aplikasi mudah.
0: Lewat aplikasi ya. Aplikasi. Berapa waktu terakhir harganya itu? Terakhir harganya berapa itu?
2: Tergantung tribun ya. VIP saya biasa itu. Nonton di VIP.
0: Ya kalau pemberhati kan bukan gabung dengan Mas Sopati kan, pasti kan.
2: Ya.
0: Tribun kanan-kanan itu ya.
2: Iya. Ya, ya dimanapun ya. Bisa boleh milih.
0: Berapa tiketnya itu?
2: Tapi banyak kan yang sisa itu kalau ya VIP banyak kan. Kalau VIP 130.
0: Di sebelah kanan VIP itu?
2: Sayap.
0: Ya.
2: Kadang di timur. Yeah. Timur tapi cepat habis kemarin.
3: Iya,
2: timur
3: habis.
0: Oke, okay. Kalau Liga 2. Kalau Liga 2 ini Mas Is, sudah sudah ada kira-kira apa stagnan atau mungkin lebih murah sedikit ya?
3: Ya, kalau kemarin kita usulkan ke pihak manajemen ya agak dikurangi lah.
0: Agak dikurangi.
3: Dikurangi biar gini. Satu itu kita juga perhatikan juga, dan ini usulan gitu, kita juga tidak menutup mata juga bahwa di kompetisi Liga 2 ini seperti Mas Edwin sampaikan tadi banyak pertandingan
0: ya yeah.
3: dan butuh kosnya juga banyak. Lah untuk sementara mungkin di awal-awal kita harapannya ya di bawahnya Liga 1 biar stadion itu penuh lagi. Betul. Kemudian andai kata nanti sudah penuh mungkin akan kita diskusikan lagi bersama lah. Jadi mungkin kalau naik ya tidak banyak-banyak, karena kita juga tidak mau lah persis masuk media pemain tidak dibayar. Nah, ini kata juga aib juga tuh buat kita. Makanya kita juga tidak banyak menuntut yang berlebihan juga, kita juga melihat. Tapi saya yakin insya Allah di kompetisi Liga 2 ini sisi finansial Persis Solo bagus insya Allah, kita tunggu aja. Kejutan dari manajemen. Oke, kita tunggu saja.
0: Oke. Okay.
3: Ini baru kita tunggu hasilnya lah nanti. Itu biar nanti manajemen yang menyampaikan.
0: Kalau Mas Irul melihat seperti apa? Manajemennya kan didominasi oleh kawula muda ya, termasuk ya,
2: bagus.
0: Nama-nama Rimbu itu kan baru muncul kemarin ya. Siapa lagi itu Mas yang?
3: Oke, baru kemarin.
0: Kalau Ginda kan sudah lama tapi kan dia berkecimpung di Panpel.
3: Ya.
0: Tapi dia masuk manajemen kan juga baru kemarin.
3: Ya.
0: Kalau melihat seperti apa Mas? Kira-kira potensinya untuk bisa mengangkat performa langsung tidak nunggu 1-2 tahun ya Mas Is ya. Tahun ini aja langsung naik lagi gitu kan. Kira-kira seperti apa nanti?
2: Kalau saya lihat energinya besar, energinya ya, semangatnya.
0: Kan. Semangatnya itu yang penting.
2: Saya beberapa ketemu teman-teman manajemen yang sangat muda-muda yang itu energinya sangat luar biasa sebenarnya, tinggal kita ini bangun sinergi yang ini lebih kuat ya ini sinergi antar tidak hanya berbagai elemen yang terlibat langsung di lapangan secara teknis ya.
0: Iya.
2: Tim supporter tapi juga di non teknis di luar ini juga perlu kita kuatin juga untuk benar-benar tim luar masuk ke Solo persis.
0: Iya. Persis. Jadi momok dulu gitu.
2: Momok dulu.
0: Kadang macan gitu ya. Tapi kan sekarang sudah tidak ada
2: sih. Mereka jalan-jalan kan. Ke hotel udah persis.
0: Iya.
2: Jalan masuk datang ke bandara udah persis.
0: Iya, gitu kan. Itu harapan kita seperti itu.
2: Mall-mall di ini. Jadi memang harus benar-benar kita bangun kulturnya di masyarakat itu yang kuat nih, untuk benar-benar persis itu ya bagian dari kota ini, dari budaya ini.
0: Jadi menjadikan stadion mana kadang macan bagi lawan dia harus dianu lagi,
2: dibangkitkan
0: lagi gitu. Itu kan teror tim lawan itu kan.
2: Secara kreatif itu benar-benar lewat apa ya, entah mural,
0: banner atau apa. Medsos kan sekarang lebih mudah gitu kan.
2: Sebagainya benar-benar. Lain tadi dengan tiket terus tadi sebenarnya juga bantu manajemen juga. Yeah. Dan juga bisa teman-teman supporter dapat diskon yang besar juga kalau dia berani beli selama setahun nonton 20 pertandingan langsung saya beli diskon lumayan banyak itu kan juga dah tinggal dia milih tau nanti yang mana pertandingan yang akan didatang member sih, member itu juga lumayan, jadi tidak khawatir untuk nanti pas kalah rasa nonton
0: sih.
2: Karena udah ada pada beli di awal.
0: Nah, yang menjadi catatan seperti
2: kalau di liga-liga Inggris sebenarnya timnya degradasi cuma masih penuh kemarin. Yang ini yang degradasi yang kemarin.
0: Ya, yang menjadi catatan gini Mas Irul dan juga Bung Is ya. Kalau di Persis itu kan pertandingan pertama ya di kandang itu memang harus menang.
3: Ya, benar.
0: Ya, syukur-syukur terus di semua 2-3 pertandingan awal lah.
3: 5 pertandingan.
0: Ya, 5 pertandingan awal tuh jangan sampai dia kalah-kalah telak seperti itu. Ya. Kalau itu kalah-kalah telak itu kebelakangnya pasti akan berkurang. Minat penonton datang di stadion pasti akan menurun ya. Ya. Pasti ngapain nonton kalahan gitu kan. Ya pasti kan seperti itu stigma-stigmanya kan. Jadi kuncinya itu di pertandingan laga 1 2 3 4 ya. Itu memang harus menjadi milik tim Persis Solo kalau ingin penonton itu konsisten gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, waktu pertandingan pertama di Super League tuh ya. Waktu itu kan di Madura menang. Oke, menang. Kemudian di pertandingan di kandang kan kalah.
2: Kalah
0: kan? Kemudian kan dua kali kandang waktu itu ya.
2: Mana Jepara.
0: Iya. Waktu itu kan terus kalah-kalah gitu kan. Itu yang membuat Persis mulai terpuruk kan itu. Tanda-tanda degradasi itu sudah mulai terbaca. Wah, ini bahaya nih gitu kan.
2: Iya.
0: Gitu kan. Dan akhirnya menjadi kenyataan gitu kan.
3: Kita yang paling terakhir itu lawan sama di kandang itu kita akhirnya harusnya menang kalah itu.
0: Iya. Ya Persibaya juga. Salah satunya Persibaya.
3: Yang 3 pertandingan terakhir.
0: Iya, salah satunya Persibaya itu.
2: Persibaya.
0: Yang ball possession kita menang, namun nggak bisa mencetak gol, akhirnya imbang.
3: Iya, sama yang itu.
0: Itu kan.
2: Jadi vital itu sebenarnya.
0: Jadi akhirnya kan penentuan di last minute gitu ya. Kita menggantungkan tim Lyon. Kita menang, nggak ada pengaruh.
2: Nggak ada pengaruh.
0: Iya, akhirnya tetap tersingkir. Kita menang dengan Persita waktu itu kan.
3: Ya,
0: tapi iya, tapi kan menggantungkan tim lain ya.
2: Karena kita kan
0: memang repot ya satu pertandingan penentuan kita menggantungkan tim lain. Itu yang bikin repot.
2: Sistem liga kita ya. Sebenarnya sistem liga kita itu dengan sistem seperti itu sebenarnya menurut saya pribadi kurang ideal. Jadi tim yang udah di menengah itu dia nggak bisa ngejar apa-apa dia. Kalau di Eropa dia ngejar UEFA, ngejar Liga Konferensi peringkat 6, peringkat 8 masih masuk. Kita nggak ngejar apa-apa, kita hanya ngejar juara satu. Ini nggak ngapain, ya udah lepas aja. Kayak kemarin misalkan PSM ya udah ngapain, menang juga menang berapapun nggak pengaruh.
0: Betul.
2: Kecuali ada fee besar untuk yang menang. Jadi sebenarnya harus ada di minimal 8 pertandingan terakhir itu ada fee bagi pemenang. Fee yang besar. PSSI ini harus membuat kompetisi itu benar-benar berkualitas benar. Jadi di Liga Inggris, Liga Eropa memang tim dia yang mau mendekati degradasi pun masih, atau tim menengah yang udah enggak, dia masih all out karena dia masih ngejar peringkat 4 untuk lolos Liga Champion, untuk lolos Liga UEFA. Kita dulu waktu masih 2 wilayah dia ngejar 8 besar. Ngejar 4 peringkat 4. Itu otomatis zona degradasi pun masih bisa masuk 4 besar, otomatis sampai akhir semua all out. Kita bahaya sistem kompetisi ya, kemarin di sini bahaya itu. 18 tim yang itu menjemukan juga,
3: yang membosankan. Yang tengah enggak cari apa-apa.
2: Enggak cari apa-apa. Dia kayak apa?
3: Penting main.
2: Main dong.
0: Yang penting main ya.
2: Dan sebenarnya itu kalau bisa distimulan dengan fee besar atau dengan sebenarnya kalau saya lebih senang yang 2 wilayah dulu karena Indonesia ini sebesar Eropa ini dari London sampai Moskow ini. Ini nggak ideal ini kalau 18 tim toh dengan satu putaran gitu. Yang ini sebenarnya menurut kita kurang kompetitif ini. Ya, karena dia tim-tim ini bahaya di 6-4 pertandingan terakhir itu saya lihat udah
3: 4 pertandingan.
2: Itu udah enggak asik banget ini. Artinya ini juga catatan juga sebenarnya, ini enggak tahu klub mungkin bisa mendorong itu ya. Dulu ada yang sebelumnya sistem final four ya. Final four 4 tim itu 4, final four itu juga
0: terus dirubah lagi kan.
2: Dikritikan karena yang peringkat 1 ternyata enggak jadi juara. Kan kemarin sebenarnya juga Borneo Persib itu juga ironis juga sebenarnya. Sebenarnya harusnya yang dipakai itu sebenarnya selisih gol idealnya, bukan head to head. Karena kita melawan 17 tim. Tim itu melawan 17 tim. Tim yang lawannya lain nilainya kamu hitung, menang dapat nilai 3, draw dapat nilai 1, kok selisih golnya enggak kamu hitung? Produktivitas kamu ketemu tim ABCD kok enggak dihitung? kok dihitungnya cuma head to head aku ketemu kamu. Ini kemarin enggak fair tuh sebenarnya. Kalau saya enggak ya siapapun ya yang juara Liga 1 ya, Super League ya. Itu sebenarnya idealnya selisih gol kayak Liga Inggris, karena benar-benar tim itu menjabat kualitas. Kamu ketemu tim A bisa menang 6-0, kamu prestasi. Oh, kamu ternyata tim A ketemu cuma 5-0. Nilainya dihitung tapi selisih golnya enggak dihitung.
0: Iya.
2: Oh, poinnya kayak menang dapat 3 tapi golnya. Wah, ini kasihan main Borneo sebenarnya juga apa sih? Ya kalah selisih gol. Cuman kan kalah itu head. Selisih golnya menang dia.
0: Ya. Oke, Mas kemarin. Nah, di Liga 2 ini kan mungkin apakah nuansanya akan dibikin sama dengan Super League? Artinya supporter-supporter Persema itu juga akan tetap memberikan support penuh untuk Liga 2 ya Persis, terutama di home gitu ya.
3: Iya, kalau Pasopati ya tetap otomatis karena kan di ADRT kan jelas.
0: Iya.
3: ADRT kan dukungnya di Solo ya kan. Kemudian kalau away atau keluar, kita belajar dari pengalaman, kita tetap akan nunggu regulasi dulu.
0: Iya, tunggu regulasi ya.
3: Enggak,
0: jangan sampai nekat ya. Kemarin sebetulnya kan regulasi tidak boleh.
3: Tidak boleh.
0: Tapi kan ada juga yang.
3: Ya, karena termakan sosial media. Ya,
0: gitu kan.
3: Itu ada dari pihak instansi itu monggo pakai nanti di sini kita lain-lain. Akhirnya teman-teman kan dekat juga kan. Tapi ya sudah, kita enggak, itu sudah berlalu. Yang pasti tetap kita akan tunggu regulasi seperti apa besok. Kalau memang diizinkan, ya kita akan langsung menjalin komunikasi dengan komunitas supporter yang ada di luar kita, lawan-lawan. Contoh mungkin dengan nanti Balikpapan ya, mungkin ada perwakilan di Jawa sini, pasti kan ada yang kuliah di Jogja atau Persibola seperti itu. Pasti kan kalau Persibola di Jogja kan pasti banyak kawan-kawan kita orang Papua kan di sana.
0: Jadi
3: akan menjalin komunikasi yang dulu sudah terjalin bagus ketika Persipura main di sini lawan Persija kan, itu ada beberapa waktu Persija mainnya di Solo itu saat itu. Nah, itu kan kita sudah kenal dengan beberapa teman. Jadi kita tetap mendukung Mas. Tapi untuk away atau untuk keluar, kita tuh harus nunggu regulasi. Pasti seperti apa? Kita masih nunggu info dari pihak tim.
0: Kalau away kan memang harus ada jaminan dari beberapa pihak ya, terutama jaminan tuan rumah, dari keamanan segala macam. Mungkin dia akan pengawalan pada saat dia datang.
3: Makanya kita belajar dari pengalaman kemarin di Jepara, kita tidak akan
0: lokasi parkir ya. Kantong parkir kan harus jelas itu. Jangan sampai kantong parkir berdekatan dengan supporter tim tuan rumah, berapa nanti
3: kan. Makanya kan
0: itu kan yang jadi masalah kan itu parkir itu kan. Kemarin mobil yang terbalik berapa itu di supporter kan banyak juga katanya itu.
3: Makanya besok kalau ada apa istilahnya itu, ada sudah dicabut. Nah, ketika ada rapat koordinasi di pihak tim sana, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir perwakilan kita ke sana. Jadi memastikan salah satunya kantong parkir, kumpul, tribun, tiket dapatnya dari mana. Jadi seperti tradisi kita di Liga 2 kemarin. Jadi kita ambil tiketnya di mana, pembagian di mana, kita akan secara detail seperti itu. Jadi tidak, ya bahasa Jawa tidak uyu-uyuan di sana loh. Jadi menghindari, karena kemarin pernah kita waktu di Liga 2 di Persipur Purwodadi, akhirnya lawangnya jebol saat itu karena memang tidak memungkinkan dari kuota sana tidak disampaikan. Pokoknya ya datang tapi tidak dibatasi kuotanya saat itu. Ya grup Solo Purwodadi kan cedak.
0: Stadion tribunnya juga kecil gitu.
3: Cilik ya do moro kabeh. Ya ngapunten, terus akhirnya jebol. Pintunya jebol itu ya. Jadi harapannya dari pihak tim juga, tim lawan tuh menyampaikan kuotanya segini gitu. Seperti di Semarang waktu Piala Kapolda juga seperti itu.
2: Kesiapan pantolnya.
3: Jadi kalau memang muatnya 40 ya 40, jangan 40 disuruh datang semua. Lah nanti yang datang 500 repot. Seperti di Madura kita udah sampaikan. Di Madura waktu pertama waktu kita ada laga, sedikit
0: miss
3: itu. Kita sudah komunikasi dengan pihak Polresta Madura bahwa memang tidak ada away saat itu karena regulasinya masih dilarang. Tapi Polres Madura itu bertanya, kalau yang datang, ada yang datang sini ya, kalau yang datang ya paling mentok itu sekitar 1000.
0: Mentok itu berapa?
3: 1000 lebih.
0: 1000 lebih ya.
3: Karena yang masuk ke kami kan, yang terdata di kami di seluruh elemen itu kurang lebih 1000. Tetapi pada kenyataannya sampai sana mbok 2000 ada.
0: Oh iya,
3: iya banyak sekali. Makanya kan kita juga antisipasi itu. Makanya kalau ngapunten, bukan kita membeda-bedakan, kayak kalau memang stadionnya kapasitasnya tidak maksimal ya sesuai kapasitas saja, atau di mana kapasitas 50 atau 50 ya sampaikan untuk kuota dari teman-teman Solo 20 saja, antisipasi yang over tadi dan seperti itu okay. Tidak terjadi salah paham tadi.
0: Baik-baik, oke okay. Waktu kita sudah habis, mungkin Mas Irul terakhir apa yang disampaikan ya, masukkan saja kepada Pak Supati, orang yang pernah menjadi majelis ya, sehingga Pak Supati apa ya tidak stres nanti pada saat memikirkan persis yang persisnya terpuruk gitu kan, mereka tetap komit ya, tetap ya, di belakang persis gitu kan ya,
2: kita,
0: tetap terus stagnan terus
2: ya
0: gitu,
2: kita dukungannya. Ini kan kuadrat kita ini supporter ya,
0: ya,
2: ya okay. Supporter ya apapun

0: satu musim ini aja Persis akan di Liga 2?
1: Ya.
0: Kalau Mas Irul melihat dengan persiapan.
1: Kalau tim dari internal tim, saya cukup optimis sih. Dengan apa pelatih juga saya cukup optimis. Ini permainannya bagus.
0: Ya. Yeah. Nah,
1: dulu senang banget mainannya Ricky Nelson waktu megang Sulut.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa Sulut, keren ya? Dulu dan bagus banget. Indah ya sepak bolanya. Dia okay. Nyerang. 4-3-3 senangnya. Jadi senang banget, senang. Jadi sebenarnya saya optimis dan
0: tapi
1: dia
0: tapi
1: punya,
0: kita tunggu loh hasil
1: TC.
0: Hasil TC dulu loh Mas.
1: Hasil TC. Muda, tinggal
0: kemudian uji coba.
1: Uji
0: biasanya
1: coba.
0: Uji coba itu mau pelatih pasti akan mengelak. Kalah ini kan baru uji coba gitu kan gitu kan.
1: Ini,
0: padahal masyarakat ini, kan menuntut uji coba harus menang.
1: Ya, kita gitu lihat kan. Karakter permainannya, karakter timnya seperti apa, karakternya punya karakter dan juga kita lihat kompetitor lain ini. Sebenarnya kita harus lihat itu juga ya. Kita harus melihat kuat tim lain juga, tapi kalau saya lihat tim lain juga enggak begitu punya ambisi banget. Kemarin Persipura setelah degradasi gitu terus ya. Kerusuhan apa setelah gagal lolos terus kerusuhan itu agak goyah ini
0: tapi mereka. Kan Persipura juga punya target ini loh. Harus lolos karena kemarin sudah gagal gitu kan. Oke okay, baik ya, baik terima kasih Mas Irul, terima kasih Mas Mas Is ya udah ya. Waktu kita sudah over nih, mudah-mudahan harapan dari publik bola di Kota Solo, Pak Sopati Persis tidak tetap lama ya berada di Liga 2 ini. Saya jadi satu tahun
1: kita
0: saja,
1: harus optimis
0: satu musim lah. Saja.
1: Optimis tahun ini bisa.
0: Ini, ini ikut Liga 2, kemudian dia akan promosi lagi ya.
1: Promosi
0: satu
1: lagi.
0: Saja harus bisa juara grup langsung ya. Juara grup gitu kan, biar tidak ada play off gitu kan. Oke, okay. Terima kasih Bung Is sudah berbagi waktu. Mudah-mudahan tidak kapok ya undangannya di RRI ya.
1: Ini nongkrong.
0: Bung Irul, terima kasih kesempatan pertama bisa berbagi cerita, memberi masukan kepada supporter Pak Sopati. Mudah-mudahan juga tidak kapok ya.
1: Ya, senang dolan ke RRI ini.
0: Ya. Nanti kita undang lagi pada saat menjelang kompetisi.
1: Kemarin nanti saya harap punya harapan RRI sering untuk live lagi.
0: Oke.
1: Jebar itu tadi. Ngobrol kan dengar bareng itu nanti ya. Kalau kita pas lagi berkendara naik mobil kan bisa dengar.
0: Ya, yang menjadi apa catatan kita terbentur hak siar untuk Liga Super.
1: Oh, gitu.
0: Liga 32. Iya, tapi kalau liga-liga yang 4 masih bisa kita
1: siarkan. Siar.
0: Ya.
1: Pendengaran radio juga.
0: Kita harus mendaftarkan hak siar. Jadi kita kesulitan di situ. Kalau di era beberapa tahun lalu kan tidak ada istilah hak siar gitu. Makanya
1: bidang bisnis.
0: Ya, makanya semua pertandingan kita siarkan.
1: Nah, coba itu okay. Nanti karena ini nanti banyak yang di apa ya? Daerah-daerah ya.
0: Ya,
1: Mojokerto
0: ya ini. Okay. Baik, terima kasih. Oke, okay. Itu adalah akhir dari diskusi kita. Pendengar mewakili seluruh kerabat kerja, saya Edi Puryono undur diri. Kita ketemu di dialog olahraga Solo Prestasi di pekan ke-3 bulan Agustus mendatang. Terima kasih. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Meutia menjelaskan, kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

kereta api. Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam Surakarta pagi ini ya, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi hari Anda pendengar. Saya sapa dulu yang bergabung melalui WhatsApp ya. Baru sempat saya bacakan nih, ada Bu Agusti di Mangkubumen. Selamat pagi Mbak Citra, metugas meruput, sehat, semangat, bahagia, semoga selalu lancar sukses tugas-tugasnya. Siap gabung dan nyimak acara Pro 1 Surakarta pagi. Baik, terima kasih Bu Agusti sudah stay tune sejak meruput tadi pagi ya. Terima kasih. Ada Bunda Tifa juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Radio Pro 1. Buat angkasawan, angkasawati, RRI dan juga pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu, amin, amin. Salam kita Indonesia Merdeka, Merdeka ya Bunda Tifa. Ada Pak Cuk di Wonogiri juga, selamat pagi Mbak Citra, sehat selalu. Pagi juga Pak Cuk, mohon maaf ya baru terbaca WhatsAppnya. Ada Bu Lasri di Jaten juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Citra, saya dengerin terus sambil bersih-bersih. Waduh, oke, semangat Bu Lasri ya. Selamat bertugas pagi awal bulan Agustus Mbak Citra, tetap semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih ya. Dan juga ada Pak Gi di Bekonang yang sudah bergabung. Ada Mas Teo di Magelang, Pak Janggan Muladi di Kentan, dan juga ada Pak Ginio di Punggawan ya. Terima kasih sudah memonitor Pro 1 sejak tadi pagi. Baik, masih dalam informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum mengambil langkah administratif maupun jatuhan sanksi kepegawaian terhadap aparatur sipil negara atau ASN berinisial W. ASN yang menjabat sebagai kepala seksi di RSUD Karanganyar tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Karanganyar dalam kasus dugaan jual beli kursi pegawai rumah sakit. Sekretaris Daerah atau Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato menegaskan Pemkab Karanganyar belum memproses sanksi lantaran belum menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian terkait penetapan tersangka maupun penahanan yang bersangkutan. Oleh karena itu status kepegawaian W saat ini masih terbilang aktif. Kurniadi menjelaskan berdasarkan regulasi kepegawaian, pemerintah daerah baru memiliki dasar hukum untuk memproses pemberhentian sementara apabila sudah ada surat resmi penahanan dari aparat penegak hukum. Selama belum ada tindakan penahanan, ASN yang bersangkutan masih diwajibkan menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya. Dan dari hasil klarifikasi internal bersama Direktur RSUD, Kurniadi memastikan aksi penipuan yang dilakukan W murni merupakan peristiwa hukum pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan lembaga atau proses rekrutmen resmi rumah sakit. Karena berstatus tindak pidana personal, Pemkab Karanganyar juga memastikan tidak memberi bantuan hukum. Dan ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan rekrutmen pegawai ASN, P3K maupun tenaga BLUD yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang hingga puluhan juta rupiah. Kurniadi menegaskan Pemkab tidak pernah membuka rekrutmen pegawai di luar sistem resmi pemerintah pusat. Dan diberitakan RRI sebelumnya, Satreskrim Polres Karanganyar menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan pencalonan kursi pegawai RSUD dengan meminta uang antara 80 juta rupiah hingga 100 juta rupiah kepada para korban. 3 tersangka tersebut yakni W yang merupakan ASN RSUD serta D dan E yang merupakan pegawai P3K di lingkungan Pemkab Karanganyar. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Akhirnya Surakarta pagi ini usai sampai di sini dulu ya pendengar. Terima kasih untuk atensinya sejak tadi pagi. Dan ada Bu Tri Keprabon yang menyapa saya di ujung Surakarta pagi ini. Selamat pagi Mbak Citra, selamat tugas hampir usai paginya. Semoga sehat dan bahagia, sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Tri Keprabon dan juga pendengar yang sudah menyimak Surakarta pagi ini sampai dengan sekarang pukul 9 lebih 54 menit ya. Dan saatnya saya Citra Fitka dan juga pengarah acara Matius Ngono pamit dari Surakarta pagi ini. Setelah ini akan ada Surakarta siang ini bersama dengan Hanan Putra. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: bangsa dan setanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
0: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Halo, selamat siang pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, senang sekali ya kembali lagi ya saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta siang hari ini ya. Dan nanti kita saya akan temani Anda ya sampai pukul 15 nanti ya. Dan di hari Sabtu siang ini, bagaimana kabar Anda ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan suasana hati yang menyenangkan ya. Dan selalu tetap bersemangat menikmati akhir pekan ini. Bagi Anda yang mungkin hari sedang libur ya, semoga Sabtu ini bisa menjadi waktu Anda untuk beristirahat dan mungkin berkumpul dengan berkeluarga, atau mungkin ada PR ini di rumah ini untuk bersih-bersih mungkin, atau mungkin kerja bakti ya. Dan pendengar sementara bagi mungkin ada pendengar yang masih bekerja ya dan menjalankan tugas, tetap selalu semangat, semoga seluruh pekerjaan nanti berjalan dengan lancar ya. Dan di awal Agustus ini ya, tak terasa ya kita sudah memasuki awal bulan Agustus, bulan yang sering menjadi pengingat ya tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong ya. Dan tentu saja nanti ada berbagai kegiatan ya yang mulai ramai menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mungkin ada di lingkungan Anda mungkin sudah terlihat ya gotong royong, masang umbul-umbul ya. Dan juga sudah mulai terlihat bendera merah putih ya yang berkibar, atau mungkin persiapan berbagai perlombaan ya yang selalu menghadirkan keceriaan ini. Dan seperti biasa ya, kami ajak Anda untuk menikmati informasi dan lagu-lagu pilihan dari kami. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan update berita dari Klaten. Sajian sop ayam terbanyak yang diselenggarakan di Klaten hari ini di alun-alun setempat tidak hanya tercatat sebagai rekor nasional atau MURI, akan tetapi dunia. Informasi selengkapnya kita telah tersambung dengan rekan Adam. Silakan rekan Adam.
1: Baik, kami sampaikan benar sekali bahwa baru saja selesai kegiatan yang cukup luar biasa, yakni sajian sop ayam yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka rangkaian Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-222, di mana kegiatan yang diselenggarakan hari ini adalah sajian sop ayam yang ini berlangsung di alun-alun Klaten, diikuti memang cukup meriah masyarakat dari berbagai penjuru wilayah Kabupaten Klaten ini tumpah ruah di alun-alun untuk ikut bersama dalam kegiatan mencatatkan rekor MURI. Dari pencatatan yang dilakukan oleh MURI tadi yang diumumkan menyatakan bahwa hasil yang ditargetkan hanya 9.222. Hasil penghitungan ternyata lebih dari 9.600-an porsi yang disajikan. Dan ini merupakan pencatatan yang cukup luar biasa, tidak hanya rekor MURI, tapi masuk dalam catatan terbanyak tingkat dunia. Bupati Klaten Amanda Wajar Ismoye juga menyebutkan kegelaran ini tidak hanya terfokus mencatatkan yang terbanyak, tetapi kemudian bagaimana kegiatan itu dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi para pelaku UMKM, terutama sop ayam yang memang sudah makanan yang ada di Kabupaten Klaten.
2: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya menciptakan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia. Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam.
1: Ucapan selamat datang juga dari Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Edi Sasongko. Menyampaikan selamat terhadap prestasi yang kini dapat diraih Kabupaten Klaten oleh rekor dunia dalam sajian sop ayam. Dan berbagai pihak masyarakat juga menyampaikan rasa gembira dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kembali studio, selamat siang.
0: Baik, terima kasih rekan Adam, laporannya langsung dari Klaten ya. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda kembali ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan masih ada informasi yang up to date ya, dan lagu-lagu pilihan.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan update berita dari Sukoharjo ya. Dan sekolah rakyat di Sukoharjo hari ini resmi dimulai ditandai dengan MPLS yang dibuka Mensos Saifullah Yusuf. Dan bagaimana suasana terkini di lokasi, sudah tersambung bersama Edwi Puryono ya. Silahkan informasinya Pak Edwi. Halo.
1: Ya,
0: benar. Ya. Bagaimana informasinya? Monggo.
1: Ya, Anan ya. Dan juga para pendengar, saat ini saya berada di Sukoharjo, tepatnya di Desa Gadingan, di mana di tempat ini telah berdiri dengan megah sekolah rakyat terintegrasi atau terpadu 01 Sukoharjo yang hari ini secara resmi dioperasionalkan atau dibuka dan ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan ini dilakukan oleh Mensos Saifullah Yusuf. Dan saat ini adalah acara seremonial di mana ada sambutan dari PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purno.
2: Jadi insya Allah dalam rangka untuk memberikan sarana penunjang yang prima untuk keberlangsungan sekolah rakyat, kita juga akan siap berkolaborasi termasuk di dalam dukungan penataan lingkungan pendukung yang sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo termasuk drainase, dan kita juga sudah usulkan infrastruktur pendukung jalan menuju sekolah rakyat di IJD. Kepada orang tua dan wali, kami mengajak untuk terus mendampingi putra-putri kita. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu adalah sambutan dari PLT Bupati Sukoharjo sebagai sambutan selamat datang terhadap para tamu undangan termasuk Mensos Saifullah Yusuf yang didampingi oleh Wamensos Agus Jabu dan juga beberapa kepala dinas dari Jawa Tengah yang saat ini masih berada di aula utama Sekolah Rakyat atau SRT, Sekolah Rakyat Terpadu 01 Kabupaten Sukoharjo. Dan acara seremonial tadi sudah dimulai pada sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun ada acara-acara hiburan yang ditampilkan oleh para pengisi acara yang secara maraton tadi sudah menampilkan atraksinya mulai dari tari, kemudian gerakan atau menyanyi, kemudian ada performa dari pidato bahasa Inggris melalui 4 bahasa. Dari SR 17 Surakarta, kemudian 4 bahasa diantaranya adalah bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Cukup luar biasa, di mana aula yang megah ini benar-benar berdiri saat ini, tepat di tengah-tengah SR 01, tentu saja ini adalah satu harapan yang ditampilkan atau yang diinginkan oleh para orang tua untuk mencetak putra-putrinya menjadi manusia yang berkarakter dan berguna bagi bangsa dan negara. Karena di SR 01 ini memang baru dibuka dan ini adalah 3 kategori untuk SD. Ada 3 rombel sekitar 90 peserta, kemudian ada SMP dan juga SMA yang memang secara simbolis hari ini mereka harus masuk di asrama karena sekolah atau SRT 01 di semua daerah, tidak hanya di Sukoharjo, di semua daerah yang merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo ini memang memiliki asrama, sehingga usai MPLS yang nanti akan berlangsung sekitar 1 minggu termasuk hari ini, mereka harus langsung masuk di asrama yang memang sudah disediakan, dan pihak Densos atau Kemensos ini sudah menjalin dengan pihak luar termasuk Tagana, kemudian Kabupaten Persiaga, dan juga Karang Taruna di Kecamatan Bendosari yang merupakan wilayah dari Desa Gadingan atau SR01 yang berada di Desa Gadingan, Jombor, Kecamatan Bedosari. Tentu saja ini adalah harapan karena mereka merupakan masyarakat dari desil 1 yang notabene ini memang kekurangan, sehingga kesempatan mendapatkan pelajaran ini benar-benar tertumpu pada sekolah rakyat yang nanti akan diresmikan oleh Mensos Saifullah Yusuf. Kami belum bisa memberikan statement Saifullah Yusuf karena masih ada beberapa acara seremonial, acara-acara tambahan termasuk hiburan. Namun pada saatnya nanti kami akan mengupdate melalui online ya, rri.pro.co.id, dan juga berita-berita yang akan kami tayangkan ya besok pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pada segmen Warta Pagi. Demikian sekilas gambaran terkini, Edwi Puryono langsung dari SRT01 Kabupaten Sukoharjo, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edwi atas laporannya ya, langsung dari Sukoharjo. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus mengupdate berita-berita dan informasi pilihan. Tetap bersama kami di 101 Pil, kanal informasi dan inspirasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: happy end.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
4: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak

0: Martial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan.

0: 1. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Strover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sing Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa

0: kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan, itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang baik, ya cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
5: Selamat siang pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Di bulan Agustus ya, selalu punya suasana yang istimewa ya. Di berbagai sudut kampung atau mungkin di sudut perumahan ya, hingga mungkin lingkungan tempat kerja ya, nuansa merah putih mulai terasa ya pendengar. Dan bendera mulai berkibar ya, gapura dipercantik dan juga umbul-umbul juga dipasang ya. Warga pun juga ikut bergotong royong untuk menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di jeda kali ini ya, jendela cerita Anda, kami ingin mengajak pendengar berbagi cerita di lingkungan masing-masing ya. Di tempat Anda sudah ada persiapan apa aja ini? Dan apakah sudah mulai kerja bakti menghias kampung ya? Menyiapkan lomba-lomba atau mungkin sudah ada latihan paduan suara atau mungkin latihan wayang orang ya? Kalau di tempat saya dulu ada latihan wayang orang. Dan mungkin ada kegiatan unik yang menjadi tradisi setiap tahun ya, boleh Anda ceritakan siapa saja yang terlibat, mungkin apakah ada anak-anak yang juga mungkin antusias ya mengikuti lomba, atau mungkin para pemuda yang sibuk memasang dekorasi, atau mungkin bapak ibu yang bergotong royong menyiapkan berbagai acara. Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui WhatsApp RRI Pro 1 Surakarta di 081390155 atau di line telepon 638055. Dan silahkan kirimkan cerita Anda ya. Sudah ada penelpon ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
6: Jendela cerita Anda, jedur. Jendela cerita sedulur.
5: Sedulur.
6: Jedul.
5: Gimana? Cerita. Gimana ini? Sehat?
6: Alhamdulillah.
5: Wah, Mas Andi gimana ini kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Nih, Batam yang Mas Andi tempatin lagi panas. Tapi kalau Batam ini panas nanti ada hujan dia.
5: Oh, sudah musim hujan.
6: Beda sama Surakarta, sama Solo. Kalau panas sudah panas terus.
5: Iya.
6: Kalau Batam panas masih ada hujan.
5: Solo masih belum hujan sih.
6: Hujan ya. Iya, nanti ini Insya Allah mudah-mudahan setelah Mas Andi masuk hujan ya.
5: Wah, amin.
6: Iya,
5: tapi semakin segar ya.
6: Iya, tapi Mas Andi bukan pawang hujan.
5: Oh, bukan pawang hujan.
6: Mas Andi pawang sepur.
5: Oh, pawang sepur. Bukan pawang ular, Mas Andi ini.
6: Jangan lah. Oh, jangan. Nanti mantok barere repot nanti. Iya, yeah. Jadi tadi apa katanya? Tadi
5: ini
6: cerita tahunan.
5: Kan apa menyambut hari ulang tahun ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Ini di kampung-kampung atau di lingkungan Mas Andi ini sudah menyiapkan lomba-lomba kah?
6: Alhamdulillah di Batam udah mulai rame sih, udah banyak perlombaan-perlombaan pun udah mulai
5: dipersiapkan.
6: Mungkin ya, mungkin awal-awal kan, nanti pembagian hadiahnya biasanya tanggal 17 pembagiannya. Gitu, iya. Jadi ya semoga sih di hari kemerdekaan ini bukan hanya meriah lombanya ya.
5: Yeah.
6: Tapi meriah kesemangatan, rasa semangat nasionalismenya ya. Gitu. Betul. Jadi ya terutama para pejabat lah ya. Bagaimana para pahlawan kan memperjuangkan kemerdekaan ini luar biasa, Mas Anan.
5: Iya, betul.
6: Enggak kaleng-kaleng. Gitu.
5: Bahkan nyawa ya.
6: Bukan nyawa lagi, harta keluarga.
5: Wah.
6: Iya. Kayak maaf, kan ada tuh ceritanya kan, bukan ceritanya ya, memang kisah
5: fakta
6: nyata
5: ya?
6: Kan, fakta kan. Nah jadi ya kayak kejadian yang kemarin ya, yang viral itu sampai seluruh dunia bahkan ya.
5: Iya betul.
6: Yang maaf, maling ayam, di mana itu sampai dikeroyok sampai banyak orang.
5: Iya
6: itu, ya, itu di mana tuh, di Bali ya?
5: Di Bali kayaknya ya.
6: Iya, tapi itu kayaknya sih dia udah berulang kayaknya, nggak mungkin sekali langsung gitu kan. Kayaknya udah berulang, mungkin pas lagi apes dia, mungkin dia lagi nggak mandi, ataupun dia nggak gabung ke sini kan.
5: Iya.
6: Coba dia gabung ke sini ke
5: RRI Pro 1 ya.
6: Iya, jadi dia tahu wawasan gitu kan.
5: Iya. Betul.
6: Jadi hari ini pun diperingati Hari Kanker Paru. Nah, jadi Hari Kanker Paru ini memang apa ya? Ya terutama sih identik sama perokok ya.
5: Betul.
6: Jadi ya gimana ya? Namanya kalau kadang kalau jagongan itu kan selalu disediain rokok.
5: Betul. Kalau nggak rokok rasanya kurang.
6: Nah, ya. Betul. Kadang ada juga yang nggak ngerokok pun ngambilnya banyak satu gelas.
5: Gitu ya.
6: Dia biasanya kan digelas-gelasin kan.
5: Itu untuk dijual lagi ya.
6: Kayaknya gitu.
5: Yeah.
6: Ya paling nggak buat jaga-jaga ini kali kan buat temennya nanti kali.
5: Nah,
6: jadi ya memang hari ini banyak maknanya, banyak peringatan yang awal dari yang tadi Mas Hanan bilang kan, hari HUT RI kan.
5: Iya, mempersiapkan HUT RI ya.
6: Betul. Jadi itu dia, Mas Andi berharap jangan hanya meriah untuk lombanya, tapi kalau bisa bagaimana NKRI ini tetap terjaga ya.
5: Yeah.
6: Gitu, kayak di Jakarta pun kan perang suku tuh.
5: Iya,
6: Miris kan.
5: Iya, sampai ada yang meninggal ya.
6: Iya, bukan ada yang meninggal lagi, namanya udah perang suku. Batam pun pernah dulu perang suku juga.
5: Oh.
6: Gitu.
5: Sama pendatang juga ya.
6: Iya.
5: Iya,
6: ya Mas Andi enggak menyebutin sukunya lah, tapi itu dia, kita harus menjaga kesatuan NKRI ya.
5: Iya betul.
6: Gitu. Nah,
5: juga untuk pendatang juga lebih mungkin menghormati ya.
6: Betul banget. Ya ibaratnya kayak Kulon Wuwon ke, Nyuwun Sewu ke, gitu kan?
5: Iya betul.
6: Jadi ini Pak Kris belum masuk. Ini Mas Andi penelpon terakhir ya?
5: Wah, Mas Andi penelpon pertama ini.
6: Pantesan malam udah nggak ada. Rupanya di siang ini.
5: Wah, nanti saya malam.
6: Kapan? Belum kan?
5: Belum.
6: Itu yang malam itu anaknya Mas Andi.
5: Oh, siapa?
6: Udah tahu belum? Ananda Rizky Mino. Oh, dia Ananda. Karena dia manggil Mas Andi bapak.
5: Bapak ya.
6: Gitu. Jadi kan namanya bapak kan ada bapak ada anak.
5: Jadi Mas Andi ngerasa ada punya anak angkat ya di
6: sini. Iya, karena kan ada bapak ada anak. Enggak mungkin enggak ada bapak.
5: Iya, iya.
6: Dengar enggak dia? Dia lagi masuk apa? Nanti malam jangan-jangan.
5: Nanti masuk malam dia.
6: Oh iya, tapi hari gini harus dengar karena jadi biar tahu nanti yang malam ini yang masuknya siapa gitu kan. Gitu.
5: Sudah dipersiapkan ya.
6: Kayak misalnya kayak Mas Andi ini kan pendiam ya.
5: Oh
6: jadi
5: iya.
6: Jadi harus
5: pendiam banget.
6: Oh itu. Siapa namanya? Batarmi. Batarmi belum masuk ya?
5: Batarmi belum. Ini Mas Andi nomor pertama langsung.
6: Oh iya. Udah tahu belum Batarmi itu juragan apa?
5: Juragan apa?
6: Masa Mas Anan enggak dikasih tahu sama Mbak Ria?
5: Oh, soalnya saya jarang siang ini.
6: Siang. Oh, nanti kasih Mbak Ria ada di situ.
5: Mbak Rianya enggak lagi libur ya.
6: Oh, ke mall ya. Oh, ini miss call nih. Miss call katanya Mas Andi ada apa? Ini aku lagi di mall katanya gitu.
5: Aduh. Weekend ya.
6: Iya. Nanti kalau Mbak Tarmi masuk bilang Mbak Tarmi juragan apa? Kata Mas Andi juragan Empang.
5: Oh, Empang.
6: Pacu belum masuk juga Pacu.
5: Belum Mas Andi nomor pertama.
6: Iya ya ampun. Biasanya Pak Acu pertama loh. Semenjak dikasih tahu ada batu aki, jadinya masuknya belakang. Takut dipintain sama Mbak Tarmi batu akinya.
5: Bukan sama Mas Andi ini.
6: Bukan. Oh, bukan. Mas Andi mintanya. Mas Andi mintanya itu aja segoti wool.
5: Oh, segoti wool.
6: Iya. Terus Bapak Kris, Bapak Kris. Dia lagi jualan bendera, semoga laris manis.
5: Semoga, amin, amin.
6: Iya, ini miss call juga dia katanya. Mas Andi, suruh Mas Anan beli bendera aku katanya gitu.
5: Oh, siap, siap. Nanti saya mampir ke Tasik Madu.
6: Iya, minta diskon Mas Anan. Jangan banyak-banyak diskonnya, 90% gitu.
5: Oh, saya kira dikasih.
6: Lebih parah lagi, Mas. Iya, okay. Buat Mas Anan, semoga saya rezekinya lancar ya.
5: Amin, amin. Terima kasih.
6: Iya, itu aja. Berarti jam santai Mas Anan?
5: Iya dong.
6: Wih, keren.
5: Nanti berarti masih ya.
6: Iya, berarti Mas Andi masih sempat mandi lah ya?
5: Oh, boleh. Mandi dulu. Siap-siap mandi dulu ya. Untuk gabung ya.
6: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam ya mengawali jeda di siang hari ini. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung lagi ya. Oh, sudah ada penelpon lagi. Kita terima dulu ya. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang Mas Hanan.
5: Selamat siang Ibu. Wah, gimana ini kabarnya siang-siang?
7: Sering kok siang sama Ceng Dia, Ceng Nana, Ceng Wiwi. Sering hanya Mas Hanan aja.
5: Iya. Pertama kali hari. Kita berjumpa di siang hari ya.
7: Iya, baru ketemu siang ini.
5: Iya.
7: Baik. Ini apa Mas temanya?
5: Nah, temanya ini Ibu di lingkungan Ibu ini sudah mempersiapkan apa ini Ibu untuk memeriahkan HUT RI ya? Sudah mungkin sudah pasang bendera Ibu?
7: Oh, sudah Mas. Di sekitar saya juga sudah merapikan ada umbul-umbul bendera-bendera, pokoknya rame sekali. Terus di jalan-jalan itu juga ditek-tek gitu loh Mas.
5: Oh, sudah mulai ya?
7: Iya sudah mulai. Pokoknya begitu tanggal 1 semua sudah siap untuk menyambut 17-an gitu Mas.
5: Iya. Selain itu Ibu, apakah ada sudah mulai lomba-lomba Ibu?
7: Oh, kalau lomba belum Mas, mungkin nanti tanggal 10 gitu mungkin Mas.
5: Oh, tanggal 10-an.
7: Iya, nanti soalnya kan paling 7 hari selesai langsung penganunya apa?
5: Penyerahan hadiah. Pemberian
7: hadiah itu biasanya malam 17.
5: Iya, betul.
7: Mas mengadakan
5: malam tirakatan ya.
7: Tirakatan gitu, Mas.
5: Iya, betul. Malam tirakatan ya, Ibu ya.
7: Iya. Itu di jalan-jalan loh, Mas. Anu pokoknya anu dipusatkan di RT mana? Tempat saya kan dusun, Mas, dusun kecil gitu. Jadi kadang tapi anu gantian, Mas. Tahun ini RT 1, tahun ini RT 2 sampai RT 4. Lah ini pas giliran RT tempat saya nanti, Mas, RT 4.
5: Wah, giliran. Ada event apa ini, Bu? Ada lomba paduan suara mungkin untuk ibu-ibunya?
7: Aduh, enggak ada, Mas, tapi sok nanggap itu loh, Mas. Nanggap kalau anu jalan itu loh, Mas, jalan Kepang.
5: Oh, jalan Kepang.
7: Iya, iya, kalau di sini meskipun gitu semalam suntuk loh, Mas.
5: Oh, semalam suntuk jalan Kepang ya. Itu sama wayangnya juga enggak, Ibu?
7: Enggak, Mas. Anu cuma mahal kok, Mas. Kalau wayang itu cukupnya desa, Mas.
5: Iya.
7: Itu sebetulnya bisa. Kalau anu itu cuma itu anu apa? Kadang-kadang ya keroncongan gitu semalam suntuk gitu.
5: Wah, pasti seru ini, Ibu ya?
7: Iya, iya, Mas.
5: Rame terus.
7: Iya.
5: Tapi selain itu ada ini enggak, Bu? Gotong royong bersih-bersih juga ya?
7: Anu, Mas, kalau tempat saya ini 10 program pokok PKK itu tidak hanya dihayati, tapi disosialisasikan di apa, Mas, dinyatakan gitu loh, Mas, pokoknya. Misalnya kalau gotong royong itu kan nomor 2 ya, Mas, itu harus yang nomor 1 itu penghayatan dan pengamalan Pancasila itu.
5: Iya, betul.
7: Jadi anu, Mas, di sini ini ya beragam ya, Mas, ya, masalah agama apa itu. Tapi agama itu kalau tempat saya kan anu, Mas, untuk orang per orang dengan Tuhannya masing-masing. Tapi masyarakat kita semua kita tanggung sama dengan gotong royong gitu. Pokoknya gotong royong itu di desa itu sudah anu, Mas, sudah kayak biasa gitu. Soalnya memang hidup di desa itu seperti itu. Kalau ada kematian, ada orang apa sakit, orang mendirikan rumah, orang pokoknya macam-macam yang perlu tetangga tonggo separuh itu ikut membantu gitu, Mas. Jadi masalah gotong royong itu program pokok PKK yang nomor 2 itu sungguh-sungguh dilaksanakan kalau di sini. Jadi enggak anu, Mas, enggak hanya, pokoknya 1 sampai 10 itu hampir semua dilaksanakan.
5: Dilaksanakan
7: di,
5: ya.
7: Iya, di sini. Nah, itu kan program pemerintah mungkin seluruh Indonesia ya, Mas, ya.
5: Iya, betul. Iya. Tidak peduli ya, mungkin dari agama apa atau mungkin dari ras apa ya. Bersama-sama gotong royong ya untuk memeriahkan HUT RI.
7: Lah itu kan anu Thomas Solotigo itu kan kota toleran nomor 1 ya, Mas, tahun kemarin. Kalau ini kok belum ditentukan, saya belum dengar. Nomor berapa sekarang? 2 tahun berturut-turut nomor 1 loh, Mas.
5: Nomor 1 ya,
7: Solotigo. Iya. Dan sumerambah ke desa kanan kirinya itu semua sama.
5: Ikut turut ya untuk menjadikan toleransi ya.
7: Buktinya lagi ya, Mas, kalau puasa itu kan muslim ya, Mas.
5: Iya, betul.
7: Anu, hari besarnya orang muslim. Itu agama yang lain itu membantu kalau itu loh, Mas, ngelirir ke orang-orang puasa itu. Yang Katolik pada bawa anu gitar, yang Kristen bawa ketipung, terus ada yang nyumbang motor brutal itu, Mas, semua. Nganu, enggak hanya orang muslim, tapi semua agama itu ikutan, anak remajanya, Mas, itu.
5: Yeah.
7: Ikutan, pokoknya nyugai orang-orang sahur itu.
5: Ini ya, apa namanya? Yeah. Kotean ya?
7: Iya, jadi gotong royong itu sangat penting di desa saya.
8: Sangat.
7: Coba mas, kalau nggak percaya datang aja.
8: Wah, siap ibu, siap. Nanti kapan-kapan saya mampir ke rumahnya Bu Yuni ya.
7: Ya boleh. Dulu mas Dedi berjanji mau kok ya belum datang.
8: Wah, mungkin mas Dedinya lagi sibuk ibu.
7: Iya. Ya mas, makasih.
8: Terima kasih.
7: Tuhan memberkati mas Hanan.
8: Iya, terima kasih Ibu Yuni ya di Kabupaten iya, Semarang.
7: Iya mas, parang-parang.
8: Terima kasih, parang Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Yuni di Kabupaten Semarang sudah bergabung di Jendela Cerita Anda dan memberikan apa ya wawasan ya di lingkungannya Bu Yuni ada kegiatan nanggep jaran kepang ya untuk mempersiapkan HUT RI yang ke-81 ini. Dan pendengar kita menikmati lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortou de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?

0: Bikin garasi sebelum mobil dibeli, jadi gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
0: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih mendengar masih bersama kami ya di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Jeda ya, jendela cerita Anda menyambut hari Agustus di menyambut HUT RI ya ke-81 ya. Bagaimana ini persiapan di lingkungan Anda? Kalau kita perhatikan setiap daerah punya cara yang berbeda-beda ya dalam memeriahkan bulan kemerdekaan ya. Ada yang sudah mulai mengecat pos ronda ya, ada yang mungkin menghias jalan dengan umbul-umbul, atau mungkin kalau di lingkungan saya sudah mempersiapkan wayang orang ya, jadi warganya nanti jadi wayang orang. Sudah ada peran-perannya nanti ya. Dan yang paling ditunggu mungkin tentu saja berbagai perlombaan khas Agustusan ya, mulai dari balap karung, atau mungkin makan kerupuk, tarik tambang, atau mungkin bola voli pakai daster ya untuk bapak-bapaknya. Dan pendengar, silahkan ya Anda jika mempunyai cerita untuk persiapan di lingkungan Anda ya untuk menyambut HUT RI ke-81. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Siang Jeda dari Andi di Solo Tigo. Wah, Andi lagi nih ya. Ini samaan sama yang di Batam ya. Kalau di gang rumah, kalau gang di rumah jadi terang, kerlip lampu hias di jadi terang kerlip lampu hias di ada lomba bikin kron yang bertema patriotisme. Terus info juga Mas Andi, berikan tentang harga bendera merah putih yang lebar 90 cm. Mas Andi nanti tawar yang semula 22.000 jadi 17.500 gitu ya Mas Anan. Wah, ini tiba-tiba menawar bendera ya. Kemarin saya beli di online sih harganya 15 ribuan ya, bendera merah putih untuk lebar segitu ya. Dan mungkin nanti bisa cek-cek juga ya untuk membeli persiapan bendera merah putih. Dan kita sudah ada penelpon, kita terima ya dari Ibu siapa ini ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Hanan.
1: Selamat siang Ibu Nur di Nusukan ya.
2: Anjir, iya. Suaranya Mas Hanan itu kecil dan lembut sekali.
1: Wah, lembut sekali. Terlalu kecil. Halo. Ya.
2: Oh, kayak tidak punya semangat ini Mas Hanan nih.
1: Bukan tidak punya semangat ini. Semangat, cuma kalem aja.
2: Selalu
1: semangat ini Bu, cuma lagi kalem aja ini.
2: Kalau Mas Andi gitu loh.
1: Wah, Mas Andi mah emang orangnya soft spoken banget sih.
2: Kalem banget kan.
1: Kalem banget sih. Pendiam kayaknya Mas Andi itu. Iya.
2: Aduh.
1: Bu Nur, gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Dan sehat juga kan.
1: Alhamdulillah sehat juga Ibu Nur. Ibu Nur ini dari Nusukan ya?
2: Nusukan ya, ya? Maksudnya Ngora iya. Nusukan, tapi anu daerahnya paling ujung.
1: Oke. Okay. Ya? Mepet-mepet ya. Perbatasan Mojosongo. Baik. Baik, Ibu Nur, ini boleh cerita ini di lingkungan Bu Nur ini bagaimana ini untuk menyambut Agustusan ini?
2: Kalau di sini sekarang biasa saja sih Mas, enggak terlalu meriah. Meriah banget.
1: Oh, enggak terlalu meriah. Oh, mungkin belum ya. Mungkin masih awal Agustus.
2: Emang belakangan itu jarang ada lomba-lomba juga. Paling cuma pasang umbul-umbul bendera gitu sih. Tidak. Yang dulu kan suka banyak bendera kecil-kecil itu. Gitu. Yeah. Jadi meriah sekali kan bangnya. Terus buat cat-cat atau buat gapura kayak gitu.
1: Iya, iya.
2: Cuman tahun ini tumben tidak ada yang anu effort seperti itu.
1: Okay. Mungkin belum Ibu, masih mau dirapatkan mungkin Ibu.
2: Ikut efisiensi sepertinya Mas.
1: Oh, ikut efisiensi. Waduh. Iya iya, boleh boleh.
2: Kata Bu RT begitu, kita efisiensi.
1: Oke. Kita memanfaatkan yang ada dulu ya.
2: Padahal iurannya sama aja sebenarnya.
1: Oh, iurannya sama aja. Benar-benar efisien.
2: Naik 5.000 malam.
1: Oh, naik 5.000. Baik, oke. Okay. Kalau misalnya lomba-lomba masa enggak ada, Ibu?
2: Iya, Mas, dari mungkin karena Karang Tarunanya tidak aktif kali ya.
1: Oh, iya, yang muda-muda sudah.
2: Ibu yang bukan jarang ada ngadain gitu.
1: Iya iya.
2: Padahal
1: iya.
2: Lomba ibunya malah yang heboh ya. Biasanya gitu kan.
1: Tapi nanti ibu-ibunya juga ada acara masak-masak gitu nggak Ibu biasanya Ibu?
2: Anu, nek ini catering tidak masak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi pesankan. Ya begitulah gitu. Kadang-kadang mungkin Bu RT-nya yang pusing kali. Jadi akhirnya dibikin, ah udah kita simpel aja pesan kayak gitu.
1: Dibuat ini aja ya, praktis ya.
2: Iya, dibuat praktis ya. Mungkin karena banyak kejadian-kejadian kali. Jadi akhirnya diputuskan hal seperti itu.
1: Iya, jadi oh, ikut
2: jauh dengan di desa kan. Mas Anan daerah mana?
1: Kalau saya Jaten, Ibu.
2: Jaten, pangannya
1: Iya, betul. Baik.
2: Tapi meriah biasanya ya sana ya.
1: Iya, Ibu.
2: Biasanya di sana meriah kah?
1: Meriah, Ibu. Kalau di tempat saya itu bahkan warganya dijadikan untuk peran wayang orang ini, Ibu. Jadi buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Walaupun warganya cuma apa ya, tidak ada basic untuk wayang orang, tapi dipaksa untuk jadi wayang orang buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Yang cewek jadi cowok, yang cowok jadi cewek gitu.
2: Asal nggak keberlanjutan ya.
1: Jadi bapak-bapaknya jadi ibu-ibu, ibu-ibunya jadi bapak-bapak sebenarnya. Oh,
2: iya,
1: buat
2: itu keren itu, biar ngerasain itu.
1: Iya. Itu seperti itulah lomba-lombanya juga.
2: Itu bapak-bapak apa anak muda?
1: Yang apa itu, Ibu?
2: Yang meranin kayak gitu.
1: Yang wayang orang, bapak-bapaknya, Ibu.
2: Oh, bapak-bapak. Tak kira Mas Hanan juga gitu.
1: Oh, iya, ikut.
2: Oh, iya.
1: Iya. Jadi ya buat apa ya? Buat hiburan ya. Buat menyemarakkan aja ya.
2: Kalau di sini dulu biasanya anak-anak, paling nanti pasti rakatan itu ada anak-anak yang tampil, ada yang nari, ada yang dongeng, kayak seperti itu. Tapi nek pas lomba sebelumnya sudah 2 tahunan ini sih kayaknya tidak ada.
1: Oke, tapi tirakatannya masih ada.
2: Oh, tirakatan masih ada. Nanti itunya di situ pas acara tirakatan gitu.
1: Oke, dijadikan satu di situ ya, Ibu ya. Untuk
2: cuman efisiensi. Kalau perbandingan saya dengan di desa, saya kan aslinya Cilacap gitu ya. Di desa itu kalau 17 Agustus itu benar-benar hari libur nasional gitu, maksudnya benar-benar yang petani pun tidak ada ke sawah, punya toko pun tutup. Pokoknya intinya sehari itu tuh full. Untuk perayaan 17 Agustus kayak gitu.
1: Wah, meriah.
2: Jadi nanti di lapangan semua kayak gitu kan. Datang berbondong-bondong nonton semua perlombaan. Yang masih keren ya itu sih, apa tuh? Panjat pinang masih ada.
1: Oh, panjat pinang masih ada ya di Cilacap ya, Ibu ya.
2: Jadi ramai banget gitu loh. Jadi nih tadi kan enggak apa ya? Wis pokoknya hari itu hari libur gitu. Biasanya kan petani kan kalau nggak hari raya Idul Fitri, ya kan biasanya tetap ada ke sawah, ke ladang, kemana kayak gitu kan.
1: Betul.
2: Itu pokoknya khusus 17 Agustus itu, walaupun tidak ikut upacara ya, warga biasa ya.
1: Iya, iya. Apa sebelum lomba upacara dulu? Ayo,
2: kita nonton gitu. Kadang ikut karnaval juga loh, Mas.
1: Oke.
2: Jadi habis anak-anak sekolah upacara, nanti kan biasanya ada keliling kampung tuh. karnaval gitu, pawai. Nah, nanti ada yang ikut itu warga gitu.
1: Wah, meriah sekali seperti.
2: Jadi mengular panjang.
1: Wah, ini yang bikin macet ini, Ibu.
2: Tapi kan dibilang libur, Mas, bebas kendaraan.
1: Iya, betul, betul. Biasanya juga ramai jalan sehat ya, Ibu ya.
2: Iya. Mm-mm. Oh iya, nih jalan sehat. Iya. Sini masih ada sih, tapi harinya biasanya nanti sampai akhir apa? Kan biasanya diambil minggu ya, mm-mm, sampai akhir Agustus gitu.
1: Sampai akhir Agustus.
2: Per RW sih kalau di tempat saya.
1: Oh, per RW, jadi gantian-gantian ya.
2: Satu RW gitu.
1: Baik, baik.
2: Kita gitu aja, Mas Anang.
1: Oke, okay, siap.
2: Sama petugasnya, terus semangat 45.
1: Siap, terima kasih.
2: Merdeka. Gitu.
1: Merdeka terus.
2: Oke, okay, sehat-sehat dan semoga selalu, Mas Anang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, dari Ibu Nur ya, di Nusukan ya, jadi penelpon pertama kita ya. Sudah... Oke, dan pendengar kita jangan kemana-mana dulu ya. Ada informasi dan lagu untuk menemani kita di siang hari ini ya, di aktivitas siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. And

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: 101.1 kanal informasi dan inspirasi masih di jeda ya, di jendela cerita Anda. Dan bagi Anda yang mau bercerita ya, untuk memperingati HUT RI ke-81 ini. Sudah ada penelpon ya, dari siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Masa lupa
0: Bu Modesta
1: sama saya. Ya.
0: Tetangga sendiri
1: ya. Saya bisa terdengar ya?
0: Bisa, Ibu, bisa.
1: Oh, iya.
0: Sangat jelas dan clear,
1: iya.
0: Ibu.
1: Iya, tugas siang ya, Mas?
0: Iya, tugas siang, Ibu. Tumben-tumbenan ya.
1: Giliran ya. Kalau malam terus ya kasihan ya.
0: Iya. Bu Modesta.
1: Pulangnya apalagi sampai jam 24, jam 12 malam ya.
0: Iya, jam 12 malam. Jadi ini pengen siang ya, jadi siang.
1: Pengen siang ya. Harus bergilir ya, Mas.
0: Tapi
1: hadir.
0: Iya, Bu Modesta, gimana ini kabarnya, Ibu?
1: Baik, sehat, Mas.
0: Sehat, selalu sehat.
1: Mas Hanan juga sehat, toh.
0: Selalu sehat, Ibu Modesta ya.
1: Harus, harus jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Ini tadi Bu Nur itu yang nusukan ya.
0: Iya, Ibu Nur.
1: Suaranya kayak Bu Wigati ya. Saya kira Bu Wigati.
0: Hampir-hampir mirip ya.
1: Taunya Bu Nur. Suaranya hampir sama ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bu Modesta, di lingkungan Bu Modesta ini ada cerita apa ini untuk memperingati HUT RI ke-81 ini? Apakah sudah ada persiapan-persiapan ini mungkin dari bapak-bapak atau mungkin dari Karang Taruna?
1: Sini tuh. Iya, selalu meriah, Mas.
0: Oh, iya.
1: Ini ada. Sudah pasang itu apa? Bendera, lampu yang merah putih, terus umbul-umbul, bagus di RW saya.
0: Iya.
1: Kalau lomba-lomba itu anak-anak, yang dulu malah tahun-tahun yang dulu ya, ibu-ibu masih muda seperti Bu Modesta juga masih muda, itu malah ada ini apa? Tarik tambang, Mas.
0: Oh, ada tarik tambang.
1: Yang gemuk kasihkan belakang.
0: Oh iya, buat ini.
1: Rame.
0: Buat
1: biar
0: kakak
1: berat
0: ya.
1: Nanti kalau sudah agak kita kalah ya, terus kita bisik-bisik, lepaskan aja biar jatuh sana gitu.
0: Sampai jatuh. Iya.
1: Okay. Terus lomba ini, ibu-ibu lomba apa? Itu miru jari. Miru jari tahu?
0: Miru
1: yang untuk kain batik itu loh, Mas.
0: Iya.
1: Untuk ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tuh wirunya kecil ya, kira-kira 4-5 cm. Kalau bapaknya agak lebar.
0: Oke.
1: Okay. Ini ibu ini nomor satu dulu.
0: Oh, Bu Modesta nomor satu.
1: Iya, tahun berapa itu sudah lama.
0: Tapi
1: sekarang tuh kebanyakan anak kecil-kecil. Kalau yang gede-gede itu sudah bekerja ya.
0: Iya.
1: Bekerjanya di luar kota, banyak yang di luar kota gitu.
0: Jadi lebih ke anak-anaknya ya, kalau remajanya mungkin.
1: Anak-anaknya ini ganti
0: ya.
1: Generasi baru anak-anak. Iya.
0: Iya. Baik. Kalau misalnya apa, Ibu? Mungkin ada kerja bakti itu, apakah ada, Ibu?
1: Oh, kerja bakti sudah yang lalu. Ngecat itu jalannya itu apa, gang-gangnya itu pinggirnya dicat putih gitu. Iya.
0: Oke, sudah.
1: Terus pagar-pagar rumah itu dicat.
0: Tapi kalau itu pribadi ya, Ibu ya.
1: Pribadi. Ya. Ada sekalian ngecat temboknya.
0: Iya. Biar lebih meriah, biar lampu-lampunya nanti di malam hari lebih.
1: Iya, kalau malam hari bagus ya. Terus ini tirakatan masih. Itu malam 17-an tuh tirakatan.
0: Oke. Okay.
1: Terus RT sendiri mengadakan, Mas, lomba. Lomba kalau RT malah rame ya.
0: Oh.
1: Kadang-kadang lomba nyanyi ya, karaokean itu. Terus ini apa? Ibu-ibu ikut lomba malah rame itu.
0: Oh, iya.
1: Tahun yang lalu ya. Ini katanya nanti tanggal 9. Tanggal 9. Sambil makan-makan nanti ada yang bawa sayur apa, nanti Bu Mudista mau bikinkan bakmi goreng.
0: Wah, siap. Sudah dipersiapkan
1: itu, ya. Jadi nanti terus makan bersama. Jadi tanggal 9 tuh minggu ya, minggu pagi.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Sudah dipersiapkan.
1: Ini RT saya ini memang hebat. Bapaknya RT ini terpilih terus.
0: Oh gitu, aktif ya Bu ya.
1: Iya bagus.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ibu.
1: Jalan santai juga ada Mas nanti. Ini belum manu ya, belum diberitahu jalan santainya.
0: Oh, masih.
1: Habis jalan santai kumpul, terus makan soto Mas, mesti soto. Jadi panggil jual soto itu Mas.
0: Oh panggil.
1: Terus ibu-ibu ada yang basar gitu, itu RW Mas.
0: RW.
1: Iya,
0: ya.
1: Terus ada hadiah-hadiah, hadiah hadir itu. Jadi habis gerak jalan ya. Nanti tanggal berapa ini belum dikasih tahu. Gerak jalan dulu, nanti pulangnya makan-makan sambil ya ada apa? Urgent tunggalnya, ada
0: wah,
1: ini
0: karaokean
1: apa?
0: Ya?
1: Oh, meriah sekali, Mas. Terus ada hadiah-hadiah itu. Saya kan ini, Mas, banyak donatur ya, Mas. Itu rumah sakit anu apa? Hati apa rumah sakit Jati Usada itu,
0: iya, Jati Usada.
1: Kan ini apa masuk di RW saya.
0: Oh,
1: itu mesti donatur itu yang toko-toko itu apa apotek gitu.
0: Iya. Oh.
1: Iya banyak hadiah Mas. Pernah ibu dapat ini apa kipas angin.
0: Wah.
1: Yang berdiri tuh.
0: Ya lumayan ya ibu ya.
1: Iya Mas. Lumayan. Mesti itu hadiah banyak itu ya, door prize, door prize. Dan RT tiap RT membawa, harus membawa 25 bungkus itu dari kas RT.
0: Iya. Jadi menyumbang ya.
1: Meriah biar biasanya semua dapat Mas, karena banyak.
0: Iya, hadiahnya juga digabungin nanti ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ibu, Ibu Modesta saya boleh gabung gak? Ke RW
1: boleh, boleh nanti.
0: Enggak
1: bercanda. Nanti kalau nanti sama-sama ibu. Ini siapa? Oh ini anak saya.
0: Waduh.
1: Atau saya kenalkan ini apa penyiar RRT Pro 1, RRI Pro 1 gitu ya.
0: Terima kasih. Iya, oke. Okay. Baik. Ada
1: terus apa lagi?
0: Ada ini enggak Ibu? Mungkin lagu-lagu untuk anak-anak tadi ya. Mungkin ada lombanya nyanyi, Ibu.
1: Ada enggak? Kalau anak-anak itu nyanyi enggak ya, cuma ya mainan itu bermain.
0: Oh,
1: kalau bapaknya itu biasanya pingpong dulu Mas.
0: Oh, pingpong.
1: Pingpong sama sama skak tuh apa?
0: Main catur.
1: Catur itu loh.
0: Iya.
1: Iya, biasanya gitu. Kalau ibu-ibunya melempem Mas. Ya RT, RT ini meriah RT.
0: Ibu-ibunya nanti karaokean aja ya, Bu ya.
1: Ya gitu, gitu aja ya Mas.
0: Oh, siap
1: gantian
0: ibu.
1: Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau gabung di Jeda.
0: Oke.
1: Makasih ya Mas.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: kembali,
1: bertugas.
0: Ibu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin. Terima kasih Ibu Modesta ya di Jaten. Semoga Bu Modesta juga diberikan, selalu diberikan kesehatan nggih untuk semua pendengar juga ya. Dan jeda kali ini sudah ada penelpon lagi ya, kita terima dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Mas.
0: Halo, gimana? Selamat siang. Wah, ini lama banget gak gabung ini.
2: Apa iya sih?
0: Iya, ini baru saya siaran siang baru gabung ini. Malam gak pernah lagi.
2: Kalau malam ketiduran loh Kak.
0: Oh, kalau malam ketiduran.
2: Kalau masuk enggak diangkat-angkat.
0: Masa
2: tendang
0: iya?
2: Kiri tendang kanan. Jadi aku dengerin Kak lama-lama tiduran.
0: Oh,
2: Kak. Tumben siang-siang Kak, gimana kabar?
0: Kabarnya sehat. Ini Kak Citra ini gimana ini kabarnya?
2: Aku juga sehat karena kan libur, jadi happy gitu.
0: Wah. untuk melepas penat ya. Ini nggak jalan-jalan ini, weekend-weekend ini.
2: Nanti sore aja.
0: Oh, nanti sore.
2: Iya, ini siang-siang males. Paling renang tadi pagi.
0: Oke, sudah berarti.
2: Aku sukanya renang sama nyepeda itu, Kak.
0: Oh, olahraga ya?
2: Iya dong, tiap hari deh.
0: Oh, tiap hari.
2: Biar sehat.
0: Oke.
2: Biar awet.
0: Awet muda.
2: Langsing.
0: Oh, awet langsing. Bukan awet muda ya, awet langsing.
2: Awet muda juga mau, Kak. Oh, awet kecil gitu.
0: Kalau awet langsing ini makannya jangan banyak-banyak ya.
2: Oke, aku makannya dikit aja, Kak. Yang banyak buah, Kak, aku, Kak.
0: Iya, gimana?
2: Buah yang banyak.
0: Oke. Okay.
2: Kalau buah itu harus banyak. Aku suka soalnya, Kak. Makan dikit aja aku.
0: Oh.
2: Kadang dua kali doang kok, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kak Anan udah makan belum ini?
0: Sudah aku dong,
2: udah.
0: Sudah.
2: Tapi udah.
0: Mau ditraktir apa gimana?
2: Gak mau.
0: Oh, mau.
2: Selamat tugas ya, Kak.
0: Iya.
2: Aku juga rindu sama teman-teman. Tadi ada Bunda Modesta ya.
0: Ada
2: Bunda Modesta. Modesta, aku nanti ikut deh kalau rame-rame di sana.
0: Loh, ya. Mau ikut juga.
2: Dekat Bunda Modesta, muah-muah Bunda. Saya selalu semoga Bunda sekeluarga ya.
0: Amin, amin.
2: Aku karena rindu sama teman-teman, Kak. Lama juga aku enggak masuk siang gini.
0: Iya, enggak pernah masuk.
2: Nanti Kak, lama jam berapa, Kak?
0: Nanti ada jam santai ya. Jam setengah dua nanti ya. Nanti gabung lagi
2: tugas,
0: ya.
2: Tugas, tambah semangat, tambah sukses, tambah ganteng.
0: Wah, terima kasih.
2: Tambah suaranya banyak, bahagia.
0: Amin.
2: Dan salam buat tiga. Ini aku tunggu Kak Bima, kok enggak masuk-masuk kemana sih, Kak?
0: Wah, Kak Bima biasanya malam ini.
2: Apa ya sih, Kak?
0: Iya, kadang-kadang.
2: Aku lama gak denger suaranya, Kak.
0: Oh,
2: rindu dengan suara rindu yang merdu itu loh, Kak. Semoga Kak Bima sehat selalu. Tuhan selalu berkati dan salam
0: amin,
2: buat
0: amin.
2: Sekeluarga Kak Bima.
0: Amin. Ini,
2: Kak, aku nanti apa ya, Nek, gak bisa masuk nanti aku pesan lagu aja sekarang.
0: Wah, pesennya sekarang.
2: Iya, Kak. Nanti gak bisa masuk aku demi cinta aja ya, Kak.
0: Oke,
2: ya. Tolong ya, Kak. Nek.
0: Siap.
2: Nah, aku nanti bisa masuk, belum ketiduran lagi.
0: Oh,
2: aku
0: jangan
2: masuk.
0: Tidur lagi dong, jam berapa ini?
2: Ini jam 12 lebih,
0: oh,
2: Kak.
0: Iya.
2: Thank you ya, Kak. Semoga sehat selalu. Apa, Kak?
0: Kak Citra nggak mau cerita-cerita ini, mau ada...
2: Cerita itu, 17-an.
0: 17-an. Ada acara apa sih di lingkungan?
2: Oh, kalau di sini selalu rame. Depanku itu selalu buat bazar, Kak.
0: Oh, bazar.
2: Iya, rame. Jualan apapun ada di situ nanti.
0: Oh, bazar warga atau dari luar juga?
2: Ini warga se-RT, berapa RT gitu, Kak.
0: Oh, kalau lomba-lomba ya, gimana ini, Kak Citra?
2: Oh, lombanya dari kecil sampai ibu-ibu, Kak. Tapi kalau aku lombanya sukanya lari.
0: Oh, maraton.
2: Iya dong.
0: Wow. Atlet ya sepertinya ini.
2: Iya dong. Kan biar kecil terus. Aku kalau gemuk nggak suka, Kak. Aku jadi pinginnya ideal aja. Nggak tambah gemuk, nggak tambah tua gitu, Kak.
0: Amin.
2: Iya, aku bulu tangkis juga mau ikut. Terus poli juga ikut.
0: Wah.
2: Bal-balan juga ikut.
0: Bal-balan.
2: Oke,
0: bal-balan. Futsal. Piye?
2: Gimana, Kak?
0: Futsal gimana?
2: Ya mau.
0: Oh, mau.
2: Apapun aku ikut, Kak.
0: Oke.
2: Poli suka, aku dari kecil suka, Kak, olahraga itu. Makanya aku enggak bisa gendut. Aku kalau gendut itu malu, Kak.
0: Kenapa? Kan sehat.
2: Aduh, nanti orang cewek kok gendut gitu, aku malu nih, Kak.
0: Loh,
2: aku pokoknya ideal aja.
0: Bukti kemakmuran itu gendut katanya. Katanya lo ya, bukan kata saya.
2: Kalau cowok sih gendut gak apa-apa, kalau cewek kan malu, Kak.
0: Oke,
2: Kak.
0: Harus.
2: Tadu, aku kalau ini ceritanya gini, Kak. Kalau Sabtu gini, aku masak memangsa, Kak. Jadi kan aku pingin apa gitu, beli dimasak sendiri, Kak. Jadi kalau keponakan datang, katanya masak aku paling enak.
0: Wah.
2: Kalau papa mamahnya ngajak jajan, katanya aku tempat anu kakak aja, anu masakannya paling enak sedunia katanya. Ponakan kan masih kecil-kecil kan, masih 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi sukanya makan di rumah kak, kalau aku libur pasti nanti pada kesini makan gitu kak.
0: Masakin ya, dimasakin.
2: Masakin, aku bisa masak apa-apa kak. Apapun deh, aku bisa.
0: Oke, nanti saya mampir ya.
2: Iya kak, tunggu ya kak. Thank you kak, selamat siang. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Dadah bebe kakak yang ganteng.
0: Dadah, bye-bye kak Citra. Baik, pendengar terima kasih ya, sudah bergabung ya di jeda, di jendela cerita Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan warta berita ya, untuk pendengar, untuk menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di jeda siang ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Nati, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional.
2: Tingkat pengangguran terbuka Wonogiri itu 2,16%, Mas. Angkatan kerjanya itu memang secara untuk perhitungan angka mutlaknya itu memang belum.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Sebanyak 12 rumah di lingkungan Aspol Asrama Polisi Panularan, Kecamatan Serengan, Kota Solo kemarin sore ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat itu, namun 10 kepala keluarga dan puluhan jiwa kehilangan tempat tinggal. Dugaan sementara penyebab kebakaran dari obat nyamuk dari salah satu rumah di Aspol Panularan hingga merembet ke sejumlah bangunan. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh warga penghuni Aspol yang terbakar berhasil dievakuasi. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Resparti Adi mengatakan untuk sementara waktu korban terdampak kebakaran dievakuasi di rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung. Pihaknya langsung menginventarisir kerugian material dan berkoordinasi dengan Polresta Surakarta untuk nantinya dilakukan pembangunan ulang. Wali Kota mengingatkan bahaya kebakaran di musim kemarau ini dan menjadi kewaspadaan warga Kota Bengawan. Pendengar, sajian sop ayam terbanyak 9.222 porsi yang di

0: Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri.
1: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
2: Dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri, mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional, kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
1: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke 222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
0: Semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional.
1: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
5: Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonogiri diklaim terus menurun setiap tahunnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wianto, mengatakan jumlah pencari kerja dan terdaftar melalui AK1 mencapai sekitar 10.000 orang, sedangkan angka pengangguran terbuka tahun lalu masih di angka 2,16%.
6: Tingkat pengangguran terbuka Wonogiri itu 2,16%.
7: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wianto, kepada RRI mengatakan tingkat pengangguran terbuka Wonogiri berada di 2,16%. Wianto menjelaskan hingga saat ini pihaknya baru memiliki data pencari kerja yang tercatat melalui kartu kuning atau AK1. Untuk pencari kerja, sekitar 10.000 orang.
6: Tingkat pengangguran terbuka Wonogiri itu 2,16%, Mas. Angkatan kerjanya itu memang secara untuk perhitungan angka mutlaknya itu memang belum.
7: Ia menambahkan jumlah pencari kerja di Wonogiri dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
6: Tapi kalau pencari kerjanya itu yang terdata di kartu kuning atau AK1 kita, pencari kerjanya itu ya sekitar 10.000. Kalau angkatan pencari kerja turun, Mas, dari tahun kemarin.
7: Dibandingkan tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Wonogiri dari 2,4 menjadi 2,16. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
5: Pendengar Warta Siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id atau di aplikasi media RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta menjadikan

0: Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Pemkot Surabaya Jawa Timur sebagai rujukan dalam pembentukan Satuan Tugas Penanganan Juru Parkir Liar. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketertiban pengelolaan parkir di Kota Solo.
1: Kesbangpol Solo belajar ke Kesbangpol Surabaya untuk membuat satgas.
2: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan langkah tegas untuk menertibkan juru parkir liar dan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus dengan menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sebagai rujukan penanganan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan praktik parkir liar sudah tidak bisa ditoleransi karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, Pemkot akan mengevaluasi pengelolaan parkir di titik yang masih ditemukan pelanggaran.
1: Kesbangpol Solo belajar ke Kesbangpol Surabaya untuk membuat satgas supaya tindakan tegas untuk jukir-jukir liar. Saya rasa sudah tidak bisa ditolerir kembali, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat dasar.
2: Respati menegaskan, pengelola parkir yang membiarkan praktik juru parkir liar maupun penerapan tarif yang tidak wajar akan dikenai sanksi. Apabila pelanggaran terus berulang, pemerintah kota tidak segan untuk mencabut hak pengelolaan dan memasukkan pengelola ke dalam daftar hitam. Selain itu, sistem pembayaran parkir berbasis kris juga akan diterapkan secara bertahap, diawali di zona B.
1: Ya, kita review langsung nanti pengelolanya. Titik-titik pengelola yang masih ada jukir liar dan harga yang tidak wajar, kita akan berikan sanksi. Lalu jika masih berulang, akan kita cabut hak pengelolaannya, akan kita blacklist. Nanti zona B duluan pakai kris langsung.
2: Pemerintah Kota Surakarta berharap langkah penertiban tersebut dapat menciptakan pelayanan parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun wisatawan yang beraktivitas di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sebanyak 29 tangki air bersih kemarin disalurkan ke beberapa wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Boyolali, salah satunya di Kecamatan Gladaksari. Penyaluran bantuan air bersih tersebut diinisiasi dari paguyuban SPBU se-Kabupaten Boyolali dalam aksi peduli warga yang berdampak kekeringan.
3: Penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro.
4: Upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini aksi kepedulian ditunjukkan oleh para pengusaha SPBU yang tergabung dalam paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali. Secara bergotong royong, para pengusaha menggalang dana untuk menyalurkan total 29 tangki air bersih ke beberapa titik yang membutuhkan. Ketua paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali, Sarwono, menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan secara bertahap ke wilayah Gladaksari, Ampel, hingga Wonosegoro.
3: Kegiatan hari ini penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Karena total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU se-Kabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih.
4: Pendistribusian bantuan air bersih ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan armada tangki serta kapasitas tandon penampungan air di lokasi. Bantuan air gratis tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya debit air sumur warga mulai mengecil sejak satu minggu terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian, tak jarang warga harus merogoh kocek hingga Rp150.000 guna membeli air bersih sebanyak 1.000 liter. Salah seorang warga Dusun Ngaglik Desa Jelarem, Kecamatan Gladaksari, Suwarno, mengaku sangat terbantu dengan adanya pengiriman air bersih ini.
5: Mulai satu mingguan, ini dari sumur dari atas kan mulai kecil ya. Sumur di bawah sana, biasanya kan nyedot dari bawah sana, tapi sumbernya kecil juga ini. Ya hampir setiap tahun, biasanya kan beli, masyarakat ada yang beli. Kita seribuan itu ada yang 150, ya mungkin sekitar 4 hari, 5 hari lah. Oh, alhamdulillah kan bisa nambah-nambahan lah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya mungkin ada bantuan-bantuan lagi dari mana saja itu kan, entah dari pemerintah atau dari mana.
4: Aksi sosial penyaluran air bersih ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kemarau di Kabupaten Boyolali. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: DPRD Kota Surakarta menilai persoalan sampah di TPA Putri Cempo membutuhkan langkah strategis dan evaluasi menyeluruh. Selain mendorong PT Solo Citra Metro Plasma Power memenuhi target pengelolaan sampah, DPRD juga meminta perhatian terhadap peran pemulung serta percepatan program pengolahan sampah dari pemerintah.
6: Sebenarnya juga 200 ton per hari itu masih jauh dari janji di MOU yang sampai 545 ton per hari.
7: Rapat kerja Komisi 3 DPRD Kota Surakarta bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, PT SCMPP, mahasiswa, warga, dan perwakilan pemulung menyoroti kondisi pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo yang dinilai sudah memasuki tahap kritis. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono mengatakan, salah satu pembahasan utama adalah evaluasi terhadap kemampuan PT SCMPP sebagai mitra pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sampah melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo. Menurutnya, berdasarkan laporan terbaru, kapasitas pengelolaan sampah perusahaan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah Kota Surakarta.
6: Mereka hanya bisa mengolah sampah itu 60 ton per hari. Ya, tertinggi itu, tertinggi 62 ton per hari. Dari Mas Wali sudah mentargetkan atau meminta mereka bisa mencapai 200 ton per hari. Yang itu sebenarnya sudah diberikan deadline itu Desember tahun kemarin. Dan ini, tadi dari paparan mereka, ya Desember tahun 2026 mereka merencanakan bisa mencapai. Walaupun sebenarnya juga 200 ton per hari itu masih jauh dari janji di MOU yang sampai 545 ton per hari. Apapun itu, yang target 200 ton per hari itu yang lebih rasional ya, daripada ditargetkan memenuhi MOU yang dulu sudah ditandatangani.
7: Selain mengevaluasi kinerja perusahaan, rapat juga membahas upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menindaklanjuti sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui penghentian praktik open dumping dan peningkatan kapasitas pengolahan sampah. Daryono menyebut pemerintah kota tengah mengupayakan dukungan melalui program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP dari pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi kapasitas pengolahan sampah, sehingga timbunan sampah di Putri Cempo dapat dikurangi secara bertahap. Dalam rapat tersebut juga terungkap kontribusi para pemulung yang dinilai mampu membantu mengurangi volume sampah tiap hari. DPRD pun mendorong agar keberadaan mereka turut menjadi perhatian pemerintah kota.
6: Pemulung itu juga bisa mengolah sampah yang di Putri Cempo itu, kalau tadi yang disampaikan, walaupun ini perlu validasi ya, sampah organik itu sampai 30 ton sehari. Sampah organik ini yang saya di luar ekspektasi, karena kayak persepsi kita itu pemulung hanya mengambil yang anorganik, ternyata organiknya malah besar, sampai 30 ton per hari. Kalau yang anorganik, plastik dan kawan-kawan itu, mereka menyampaikan di atas 10 ton. Jadi asumsinya mendekati 50 ton per hari itu pemulung bisa mengurangi sampah di Putri Cempo.
7: DPRD Kota Surakarta berharap evaluasi terhadap kerjasama pemerintah Kota Surakarta dengan PT SCMPP dapat menghasilkan langkah konkret, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mengatasi kondisi darurat sampah di Kota Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen membongkar 3 jaringan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya dalam operasi Pekat Candi 2026. Dalam operasi yang berlangsung 25 Juni hingga 14 Juli 2026, Satuan Reserse Narkoba menyita ribuan pil obat terlarang, sebagaimana disampaikan KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana kemarin.
8: Sasarannya adalah terkait dengan peredaran atau penyalahgunaan narkoba.
9: Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya upaya selama pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekat Candi 2026 yang digelar selama 20 hari. Dalam operasi yang berlangsung pada 25 Juni hingga 14 Juli tersebut, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen menyita ribuan butir obat berbahaya, narkotika jenis sabu-sabu serta ratusan botol minuman keras dari sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Sragen. Pengungkapan itu menegaskan bahwa ancaman peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Terlebih hasil penyelidikan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dengan didominasinya pelaku dari kalangan usia remaja hingga dewasa. Hal tersebut disampaikan KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana saat memaparkan hasil operasi Pekat Candi 2026 di Mapolres Sragen. Ibtu Setia Permana menjelaskan bahwa operasi Pekat Candi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkoba. Kasus pertama diungkap pada Kamis 2 Juli 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial APN di sebuah rumah di Dukuh Gentong, Desa Kedawung, Kecamatan Sragen dengan barang bukti 4.300 butir obaya yang siap diedarkan.
8: Kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 hari, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu ada 3 kasus atau 3 LP obaya kurang lebih sejumlah 4.300 butir.
9: Pengungkapan berikutnya dilakukan Sabtu 4 Juli 2026. Petugas mengamankan dua orang berinisial EW dan DH dengan barang bukti sabu seberat 0,18 gram serta 1,1 gram oleh dari seorang pria berinisial TW di wilayah Candel Kulon, Sragen. Selain narkotika, operasi Pekat Candi 2026 menyasar peredaran minuman keras ilegal. Petugas mengamankan seorang penjual berinisial EY di Kelurahan Sragen Kulon beserta 112 botol miras. Di balik keberhasilan penindakan tersebut, Polres Sragen menyoroti fakta mayoritas pelaku yang diamankan masih berada pada kelompok usia remaja hingga dewasa. Fenomena itu menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar penyalahgunaan barang haram tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Satres Narkoba Polres Sragen tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN.
8: Kita juga lakukan atau kegiatan P4GN yang mana yang menjadi sasaran kita adalah sekolah, kemudian di masyarakat, di desa-desa kita laksanakan penyuluhan agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika ataupun obaya ataupun psikotropika.
9: Melalui langkah preventif ini, Polres Sragen berupaya membangun ketahanan generasi muda agar memiliki keberanian untuk menolak serta melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Radio Surakarta Melotisan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Sajian sop ayam terbanyak 9.222 porsi yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangkaian hari ulang tahun Klaten 222 di alun-alun setempat pagi tadi berhasil memecahkan rekor MURI dan rekor internasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonogiri diklaim terus menurun setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah pencari kerja dan terdaftar melalui AK1 mencapai sekitar 10.000 orang. Saya Hanan bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Halo, selamat siang mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda masih selalu bersemangat ya menjalani aktivitas, atau mungkin Anda mungkin lagi justru sedang menikmati waktu santai ya bersama keluarga di weekend hari ini ya, di hari Sabtu yang tenang ini ya. Dan pendengar, kita kembali ke jam santai ya dengan lagu-lagu Indonesia ya tahun 90 sampai 2020 ya. Anda bisa request atau mungkin salam-salam ya untuk mungkin untuk saudara-saudara Anda atau mungkin untuk keluarga Anda ya pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081390015525. Dan sudah ada penelpon, kita terima ya. Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang. Halo. Sugeng siang Mas Danan Putra.
0: Sugeng siang yeah. Pak Tri. Wah, lama enggak ketemu Pak Tri.
1: Kalau nek dalu kadang-kadang kalau mesti standby Mas mengikuti. Sinten siaran kalau mengikuti Ruang Rindu sandugi ubaning kalau mboten mlebet Mas.
0: Oh, nggih.
1: Mboten paling minggu dalu tapi Senin nek purun.
0: Oh, nggih, mboten napa-napa.
1: Sosok kata mboten nggih. Mboten mudeng nek lagu barat-baran mboten mudeng. Kalih lagu sing jaman sak niki niku nggih. Mboten pati
0: apal. Update nggih.
1: Kadang ngenten acara teng masjid nanti teng anu jarang.
0: Oke, enggak apa-apa Pak Tri. Pak Tri.
1: Sehat-sehat keluarga nggih.
0: Sehat Pak Tri. Pak Tri gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah selalu sehat. Nah, Pak Tri, ini jam santai kali ini kita ada tema ini. Temanya ini kalau misalnya belanja ini atau mungkin jajan, sekarang kan zamannya ada pakai yang QRIS itu ya, langsung transfer gitu. Ini Pak Tri biasanya kalau mungkin beli makanan atau beli beli apa ya, beli jajanan mungkin ya, itu pakai QRIS atau langsung pakai cash, pakai cash saja ini Pak Tri?
1: Langsung anu ngangge arto Mas, jadi langsung
0: cash. Langsung cash nggih.
1: Nggih men gadah anu ono-ono. Ben gadah ATM nggih men gadah anu nggih men gadah Mas.
0: Oh.
1: Nggih mung langsung mawon
0: nggih. Nggih.
1: Nopo-nopo cash barang mboten mudeng.
0: Mboten mudeng. Iya. Jadi langsung pakai cash aja ya, lebih praktis nggih. Pak Tri. Nggih. Baik. Pak Tri, lagunya apa ini? Tahun 90 Kena, sampai 2020
1: ya, Pak Tri. Novia aku. Sinten Novia kalau pakai asmara mah.
0: Novia kalau pakai. Novia kalau pakai nggih. Asmara oleh, heeh. Salamnya buat siapa ini Pak Tri?
1: Pak padatanipun sugeng siang kangge kakung jawa Bapak Kathok Adik Kakak Desa Stewon ing Kalimantan. Sugeng siang kangge Bunda ini amat di Batam. Sugeng siang kangge Kathok Mas Andrian Tewon Sugeng siang kangge Mas Bima Kartosuro Bunda Ikanur Colomadu Gitu Matu Bapak Yato Colomadu Sugeng siang kangge Bapak Mukimen Bapak Beni Bapak Teguh Mulyolali, Mas Bapak Muladi, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Muda Kusumo, Bapak Bejo, Mas Kujo Jambi, Sugeng Sang Kagem Bapak Joko Indarto, Bapak Murhman Muhammad, Bapak Prato, Bapak Al-Sarti, Bapak Al-Karim, Sugeng Sang Kagem Bapak Cuk, Bapak Wali Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Gitu Mateng Mbak Dewi, Gitu Mateng Mbak Sri Hartini, Sugeng Sang Kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng Sang Kagem Bunda Indang Tistiwi Dastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Nang Sri Sukarjo, Gitu Mateng Bunda Hajah Sri, Sugeng Sang Kagem Bunda Ginem, Bunda Temuati, Mbah Karmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lahtri Jatan, Bunda Tiwa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sejatel, Bunda Isma, Bunda Renastani, Bunda Nuhayututi, Bunda Nusuan, Bunda Tri Keprabuan, Gitu Mateng Bunda Umi Karem, Bunda Nini Sardini, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Wigati, Wonosobo, Gitu Mateng Eyang Nurul, Eyang Sunu, Gitu Mateng Bapak Ki Asepi Sugeng Siang, Gitu Mateng Kakak Puja Papua, selamat sore. Gitu Mateng sedaya kami dari jam sate siang menika, Sugeng Santai, Sugeng Siang, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. dan putra sagungan kesarasan kyai sedaya kewajiban kula sawi pinaringan jeng kathah berkah mbah saha ingkang barokah. Matur nuwun sanget wedalipun Mas.
0: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri ya di Boyolali menjadi penelpon kita di jam santai siang ini ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Halo, selamat
2: aku
0: siang.
2: Belum tidur Kak, nunggu.
0: Waduh. Pasti kriep-kriep.
2: Iya, lir-lir.
0: Lir-lir.
2: Gimana Kak, udah makan siang belum Kak?
0: Sudah makan siang ini Kak Citra. Ya, ini Kak Citra ini sudah makan siang belum?
2: Tadi udah kok.
0: Oh, udah enggak.
2: Cuma berdua kedua kali.
0: Oh, kedua berdua. Kali. Oh, berdua. Sama siapa tadi?
2: Ada deh.
0: Oh, ada deh. Iya.
2: Aku salam buat kakak dulu deh.
0: Oke.
2: Selamat tugas sendirian deh kak.
0: Sendirian ini Kak Citra.
2: Wah. Temenin deh sampai selesai nanti. Mumpung aku libur.
0: Wah, terima kasih loh.
2: Iya dong, karena aku lama nggak bisa masuk.
0: Wah, lama nggak bisa masuk soalnya ketendang-tendang.
2: Iya, ketendang kiri, ketendang kanan. Aku yuk kalah toh kak, karena aku nggak gede.
0: Wah, kurang ini kurang.
2: Pegangannya kurang kenceng kak.
0: Megolnya kurang kenceng.
2: Tadi ada Pak Tri ya, Pak iya. Tri salamnya banyak sekali. Makasih Pak Tri, nggak pernah lupa sama Citra. Selamat tugas ya kak, tambah semangat, tambah sehat, tambah sukses, bahagia dan banyak-banyak.
0: Amin.
2: Salam buat keluarga semua ya kak, biar sehat selalu. Amin. Tuhan selalu mendekatinya.
0: Amin.
2: Aku lagunya an ya kak ya, tadi aku Demi Cinta.
0: Demi Cinta, demi ya cinta. Sudah diantrikan ya tadi ya.
2: Aku salam ya kak.
0: Boleh.
2: Ada Bunda Modesta. Bunda Modesta. Bunda Elisa juga
0: Aduh, moncrot.
2: Pakai tisu dong kak.
0: Iya.
2: Kalau Kak Nana pasti pakai tisu banyak katanya gitu. Padahal jauh loh ya, nggak mungkin kan.
0: Iya.
2: Yang pertama juga Kak Bima, tak tunggu masuk mau ya kak, kan libur tuh kak. Ayo kak masuk kak.
0: Ayo Kak Bima, banyak yang nyari ini.
2: Iya kak.
0: Fansnya banyak ini.
2: Selalu Tuhan selalu mereka di Kak Bima yang ganteng. Kalau hari Minggu dia ini ke Manahan, aku juga lari-lari ke Manahan loh kalau minggu sore.
0: Oh pagi-pagi ya? Iya sore-sore ya.
2: Sore kak, pagi itu aku renang juga. Yeah. Kalau siang ke gereja gitu kan. Salamnya buat Bunda Yuni, ada Bunda Elisa, ada Bunda Menti, ada Bunda Endang yang di Soekarjo. Wah Bunda, tak tunggu masuknya. Bunda Endang yang ada di Cemani, ada di Solo Baru, ada Kak Rere, ada Pak Kris, ada Bunda. Bunda siapa ya?
0: Bunda siapa lagi? Banyak
2: aku
0: bundanya ini.
2: Masak bunda-bunda semuanya aja ya kak ya.
0: Untuk semua bunda-bunda.
2: Iya, thank you. Tak tunggu.
0: Temanya ini belum.
2: Apa sih?
0: Nah, temanya ini kalau misalnya belanja atau mungkin jajan ya. Ini Kak Citra ini lebih pilih bayar pakai QRIS atau mungkin pakai cash langsung ini.
2: Kas aja kok, repot kadang kan nggak bisa, udah tua yang jualan, itu nggak bisa gitu.
0: Tidak menyediakan ya, jadi langsung mending cash aja.
2: Jadi ya aku udah bawa cash, tapi kalau di apa di toko-toko ya biasa ya kak ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya terus aku salamnya ada ini, Papi Rudi dan Mami, Om Beni dan Tante, ada. Bunda-bunda semuanya aja ya deh.
0: Oke.
2: Thank you, tak tunggu lagunya ya kak.
0: Siap sudah
2: sambil
0: saya
2: lir,
0: berikan
2: lir,
0: ya. Oh, sambil lir.
2: Pulang hati-hati ya kak.
0: Siap.
2: Thank you kak. Semua.
0: Terima kasih.
2: Gak terima terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Muah.
0: Baik. Terima kasih kak Citra muah-muah ya. Sudah bergabung di jam santai ya di siang hari ini. Kita terima lagi ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Jam santai ini, Bu. Bukan ruang rindu ya.
3: Turun Mbak Citra ya.
0: Iya, Kak Citra muah-muah itu.
3: Heboh
0: ya. Oh, ini kemana-mana ini ya airnya ya. Bahasa ya. Canda ya.
3: Itu makanan harus cepat-cepat loh.
0: Oh, cepat-cepat apa ini?
3: Lah tisu apa?
0: Oh, tisu.
3: Lanjut, mama.
0: Sudah saya siapkan Ibu tisu ini kanan kiri ada.
3: Iya.
0: Ini Bu Elisa.
3: Temanya apa?
0: Nah, temanya ini Bu Elisa biasanya kalau mungkin belanja atau mungkin jajan ya. Ini Bu Elisa lebih pilih pakai QRIS atau langsung pakai cash aja ini?
3: Ya biasa.
0: Mau langsung cash aja ya Bu Elisa. Kenapa ini Bu Elisa?
3: Ya
0: lebih praktis?
3: Ya gitu.
0: Langsung ya, langsung aja ya. Jadi
3: soalnya kan itu yang jualan itu pakai potari loh.
0: Iya.
3: Iya, itu orang desa, enggak pakai itu.
0: Oke, enggak pakai QRIS ya, jadi langsung cash aja ya. Oke. Bu Elisa, requestnya lagu apa ini? 90 ya, sampai 2010-an.
3: Mbak Citra anu tau, pilih Demi Cinta.
0: Iya,
3: saya
0: Demi Cinta.
3: Yudika aja.
0: Yudika yang
3: Aku Tak Tidak Baik-Baik Saja.
0: Aku Tidak Baik-Baik Saja. Bagaimana kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja ya? Oke. Saya antrikan ya Bu Elisa. Salam-salamnya ya. Buat siapa ini?
3: Ini penelpon keberapa toh saya?
0: Penelpon ke-4 ya.
3: Oh,
0: ketiga.
3: Oh, iya.
0: Ketiga ya. Ya gimana ini Bu Elisa, salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salam. Pak Tri belum keluar toh?
0: Pak Tri yang pertama tadi Bu Elisa.
3: Oh Pak Tri. Iya. Sedikit aja. Nanti selebihnya gandul Pak Tri.
0: Wah ini kalau Pak Tri pertama ini suka digandulin. Iya.
3: Makanya saya tanya Pak Tri yang sudah keluar, saya gandulin. Tapi ini Bu Jasri. Terus Bu Yuni,
0: iya.
3: Ayo muncul Bu Yuni. Ini ada Mas Hanan loh.
0: Yuk muncul.
3: Terus ada Bestiku. Sekarang gak berani muncul.
0: Oh, gak berani muncul kemana? Iya, lama gak gabung ini.
3: Pergi jauh.
0: Oh, pergi jauh. Oke. Mungkin masih ada urusan ya. Terus siapa lagi?
3: Ada itu yang di Kalimantan Mbak Siti.
0: Kak Siti Aisyah.
3: Terus ada Mbok Nah. Semuanya pokoknya selebihnya gandul Pak Tri aja.
0: Oke.
3: Buat Mas Hanan.
0: Yeah.
3: Tugas.
0: Siap.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Sehat-sehat ya Mas.
0: Siap. Terima kasih Ibu. Ibu Elisa juga selalu sehat, Ge.
3: Amin.
0: Oke. Terima kasih Bu Elisa ya di Pajang. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas siang hari ini ya. Ada beberapa lagu yang sudah saya antrikan ya dan saya akan putarkan. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Ita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
2: Jam Santai.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di jam santai ya, bersama saya Hanan ya. Dan di jam santai kali ini kita ada lagu-lagu Indonesia.

0: Iya, selamat siang Mas Anan. Ini hanya dengerin sambil moni sambil ngomong cucu gendong bocile. Ngelek terus tidur dianya. Oke, heeh. Nanti di jam santai tolong diputerin lah dari Enau yang sesi potret. Salam dan kirimnya untuk Citra Muah-Muah, Kak Felicia, Bu Modesta, Bu Yuni, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Anan, semangat tugas, sehat-sehat terus Mas Anan. Jangan baik, siap Bu Endang ya di Sukoharjo ya. Terus ada lagi dari Hanif ya di Bula Sumur. Kalau aku biasanya pakai gesek Mas, soalnya uang tunai biasanya bawa 100.000. 50.000 kalau pas mau beli Pertamax, sisanya buat angkringan, selesai kuliah bareng teman kampus Mas. Nek Mas Hanan pilih bayar gesek apa kontan? Kalau aku biasanya pakai QRIS ya, kalau misalnya ada QRISnya, tapi selalu sedia cash ya untuk jaga-jaga ya. Untuk kalau misalnya tidak ada QRIS, jadi kita pakai cash aja ya buat jaga-jaga. Dan buat pendengar semuanya, selamat siang. Terima kasih Mas Hanif ya di Bulak Sumur. Ada lagi dari Ibu Modesta ya di Jaten. Selamat siang Mas Anan. Ibu Modesta request surat undangan Yunisara ya. Salamnya buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Mas Bima, Om Beni, Bobotri, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Rere, Ibu Endang Cemani, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Elisa, Mbah Tarmi, Mbak Citra Muamua, dan makasih Mas Anan, selamat tugas. Semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Oke, dan kita ada penelpon ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kampung.
0: Selamat siang. Terima kasih.
1: Kebetulan kencang loh, ciklok gimana? Ya ampun.
0: Ini Bu Menti gimana? Ini kabarnya Ibu?
1: Mau main ciklok mas?
0: Apanya ini ciklok? Tenang Ibu, sabar ya. Soalnya ada buat.
1: Oh. Ya. Nek pingnya aku meh mlebu usahaku entek. Jadi ya sekali selalu ngerjain karo Mas Piki. Heeh. Kan sama mlebu usahane entek ya wis ngrungokke wae.
0: Oke, mungkin lain
1: kali. Apa?
0: Malam ini malam ini.
1: Malam ini
0: siang ini ya. Ya akhirnya bisa gabung ya Bu Menti.
1: Tak tunggu.
0: Dan temanya jam santai
1: baru gitu kok kepulsaan
0: terus waduh.
1: Jam 10 ikutanin tuh langsung diisi.
0: Wah sudah siap-siap ini ya. Baik, Bu Menti, jam santai kali ini ada tema ya. Anda pilih bayar melalui QRIS atau melalui cash ini untuk mungkin jajan-jajan atau mungkin belanja ini.
1: Aku senang pakai cash mas.
0: Oh senang pakai cash.
1: Gak suka juga gesek. Tapi kalau jajan sama anak saya siap duit. Oh. Nah, kadang aduh komputernya error ya, mah bawa uang, ya bawa lah. Nah, tadi Mbak Yari malam
0: jajani ya.
1: Orang itu mesti gitu mas. Mesti aku sanggup gitu. Jajan aku sanggup di cash. Nah, error mas. Bawa duit mas. Ya bawa lah.
0: Akhirnya jadinya pakai cash malah enggak jadi dibayarin ya.
1: Tapi diganti nanti kalau iya. Sampai rumah diganti.
0: Baik.
1: Ini masih bisa minta lagu enggak, Mas?
0: Boleh. Lagunya dari siapa ini?
1: Charlie
0: Van Houten? Yang apa?
1: Yang Charlie yang nyanyi apa itu?
0: Apa ya?
1: Nyanyinya Samson itu loh. Kenangan terindah yang nyanyi Charlie.
0: Oh, kenangan terindah tapi yang nyanyi Charlie ya. Coba nanti dicari ya. Baik, salam-salamnya buat siapa ya. Ini?
1: Salam tapi Bu Medesta, terima kasih juga Citra Mahmua. Durung leker mau. Harus hitam lingkar.

0: Sutra.
1: Sudah saya pesenin tadi, Bu, dari jeda nah, itu nggak ya. Boleh tidur dulu nah, gitu.
0: Bunda Elisa, Bunda Undang ketiga-tiganya. Terus siapa nih ya? Aku pernah dikirimi lupa.
1: Siapa Mbak lagi?
0: Papi, Mbak Nini, Papi Rudi, Kak Sida Aisyah, Bu Jo, kayak banget tuh nggak bahas mengirimi.
1: Iya.
0: Terus Pak Tri tadi, Pak Muladi, Bu Temu, Mbak Tarmi, ayo masuk Mbak Tarmi.
1: Mbak Tarmi.
0: Minggu-minggu pekerja bakti Mbak Tarmi.
1: Pekerja bakti. Sabtu-sabtu ya Ibu ya. Udah persiapan mungkin.
0: Sabtu lupa. Terus buat Mas Adi.
1: Mas Adi di Batam.
0: Mbak Sunu, Mbak Sunu kemarin masuk ya. Itu lama enggak
1: denger
0: Mas Basuni, terus Mbak Rere, semua monitor tanpa terkecuali, mohon maaf yang belum disebut ya, buat Mahna, tetap semangat,
1: siap.
0: Sehat selalu,
1: amin, matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih Ibu Menti ya. Sudah bergabung di jam santai kita ya, dan kita baca WhatsApp dulu ya. Ada dari Bu Mulatsi ya di Mojosongo. Selamat tugas dan selamat siang Mas Anan. Sehat-sehat dan bahagia Mas Anan. Aku request lagunya Dia Dia Dia oleh Afgan. Terima kasih dan semangat terus Mas Anan. Oke. Salamnya buat semua pendengar jam santai. Terima kasih Bu Mulatsi di Mojosongo. Sadar lagi dari Kak Teo ya di Magelang. Halo, Mas Teo dari Magelang mau request lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on 7. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, Mbak Erlin dan seluruh pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik, terus ada lagi Mbok Nah ya di Pasar Legi. Jam santai. Oke, siang Mas Anan, sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat nggih, Mbok. Nah, tetap jaga pola makan dan stamina. Semangat terus, Mas, tolong puterin lagu Cinta Sejati dari Elemen. Salam weekend untuk Mbak Ria, Mbak Nana Herdan, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Mulatsi, Wonogiri ya, Bu Ragil, Mbak Citra Fitka, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Muladi, Citra Muah-Muah, Mas Manggala, Mas Rifki, and all crew yang terkasih. Dan untuk Mas Anan, selamat tugas, selalu lancar rezeki, amin, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Kalau bayar, selalu pakai cash ya, Mas. Oke. Lebih praktis pakai cash ya, buat jaga-jaga juga ya. Ada lagi dari Ibu Endang di Cemani ya. Assalamualaikum, siang jam santai, apa kabar Mas? Mas Anan, Bu Endang minta lagu Virus dari Sleng. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Muamua, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Bu Dini, Mbok Nah, untuk semuanya saja Mas. Kalau Bu Endang belanja di mana-mana pakai uang cash. Oke, lebih banyak pakai uang cash ya. Soalnya lebih praktis ya sebenarnya ya. Kita kemana-mana juga harus bawa uang cash ya. Dan selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Baik. Ada lagi dari Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mas Anan, jam santai. Oke. Kalau saya bayarnya langsung tunai Mas, lagunya gandul saja. Salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat semua pendengar jam santai dimanapun berada. Selamat bertugas Mas Anan, moga tidak lekas capek sampai akhir siaran, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bu Lastri ya. Terus ada lagi siapa ini? Oh iya, nitip. Boleh, monggo. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Takutnya lagunya nanti tidak keputar malah ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Masih di jam santai ya pendengar, dan kita baca yang sudah sapa-sapa di WhatsApp ya. Ada dari Ibu Muarsi di Wonogiri, selamat siang Mas Hanan. Salam buat Bu Dista, Bu Endang, Pak Nugroho, Jayus, Bu Rere, Mbok Nah, dan semuanya saja Mas. Buat Mas Hanan, selamat bertugas, sehat, semangat, bahagia selalu. Kalau lagu masih ada, waktu Noah ya, yang apa saja ya, kalau masih ada waktu. Kalau aku bayarnya pakai cash Mas. Baik, terima kasih Pak Ibu Muarsih ya di Wonogiri. Dan terima kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Muladi ya.
1: Iya betul.
0: Bagaimana ini kabarnya Bapak? Saya Mas Ana.
1: Kabarnya? Ya, salam kenalnya, baru ini ya kenalannya.
0: Iya, oh pernah Bapak? Pernah.
1: Oh pernah.
0: Pernah Pak Muladi. Saya.
1: Oh Kak, aku lupa ya.
0: Cuma saya sering malamnya Pak Muladi.
1: Oh iya iya.
0: Gimana? Ya, lupa, ya. Gimana kabarnya ini Pak Muladi?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah selalu sehat.
1: Nah, cuacanya di Solo ini panas ya?
0: Panas ya?
1: Ya sama ini di Bantul ya
0: panas. Panas ya, benar. Sama masih belum hujan ya akhir-akhir ini.
1: Iya
0: ya.
1: Ini. Ini sudah apa, menginjak masa kemarau, musim.
0: Musim kemarau ya. Baik, Pak Muladi, jam santai ini ada tema ini. Temanya ini, Pak Muladi biasanya kalau mungkin belanja atau mungkin ini ya, beli makanan, ini Pak Muladi biasanya pakai QRIS itu atau pakai cash ini Pak Muladi?
1: Oh kalau aku ya pakai yang cash itu.
0: Kenapa ini Pak Muladi?
1: Pakai yang, kan maka mudah terus bayar langsung.
0: Iya, lebih praktis ya Pak Muladi.
1: Praktis.
0: Selalu ada. Nggak usah ngeluarin HP ya.
1: Oh, kalau pakaian itu apa itu?
0: Apa ya?
1: Pakai HP.
0: Itu. Oh, pakai HP kan soalnya. Jadi lebih cepat ribut, langsung cash ya. Bener.
1: Ini lagunya enggak bisa masih.
0: Lagunya
1: gak bisa request ya.
0: Sudah mepet waktunya, tapi misalnya ada waktu nanti saya putarkan ini. Requestnya
1: ya,
0: dari siapa ini?
1: Ada nanti lagunya itu dari kan itu. Siapa? Dari Fatin itu ada.
0: Dari Fatin yang apa ini?
1: Judulnya Aku Memilih Setia.
0: Aku Memilih Setia. Baik, nanti saya antrikan dulu ya. Ya,
1: salam-salam ya.
0: Boleh, monggo.
1: Untuk Pak Beni, Pak Chris, Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Dekarim, Pak Gadot, Pak Tri, Boyolali, ada. Pak coba itu Prapto ya, ada Pak Rohman juga, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah, Mas Andrian, Mas Bima, ada Mas Andi Batam, ada Bu Anggun, Bu Agustin, ada Bu Kartika Fitri, Bu Elisa, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Mendi, Bu Sindi, Mbah Tarmi ya, Bu Isma, ada Bu Yatmi, Bu Wigati, ada Bu Lestari,
0: Bu Lestri ya,
1: Bu Riri, ada Mbak, Bu apa itu, Mbok Nah.
0: Pasar lagi,
1: ya Bu Tanti juga. Dan semuanya saja.
0: Dan buat semuanya saja. Baik.
1: Untuk Mas Anan selamat bertugas, jam santai.
0: Terima kasih Pak Muladi.
1: Terima kasih Mas Anan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi ya di Bantul. Dan kita baca WhatsApp lagi. Ada dari Ibu Ririn ya di Pucangan. Jam santai. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Anan semoga sehat selalu. Saya nyimak aja dan dengerin lagu-lagu yang diputar. Salam aja buat semua pendengar Pro 1 khususnya di jam santai. Terima kasih Mas Anan. Terima kasih Kak Ririn ya di Pucangan ya. Dan ada lagi dari Bu Mente ya. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih lagunya ya. Tadi sudah diputarkan. Ada lagi dari Ibu Agustin. Terima kasih Mas Anan. WA-nya sudah dibacakan, lagunya sudah diputerin. Kalau saya suka bayar uang cash, ambil ATM buat ngisi dompet ayam tenan, Mas Anan. Baik. Baik, pendengar, kita terima penelpon dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang.
2: Jam santuy.
0: Ketemu lagi.
2: Ini lagi Mas Andi. Mas Andi lagi di kapal feri nih.
0: Oh, lagi di mana?
2: Kapal feri dari Batam ke Tanjung Pinang.
0: Oh, ke Tanjung Pinang. Lagi nyebrang ya.
2: Iya betul. Apa kurang lebih 1.5 jam lah.
0: Oke.
2: Ini baru seperempat perjalanan.
0: Seperempat perjalanan. Ini suara angin-anginnya sepoi-sepoi kedengaran ini,
2: Mas Andi. Iya rame. Karena memang kalau Mas Andi orangnya sesuai fakta. No hoax dan apa? Apa namanya? Update.
0: Up to date ya.
2: Ini temanya apa itu?
0: Temanya ini kalau misalnya Mas Andi jajan ya atau mungkin makan siang atau mungkin beli-beli ya belanjaan ya. Itu pakai QRIS apa pakai cash ini?
2: Tergantung belanjanya. Kalau di supermarket ya kan ada misalnya harganya 10.550. Nah itu enak pakai QRIS.
0: Oh, tak pikir pengen langsung cash ini Mas Andi.
2: Enggak, karena kan dia ada pecahan yang enggak ada ya, kita 50, pegang.
0: Iya, iya.
2: Kalau misalnya beli kue cucur di angkringan itu pakai cash.
0: Oke, biar lebih praktis ya.
2: Iya, betul. Jadi kalau kita belanja supermarket kan kadang suka ada pecahan belakangnya tuh.
0: Iya.
2: Itu memang pakai QRIS. Tapi 50. ngomong-ngomong QRIS, jujur nih Mas Andi pelopor pertama di Batam. Naik busway busan pakai QRIS. Yang lain belum ada. Mas Andi pertama.
0: Yang pertama.
2: Dan Mas Andi pun pelopor pertama makan di dekat terminal Tirtonadi. Itu kan di belakangnya ada rumah makan tuh.
0: Iya.
2: Nah, Mas Andi lapor pertama pakai QRIS.
0: Okay.
2: Itu sebelum corona.
0: Oh, 2019 ya? Kalau nggak salah ya.
2: 2018. Nah, 2018-19. Itu yang jualan katanya Mas baru Mas bapak pakai QRIS gitu.
0: Oke. Okay. Sudah.
2: Biasanya yang lain pakai cash. Udah gitu kan pas corona pun kan dia lebih banyak ke QRIS.
0: Iya, lebih banyak QRIS.
2: Dia nggak boleh bersentuhan langsung.
0: Betul.
2: Gitu. Makanya aja. Mas Andi pas corona kemarin sempet naik beca di apa tuh? Pasar Kembang ya?
0: Di Pasar Kembang, heeh.
2: Yang dekat ada ruko-ruko gitu kan. Iya, Mas Andi sempat beli sesuatu pakai QRIS juga. Soalnya pas corona itu kan nggak dianjurkan pakai cash.
0: Iya, betul. Takutnya virusnya menyebar ya.
2: Iya, makanya pas waktu corona kemarin kan duit banyak dibuang.
0: Oh. Mas Andi itu ya. Mas Andi itu ya.
2: Iya, memang.
0: Oh, gitu. Kok nggak ada yang ke saya ya ini?
2: Oh, Mas Anan belum tahu ya ada orang nemu apa, ada orang buang duit loh di parit. Nanti ketik di Google.
0: Oke.
2: Itu dibuang dia.
0: Soalnya apa? Kenapa? Ada virusnya?
2: Ya mungkin enggak. Mungkin dia terlalu kebanyakan duitnya.
0: Oh, terlalu kebanyakan. Itu namanya Mas Andi bukan ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Itu Pak Muladi.
0: Oh, Pak Muladi.
2: Baru turun tadi Pak Muladi.
0: Iya.
2: Tapi memang di Papua kayaknya duit 1.000-2.000 itu dibuang loh, Mas Anan.
0: Oh.
2: Lagi viral itu. Kan di sana jajanan minimal 5.000.
0: Lebih mahal ya.
2: Iya, jajanan minimal 5.000. Makanya dia kalau dapat duit 1.000-2.000 itu kayak duit mainan katanya.
0: Oke. Tidak.
2: Nanti ketik juga di Google. Karena Mas Andi kan orangnya sesuai fakta.
0: Wah, benar.
2: Iya, kita kalau ngobrol walaupun apa? Santai tapi serius, sesuai fakta.
0: Memberikan informasi kan, juga ya Mas Andi.
2: Iya
0: ya.
2: Betul. Karena kita kan ya walaupun guyonan tapi kita bukannya hoax.
0: Betul.
2: Lagunya kalau bisa yang agak sedih lah ya.
0: Lagunya agak sedih. Lagu apa ini yang agak sedih?
2: Dari Project Pop.
0: Project Pop. Tapi nanti kalau misalnya nggak keputer, maaf ya Mas Andi ya.
2: Iya, biasanya diputernya jam 4, jam 5.
0: Oh, boleh. Nanti saya titipkan penyiar selanjutnya.
2: Iya, ini spesial lagunya Bapak Muladi nih. Makanya kalau bisa diputer.
0: Yang apa ini?
2: Kalau nggak di... Itu
0: Metal
2: jangan piki-piki.
0: Oh, ciki-ciki.
2: Jangan piki-piki.
0: Oh, jangan piki-piki. Boleh. Salamnya buat siapa ini?
2: Iya, buat Makanan, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat rezeki lancar ya.
0: Amin, amin.
2: Itu diaminin tuh sama Mbak Nana tuh. itu apa kata Mbak Nana? Siapa? Shirley ya, Shirley. Itu Bude pengen ke Surakarta, tapi nanti dari Surakarta ke Solo jauh enggak?
0: Sampai apal ya?
2: Ya apal, hari-hari diputer.
0: Iya.
2: Iya, Pak Masanan. Semoga sukses. Tadi Pak Muladi ya. Pak Kris sudah masuk, Pak Kris?
0: Pak Kris belum, hari ini belum.
2: Oh, dia ini sebentar lagi dia katanya mau masuk. Habis jam 3 mau masuk dia.
0: Oh, habis jam 3 habis masuk. Oke, boleh.
2: Dia nanti masuk ditunggu. Angin tapi dia. Masuk angin.
0: Masuk angin.
2: Bobo Ginem, Mbak Rere, Dewi udah lama tak dengar Dewi suaranya ya.
0: Iya, betul-betul.
2: Semenjak Mas Anan memutuskan cintanya.
0: Waduh.
2: Tapi bukan nama Dewi, maksudnya sama yang lain.
0: Oke.
2: Ya buat semuanya lah Mas Anan ya.
0: Siap.
2: Ya makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam sudah bergabung ya bersama kami di Jam Santai. Dan pendengar, waktu sudah agak mepet ya ini ya. Dan masih ada banyak lagu-lagu yang masih belum keputar. Saya izin untuk akhiri ya Jam Santai kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Jam Santai. Terima kasih yang sudah WhatsApp atau mungkin melalui telepon ya. Terima kasih sudah bertegur-tegur sapa ya. Salam-salam, saling guyup ya. Terima kasih, saya Hanan pamit undur diri dari Jam Santai dan juga Surakarta siang hari ini. Dan nanti ada Manggala Putra yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Saya Hanan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang

0: ada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro1 RRI Surakarta, dan kami juga sapa pendengar RRI Semarang, RRI Yogyakarta, RRI Purwokerto tentunya di sore hari ini dalam Beranda Astacita. Dan kita akan berbincang dengan narasumber kami terkait dengan pemanfaatan lahan menjadi greenhouse. Sudah tersambung dan maksud kami hadir di studio narasumber kami, yakni Bapak Lili Rusmianto SP selaku Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Ngemplak Boyolali. Kami akan mulai berbincang, dan bagi Anda yang ingin bergabung di 638055 juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Bagi Anda yang ingin menyaksikan juga bisa di kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live. Kami akan mulai berbincang dengan Bapak Lili Rusmianto. Selamat sore Pak Lili.
2: Oke, selamat sore Kak Manggala Putra. Ya,
1: sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya.
1: Saya panggilnya Pak Lili apa Pak Rusmianto?
2: Pak Lili aja.
1: Pak Lili aja. Oke, baik. Kemudian Pak Lili, terkait dengan pemanfaatan lahan menjadi greenhouse ini, ya, nanti akan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan sebenarnya konsep dari greenhouse yang baik gitu seperti apa, mungkin salah satunya. Namun bisa disapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa kami di Pro1. Monggo silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Manggala Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lili Rusmianto, penyuluh pertanian dari Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Izinkan untuk menyapa pendengar setia Beranda Astacita RRI Pro1 Surakarta dan sekitarnya. Perkenalan nanti untuk ikut berdialog dan juga menyampaikan beberapa materi real di lapangan terkait dengan program pemanfaatan lahan ataupun pekarangan menjadi salah satunya adalah greenhouse. Yeah. Seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin langsung saja ini. Saya kok sepertinya enaknya panggilnya Mas Lili ya.
2: Oke,
1: ya.
2: Siap.
1: Mas Lili aja ya. Mas Lili, sebenarnya ya, greenhouse yang konsep greenhouse yang baik itu seperti apa versi Mas Lili sendiri?
2: Oke, siap. Jadi begini, Mas Putra dan juga pendengar setia RRI Pro1 dimanapun Anda berada, terkait dengan greenhouse itu tentu yang perlu dipahami pertama adalah makna dan tujuan daripada greenhouse itu sendiri. Sebenarnya greenhouse ini adalah salah satu inovasi teknologi di bidang pertanian yang sudah lama sekali masuk dan dikembangkan di lingkungan pemerintahan Indonesia. Tentunya itu adalah salah satu inovasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama petani dalam mengembangkan usaha agribisnis di bidang pertaniannya. Kata kunci daripada greenhouse itu merupakan salah satu bagaimana kita menciptakan ruang khusus ataupun tempat yang lebih baik untuk petani kita dalam mengusahakan budidaya pertanian, yang mana tujuan utamanya dari greenhouse ini sendiri adalah perlindungan tanaman tersebut, seperti itu. Ketika kita berbicara greenhouse di dalam negeri itu sudah banyak sekali perkembangan, mulai dari greenhouse-greenhouse mini ataupun greenhouse yang skala besar, seperti itu Mas. Kemudian untuk greenhouse, konsep yang sedang dikembangkan di Kabupaten Boyolali ini juga tentu lebih cenderung mengajak ke pemberdayaan masyarakat, terutama petani-petani milenial kita, supaya mereka itu lebih tertarik untuk terjun di dunia agribisnis atau terjun menjadi petani-petani muda yang nanti mampu menghasilkan produk-produk pertanian dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi tentunya. Karena dengan sistem budidaya greenhouse tersebut akan mampu menciptakan ataupun menghasilkan produksi-produksi pertanian yang lebih berkualitas, seperti itu.
1: Oke, konsep greenhouse ini nampaknya banyak diterapkan di Indonesia. Kenapa, Mas? Apakah karena hasilnya lebih lebih apa ya, menjanjikan begitu ya, atau pengolahannya yang lebih mudah, atau seperti apa?
2: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya dengan konsep pertanian skala greenhouse ini merupakan salah satu inovasi teknologi baru bagi kalangan petani pada umumnya dan juga generasi-generasi muda pada khususnya untuk mengajak mereka itu bagaimana caranya bertani itu lebih mudah, lebih efektif, lebih praktis tanpa harus berkotor-kotor seperti itu. Kemudian dari situ akan mampu menarik pemuda-pemuda kita untuk terjun langsung ke dunia pertanian. Kemudian dari hasil budidaya di dalam greenhouse ini sendiri tentu produksinya akan lebih berkualitas, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kualitas itu juga akan lebih baik daripada kita melaksanakan pertanian di hamparan secara langsung. Jadi ya konsep pertanian skala greenhouse itu memang posisi saat ini sedang booming dan sangat diminati oleh banyak sekali masyarakat kita, tentunya kalangan muda.
1: Oke. Bahkan sudah menggunakan teknologi yang canggih ya sekarang, banyak yang menggunakan remote sehingga tidak harus terkait dengan bagaimana menyiramnya, bagaimana kontrol untuk perawatannya dan lain sebagainya. Apakah di daerah Boyolali, di Boyolali ya Mas ya?
2: Iya.
1: Ini Boyolali. Apakah sudah menggunakan teknologi-teknologi seperti itu?
2: Baik. Untuk pengembangan greenhouse Boyolali ini sebenarnya sangat bervariasi, tentu dari mulai yang greenhouse sederhana sampai greenhouse-greenhouse yang full modern itu sudah banyak dikembangkan di wilayah Kabupaten Boyolali. Terutama kemarin dari pemerintah Kabupaten Boyolali juga sedang menggalakkan ataupun mencanangkan Boyolali ini menjadi kota susu, kopi, dan melon. Nah, produk melon ini dari pemerintah Kabupaten Boyolali tentunya mendapat tanggapan positif dari seluruh masyarakat, terutama petani dan pemerintah di bawah kabupaten, terutama pemerintah desa. Itu bagaimana caranya untuk bisa mengakses nih program Boyolali akan menjadi kota melon seperti itu. Dan ternyata paling strategis ketika kita menggunakan konsep budidaya skala greenhouse. Di situ ada beberapa petani-petani kecil kita yang secara mandiri membangun greenhouse di skala rumah tangga. Tentu kalau skala rumah tangga, rata-rata yang diterapkan itu masih skalanya sangat sederhana sekali. Kemudian ada juga yang beberapa petani kita yang kita mitrakan dengan stakeholder-stakeholder pertanian di sekitar Boyolali Raya, tentunya juga di Solo Raya. Ketika kita sudah bermitra, banyak sekali ternyata teknologi yang bawa kita bawa masuk ke greenhouse tersebut. Tentunya smart greenhouse itu yang sangat menjadi ketertarikan tersendiri bagi petani muda kita. Di situ semua hampir sudah otomatis petani datang itu boleh dikatakan kita petani datang dengan necis dan berdasi karena tidak perlu kotor-kotor, nanti tinggal pencet tombol-tombol kalau semuanya otomatis seperti itu kan.
1: Oke, baik. Lalu kita beralih ke pemilihan lahan yang pas untuk konsep greenhouse ini seperti apa kira-kira?
2: Kalau paut dengan lahan, sebenarnya hampir semua lahan di wilayah Indonesia, apalagi kita berbicara Solo Raya dan khususnya Boyolali, itu hampir semua lahan di daerah Boyolali itu sangat potensi dan bisa dikembangkan untuk mewujudkan pertanian skala greenhouse. Karena memang tujuan greenhouse ini adalah merekayasa, selain perlindungan tanamannya untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit, di situ adanya greenhouse ini bertujuan untuk merekayasa suhu seperti itu, sehingga baik dari mulai dataran rendah sampai di dataran pegunungan pun ataupun di dataran tinggi pun di situ greenhouse ini sangat potensi. Tinggal nanti bagaimana pemilik greenhouse ini mendesain ruangan greenhouse tersebut sesuai ataupun disesuaikan dengan kondisi alam setempat seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Dan ini tadi Mas Lili sebutkan bahwa ditanami melon di wilayah Boyolali
2: yang sedang digalakkan.
1: Ini Boyolali secara umum ataukah ada tempat-tempat tertentu di daerah di Boyolali, di desa-desa tertentu untuk penanaman ini? Atau
2: kalau programnya Pak Bupati ini tentunya skala umum, di lingkungan Kabupaten Boyolali. Tentunya, tapi kita harus memulai karena ini baru tahap awal. Tentu adanya program Boyolali Kota Supilon atau Susu Kopi dan Melon tadi, itu ada salah satu desa yang menjadi pilot projectnya.
1: Nah,
2: kebetulan itu ada di wilayah kecamatan kami, di Kecamatan Ngempla, Mas Putra. Ada di Desa Ngiriroto, yang mana kebetulan kemarin kami selaku penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Ngempla itu di antara 12 desa di Ngempla ini yang memiliki potensi tinggi untuk kita mengembangkan model greenhouse untuk usaha pertanian ini adalah di Desa Giriroto tersebut. Karena di situ kemarin begitu Pak Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali mencanangkan program kemitraan melon ini, di Desa Giriroto ini sedang melakukan rehabilitasi lahan yang tadinya kurang produktif, itu seluas 6,5 hektar, dan situ kami selaku penyuluh pertanian melihat nih, wah ini sepertinya Giriroto sangat potensinya untuk kita masuk dan membawa program Boyolali Kota Melon ini seperti itu. Jadi pilot project dari program Boyolali untuk menjadi kota supilon itu ada di Desa Giriroto.
1: Ya. Kenapa dipilih Giriroto, Mas?
2: Ya seperti yang kami sampaikan, karena di situ di Desa Giriroto ini secara topografi itu sangat mendukung. Kemudian dari sisi masyarakatnya di situ pun hampir 80% sebagai petani. Ah, ada yang ketiga yang terpenting nih, pemerintah Desa Giriroto sedang melaksanakan rehabilitasi lahan seluas 6 hektar, sehingga ketika kita mau membawa program pemerintah masuk yang tentunya membutuhkan kesiapan lahan yang sangat luas, di situ kita tidak perlu mencari lagi, tapi kita tinggal berkoordinasi dan melakukan komunikasi intens dengan pemerintah desa tersebut seperti itu. Dan alhamdulillahnya pemerintah Desa Giriroto pun dan juga seluruh tokoh masyarakatnya menyambut hangat program Pak Bupati tersebut untuk kita bawa masuk ke Desa Giriroto.
1: Konsep greenhouse yang diangkat kemudian di dilakukan di Giriroto ini. Sejak kapan dan keberhasilannya seperti apa?
2: Sebenarnya kalau konsep ataupun gagasan itu sejak tahun 2025 itu tentunya di sekitar bulan September Oktober, kemudian kita berkomunikasi dan sebagainya, dan karena ini melibatkan banyak sekali pihak, karena kita tujuannya ini program ini pemberdayaan petani, jadi bukan sekedar bantuan pemerintah, tapi kita pemerintah ini mengajak dan memberdayakan petani kita, terutama kalangan muda itu, dan juga pemerintah-pemerintah desa itu, bagaimana caranya mereka mampu mengangkat potensi yang ada di desanya masing-masing. Seperti itu dari akhir tahun 2025 bisa terlaksana baru sekitar 3 bulan yang lalu. Di awal 2026, dan ini untuk penanamannya itu di tahap pertama itu sudah ada 5 greenhouse dengan ukuran kurang lebihnya 50 meter kali 10 meter ataupun 500 meter per unit greenhouse-nya. Itu ada di tahap awal ini ada 5 greenhouse sudah dibangun dan sudah melaksanakan proses budidaya awal.
1: Hanya nanti, di Giriroto ya?
2: Sementara ini sebagai pilot projectnya baru di Giriroto. Giriroto, dan nanti ke depan akan dikembangkan di desa-desa yang lainnya ataupun kecamatan lain se-Kabupaten Boyolali. Ini yang baru yang program pemerintah Boyolali yang bermitra dengan instansi-instansi SKPD di bawah pemerintahan Kabupaten Boyolali, dan juga kita juga menggandeng tentu perusahaan swasta yang kita ajak masuk ke dalam kegiatan ini supaya nanti bisa membantu petani-petani yang akan kita berdayakan ini, terutama di bidang pengadaan sarana prasarana, pembangunan greenhouse-nya, dan output hasil akhirnya pun nanti perusahaan ini akan menerima hasil produksi petani kita.
1: Oh iya, menghimpun kerjasama begitu ya Mas. Oke. Dikatakan tadi ada 5 kali 500 ya. Ini komoditasnya apakah sama yang tadi digaungkan adalah memang melon ya, untuk mendapatkan ikon kota bahwa kota Boyolali ini kota
2: supilon.
1: Susu kopi dan melon. Kenapa memilih melon sebagai komoditas untuk dibudidayakan di Giriroto?
2: Kenapa Boyolali memilih melon? Karena dari sisi analisa usaha pertanian, melon ini termasuk salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian dengan konsep budidaya modern di dalam greenhouse, berbagai hambatan-hambatan budidaya melon yang sangat ditakuti oleh petani kita, karena melon ini modalnya untuk melakukan usaha sangat tinggi, itu bisa diminimalisir dalam greenhouse tersebut. Yang ketiga, tentu melon ini salah satu produk hortikultura dalam kategori buah yang mana akses ataupun permintaan pasarnya masih sangat tinggi sekali. Baik pasar lokal ataupun pasar modern, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti itu harapannya, nanti dari hasil panen di dalam greenhouse itu sasaran pertamanya bukan pasar lokal, tapi pasar-pasar modern di Indonesia. Dan itu sudah kita bermitra dengan salah satu perusahaan, di mana beliau dia itu adalah perusahaan sebagai supplier di market-market modern Indonesia. Nah, itu kita sudah mendapatkan take over selaku mitra yang nanti akan menerima hasil produksinya, dan juga ada jaminan nilai ekonomi, kemudian jaminan kontrak untuk jual belinya. Ternyata melon ini setelah dihitung-hitung sangat menguntungkan bagi petani-petani kita yang ada di Boyolali, seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Akhirnya dipilihlah melon, walaupun agak susah dengan kos yang cukup tinggi.
2: Betul sekali.
1: Oke, ini dulu memilih melon karena inisiatif teman-teman atau?
2: Begini, ini awalnya dari pemerintah Boyolali, tentunya Pak Bupati melalui Dinas Pertanian itu melihat perkembangan dunia pertanian di beberapa tahun terakhir ini, melon ini sangat banyak sekali digemari hampir di seluruh pelosok Nusantara, dan persaingannya pun meskipun ketat di situ ada potensi yang tinggi. Ternyata dengan budidaya melon ini bisa meningkatkan taraf hidup petani kita.
1: Okay.
2: Nah, kita evaluasi juga dari petani-petani milenial kita yang ada di Boyolali sekitar, mereka petani yang orientasinya sudah bisnis. Itu meskipun untuk menghasilkan atau berbudidaya melon itu mereka harus mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, tapi ternyata masih selalu eksis dan tertarik. Nah, di situ berarti melon ini memiliki nilai ekonomi sekaligus akan berdampak baik ataupun membawa keuntungan yang tinggi bagi petaninya sendiri, seperti itu. Meskipun di desa-desa lain, tentunya khususnya di wilayah Ngemplak, itu kan juga salah satu potensinya itu penghasil sayuran hijau juga. Tidak hanya menutup di melon, tapi nanti tahap kedua dan selanjutnya kita pun akan mengembangkan agribisnis sayur daun, skala greenhouse juga. Dan itu skala kecil di petani-petani milenial kita sudah banyak sekali diterapkan. Hanya saja melon ini yang sedang menjadi topik hangat di kalangan pertanian Indonesia, dan juga tentunya kita analisis kok masih dalam jangka waktu panjang nih masih prospek nih untuk bisnis melon nih, sehingga kita masuklah di melon.
1: Minat dan permintaannya besar gitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Lalu jenis melon yang seperti apa yang akhirnya dibudidayakan, Mas?
2: Siap. Untuk melon itu kan banyak sekali varietas ataupun jenisnya. Tapi secara umum melon ini dibagi menjadi dua, Mas Putra. Itu ada melon premium dan juga melon lokal, seperti itu. Untuk skala greenhouse yang kita fokuskan adalah melon-melon yang premium, sehingga nanti di situ sama-sama kita menanam dalam satu greenhouse itu kapasitas 1.600 sampai 1.800 batang, sama-sama yang menghasilkan katakanlah 1.800 sampai 2.000 buah, itu nilai angka jualnya itu akan lebih masuk ketika kita menanam melon yang premium. Dan melon premium itu sendiri banyak sekali jenisnya. Kita tentu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang terbesar, yang tertinggi, yang mana kemudian kita analisa ketika kita permintaan pasar itu tinggi, ini potensi bobot dan juga kendala-kendala di budidayanya seperti apa. Nah, itu kita mengikuti permintaan dari pihak perusahaan selaku takeover. Dia mintanya untuk varietas tahun apa, ini gitu ya, ataupun di musim tanam ini varietas apa. Tapi satu greenhouse itu kita menanam minimal 3 jenis. 3 jenis melon.
1: 50 kali 10 meter itu tadi.
2: Ya, 50 kali 10 meter itu kalau dihitung-hitung di musim kemarau ini 1.800 tanaman yang nanti perkiraan itu akan mampu menghasilkan 3,5 sampai 4 ton melon premium. Seperti itu.
1: Oke, oke, baik. Kita jeda sejenak pendengar. Kami harap Anda terus dengan kami di Pro1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di perbincangan Beranda Cita-Cita berjaringan Korwil 11 bersama dengan RRI Surakarta, kemudian juga RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Dengan Mas Lili Rusmianto selaku Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Ngemplak Boyolali. Mas, tadi saya menanyakan tentang seberapa berhasil teman-teman di Giriroto Ngemplak Boyolali ini membudidayakan melon premium ini. Apakah sudah bisa dinikmati sehingga petani ini akhirnya banyak yang tergugah untuk membuat greenhouse juga? Monggo silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau spesifiknya ke pilot project yang ada di Giriroto ini, ketika kita ditanya sudah bisa menikmati belum, ini baru proses awal karena jadi kita usia tanam itu yang ada di greenhouse Giriroto ini baru usia yang paling tua itu baru usia 2 minggu
0: setelah 2 minggu
1: tanam, sehingga untuk hasil yang real di Giriroto itu belum ada. Tapi selama kita proses dari pembangunan greenhouse kemudian sampai di budidaya usia 2 minggu ini, effort dari teman-teman petani dan juga pemerintah, ya di situ ada pemerintah desa, Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngemplak, kemudian juga Dinas Pertanian Boyolali, itu dengan effort luar biasa, kemudian kita seringkali mendatangkan dan mengundang tokoh-tokoh di situ sangat menarik perhatian masyarakat tani kita, dan alhamdulillahnya menggugah semangat. Hampir di, bukan hanya di sekitar Ngemplak, kemarin dari beberapa kecamatan lain itu datang berkunjung, masih kipi caranya, karena orang Jawa bilang seperti ini, bagaimana caranya kok bisa seperti ini dalam waktu singkat bisa membangun dan menyediakan lahan sedemikian rupa luasnya, kemudian juga dalam waktu singkat bisa dibangun 5 unit greenhouse dan sudah produksi budidaya meskipun baru tahap tanam awal, dan juga ini mau diikuti pembangunan di tahap kedua nanti ada pembangunan tahap kedua. Itu membangkitkan gairah tersendiri bagi tokoh-tokoh petani yang ada di Boyolali sekitar. Itu sudah banyak yang komunikasi masuk, meskipun kita belum sampai panen itu sudah membuat heboh teman-teman kalangan tokoh petani, karena bukan hanya di Giriroto, banyak sekali greenhouse yang sudah dibangun di sekitar Boyolali, meskipun itu hanya skala satu unit greenhouse di desa tersebut, tapi di situ ternyata mampu mendatangkan hasil yang sangat luar biasa bagi pemilik atau pengelolanya, dan menjadikan pusat edukasi bagi anak-anak yang masih sekolah ataupun warga masyarakat secara umum di dalamnya. Karena ketika melihat pertanian itu kan orang dulu itu melihatnya kotor, kemudian taunya ke sawah. Dengan model greenhouse ini sudah menjadi salah satu poin tersendiri untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk bertani seperti itu.
0: Ada 5 lahan yang cukup besar untuk pilot projectnya, Mas.
1: Iya.
0: Terus berapa yakin kira-kira dengan dengan beberapa minggu yang sudah berjalan ini kira-kira?
1: Kalau kami, khususnya saya sendiri itu selaku penyuluh pertanian dan juga sekaligus praktisi pertanian, itu juga petani, itu sangat yakin, Mas.
0: Sangat yakin.
1: Sangat yakin, karena ketika kita melihat budidaya melon di lahan terbuka secara umum saja, ini di Ngemplak banyak sekali petani milenial kita yang masih semangat bergelut dalam budidaya melon skala lahan terbuka, apalagi ini di lahan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memodifikasi suhu, kelembapan dan lain-lain, dan juga tentu intensitas serangan hama dan penyakitnya pun sangat ditekan. Penekanan hama dan penyakit di greenhouse ini bisa mencapai angka 80-90%. Sehingga ketika kita belajar dari yang lahan terbuka saja berhasil mosok greenhouse, tidak berhasil seperti itu. Ini kita sangat yakin, kalau dibilang yakin ya sangat yakin, tapi tidak bisa 100%, nanti mendahulu yang maha kuasa. Tapi insya Allah yakin berhasil. Dan ternyata 5 petani kita yang masuk ke situ pun mereka keyakinannya sangat tinggi. Saya sampaikan keyakinannya sangat tinggi karena modalnya ini enggak sedikit. Untuk satu unit greenhouse itu setiap petani mendapatkan program pembiayaan itu 225 juta per satu petani satu unit greenhouse, dan itu pembiayaan bukan hibah tapi pinjaman lunak. Dari pinjaman saja mereka sangat tertarik untuk dan minat, kemudian mengambil kesempatan itu untuk melakukan usaha agribisnis melon skala greenhouse. Tentu dari keyakinan mereka pun sudah dapat dipastikan mereka yakin akan berhasil, seperti itu.
0: Oke. Menghadapi cuaca ekstrim yang belakangan ini semakin sulit diprediksi, Mas. Bagaimana Mas Lili ini sebagai penyuluh menyampaikan kepada rekan-rekan petani bahwasanya ada hal-hal yang perlu Mas Lili sampaikan kepada mereka supaya seperti apa, begitu trik-triknya atau bagaimana langkah-langkahnya?
1: Oke, baik. Mas Putra, terkait dengan perubahan cuaca-cuaca yang ekstrim, kemudian itu tentu kami selaku penyuluh pertanian punya kewajiban untuk selalu menyampaikan ke masyarakat, menyampaikan ke petani, menyampaikan ke pemerintah yang ada di wilayah kita untuk supaya bersama-sama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tani kita. Tentunya dengan adanya perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim, itu banyak hal-hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu langkah mitigasi ataupun pencegahan. Tentu dalam memilih jenis tanaman, kemudian dalam menentukan waktu ataupun tanggal tanamnya, termasuk juga nanti bagaimana pola tanamnya mau diatur seperti apa, itu selalu kita edukasikan kepada masyarakat kita. Tentu untuk petani yang milenial, khususnya petani-petani hortikultura skala greenhouse ini, kita terkurangi beban kita. Dalam arti terkurangi beban itu, dengan adanya greenhouse ini, seperti di awal kita sampaikan, terkait dengan perubahan cuaca, iklim yang mungkin sangat ekstrim ini sudah bisa dikendalikan di dalam ruangan. Tentu di luar itu, karena kondisi alam yang tidak bisa terprediksi, terutama terkait dengan petani yang ada di greenhouse ini, ketika terjadi ataupun ada istilahnya prediksi cuaca ekstrim ataupun kondisi alam yang ekstrim akan terjadi angin dan sebagainya, ya tentu itu sudah kita lakukan sosialisasi untuk mitigasi sebelumnya, terutama dengan pembangunan greenhouse-nya itu tentu sudah ada mitigasi dilakukan, konsep greenhouse yang nanti ketika kena angin itu tidak mudah roboh seperti itu. Itu juga sudah kita pertimbangkan di awal terkait dengan pencegahannya supaya nanti ketika terjadi cuaca ataupun kendala alam itu tidak terlalu berdampak besar ke petani kita, seperti itu.
0: Ada kerjasama dengan beberapa pihak, tapi apakah dari pemerintah sendiri juga memberikan bantuan? Mungkin kalau tadi diberikan bantuan per greenhouse-nya ada sekitar 200 juta kurang lebih. Lalu dari pemerintah daerah sendiri seperti apa?
1: Oke, baik. Terkait dengan program melon ataupun pencanangan program Boyolali Kota Susu Kopi dan Melon ini, tentu ini karena ini diinisiasi dari pemerintah kabupaten sendiri. Tentu program-program bantuan pemerintah baik secara langsung materi ataupun secara non materi itu intens, Mas. Terbukti ketika pemerintah mencanangkan hal tersebut, itu kami sebagai insan pertanian, penyuluh yang ada di wilayah setempat itu diberikan kewajiban mengawal, mendampingi petani-petani yang ada di tempat tersebut secara intens. Selain itu ada tim teknis khusus dari Dinas Pertanian itu yang secara berkala mereka juga ikut melakukan pendampingan di situ. Kemudian untuk mensupport kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, tentu sesuai dengan program dan astacita Bapak Presiden itu, khususnya bidang pertanian itu nek terkait bantuan niku ibarate wong sakniki itu wong Jawa ngendikake niku wis dadi kemerene bidang-bidang yang lain. Karena pertanian selalu digelontorkan banyak sekali bantuan di tengah negara ini sedang efisiensi. Jadi sektor pertanian ini salah satu sektor kalau di bidang bantuan masyarakat, bantuan pemerintah kepada masyarakat ini yang tidak mengalami pengurangan, Mas. Baik dari pompanisasi, kemudian bantuan program-program optimasi lahan, kemudian alat mesin pertanian untuk mensupport kegiatan petani-petani kita di Indonesia ini, dari 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini tidak berkurang, tapi malah lompatan penambahannya luar biasa. Itu bukti kepedulian pemerintah dari pusat sampai bawah, bahwa kita mentargetkan swasembada pangan secara umum, kita juga memfasilitasi secara lengkap, seperti itu.
0: Oke. Wah, ini tanggung jawabnya cukup besar juga ternyata, Mas, ya, dengan modal dari pihak ketiga, dari pemerintah juga, bahkan alat-alatnya semua sudah diberikan. Yang menjadi tantangan, Mas, sampai dengan saat ini apa ini yang ada di angan-angan Mas Lili ini?
1: Oke. Untuk tantangan bagi kami penyuluh pertanian itu sebenarnya adalah merubah mindset petaninya sendiri. Karena tugas utama seorang penyuluh itu bukan sebagai jembatan untuk mencari bantuannya, tapi bagaimana memfasilitasi, mengedukasi masyarakat itu supaya mereka berubah mindset. Yang dulunya bertani itu hanya cukup untuk sekedar makan keluarga, tapi kita sekarang targetnya ini merubah petani Indonesia ini. Bagaimana caranya dari usaha pertanian petani itu bukan sekedar mampu menghidupi keluarga, tapi sebagai ladang bisnis mereka. Dari situ nanti regenerasi ke anak-anaknya pasti akan berkelanjutan. Tapi ketika bapaknya bertani hanya cukup untuk memberikan makan sehari-hari, anak-anak kita muda ini tidak akan ada yang tertarik ke dunia pertanian. Itu hambatan utama kami adalah merubah mindset masyarakat kita bahwa pertanian ini adalah salah satu potensi bisnis yang sangat luar biasa dan di dalamnya penuh dengan keberkahan tadi.
0: Oke, baik. Jadi apa istilahnya, ada finansial yang ditabung ibarat kata begitu ya Mas ya. Oke. Lalu ini Mas, kalau tadi ngomongin per orang per petani dengan lahan sekian itu dengan modal 200 juta kurang lebih. Berapa lama kira-kira para petani ini bisa mulai dari membangun sampai bisa mengembalikan? Kalau menghitung panen melon itu kita taruh kata 3 bulan ya Mas berarti ya. Seperti apa?
1: Kalau dari perhitungan analisa kami itu ada dua opsi juga Mas. Ketika ini kita katakanlah dari pilot project yang ada di Ngeroto ini untuk satu unit greenhouse ukuran 500 meter persegi itu dengan modal usaha awal 225, ketika itu modal pribadi dalam arti tidak dari pembiayaan yang harus kita menanggung ada penambahan bunga, itu hanya cukup waktu 1,5 tahun itu sudah kembali modal. Tapi ketika di sini kita petani itu salah satu kelemahan petani kita adalah di permodalan. Karena ini permodalannya difasilitasi dari pembiayaan pinjaman, tapi alhamdulillahnya pembiayaan ini sangat membantu petani karena bunganya sangat rendah di bawah KUR. Nah, seperti itu. Itupun ketika kita analisa, ketika semua hasil panen itu digunakan untuk mengembalikan modal, tercepat 2 tahun paling lama 2,5 tahun itu sudah pulih modal 225 juta itu, dan petani masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk beroperasi di situ. Jadi tidak butuh waktu yang lama ketika petaninya itu betul-betul menekuni apa yang menjadi target usahanya. Paling cepat 2 tahun, paling lama itu 2,5 tahun itu sudah clear mereka bebas dari istilahnya modal pinjaman tadi. Dan untuk 2,5 tahun ke depan itu mereka, petani kita itu sudah free setiap siklus panen itu semua pemasukan menjadi pendapatan pribadi mereka seperti itu.
0: Kalau pada akhirnya pemanfaatan teknologi digital, sensor dan lain sebagainya ini kan tentu membutuhkan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang cukup, Mas. Nah, Mas Lili, kita melihat bahwasannya banyak petani-petani yang sudah senior apalagi ya Mas ya, dengan apa pengalaman mereka tentu untuk mengambil konsep greenhouse ini juga dengan apa yang disampaikan Mas Lili kayaknya juga tertarik juga begitu, tidak hanya yang Gen Z. Nah, bagaimana Mas terkait dengan sumber daya manusia dan penguasaan teknologinya?
1: Terkait dengan sumber daya manusia dan perkembangan teknologi itu sebenarnya seiring sejalan itu akan mengalami perubahan dengan sendirinya. Nah, dan situ letak peran dan fungsinya seorang penyuluh dalam rangka mensinergikan adanya perkembangan teknologi dengan daya serap masyarakat, terutama petani kita. Ketika kita berbicara teknologi modern seperti hanya digital ataupun smart farming, smart greenhouse yang semua serba digital dan juga serba modern, itu sasaran kita sudah bukan lagi, mohon maaf, petani-petani yang tua. Bukan petani-petani yang usia 50 ke atas, tapi sasaran kita memang petani-petani yang masih betul-betul produktif dan mampu menangkap adanya perkembangan teknologi tersebut. Karena ketika kita memberikan edukasi kepada orang tua itu belum jadi selesai kita memberikan edukasi, mereka sudah istilahnya pasrah. Tidak bisa nih, seperti itu. Di situ ketika ada 1-2 orang petani kita senior yang berminat, di situ tantangan tersendiri bagi kami tim di lapangan, terutama tim teknis yang ada di lapangan ataupun penyuluh tentunya. Tetap kita sambut hangat niat beliau-beliau itu, tapi pendampingannya lebih intens Mas. Ketika petani muda itu cukup 1, 2, 3 kali tatap muka kita berikan pelatihan, bisa dilepas untuk jalan, petani yang senior ini mungkin satu siklus atau dua siklus kita harus tetap eksis mendampingi secara rutin supaya nanti betul-betul beliau itu bisa kita lepas secara mandiri, seperti itu.
0: Harga melon premium ini dibandingkan dengan melon lokal apakah jauh, Mas? Mungkin ada masyarakat yang terus naik premium itu harganya berapa? Kok bisa sampai nanti balik modal dan lain sebagainya?
1: Tentu kenapa kita memilih melon premium itu terkait ekonomi ya, Mas.
0: Yeah,
1: karena kita, ketika kita berbicara harga tentu terpotnya sangat tinggi. Kalau rata-rata melon premium itu paling rendah itu di tingkat petani itu harga 6.000, kemudian paling mahal itu hanya sampai di angka 12.000. Tapi ketika kita berbicara petani melon premium, harga tertingginya melon lokal itu belum bisa mengimbangi harga terendahnya melon premium. Karena melon premium itu rata-rata paling minim itu di angka 14.000. Kalau maksimal itu tergantung jenis, ada 1 kilo melon premium itu harganya mencapai 40 sampai 45.000 di tingkat petani. Jadi lompatan harganya itu hampir katakanlah 500% dari harga melon lokal. Nah, disitulah kita ada ketertarikan tersendiri untuk petani-petani muda kita itu menanam jenis-jenis melon baru. Apalagi kalau ada info jenis dan varietas baru dengan harga yang tinggi dan sangat berpotensi dikembangkan di wilayah kita, itu mereka itu sangat tertarik. Meskipun satu saset benihnya itu kita harus berebut dengan harga yang sangat luar biasa tinggi.
0: Oke, baik. Apalagi Gen Z ya, Mas, dengan dengan apa namanya ambisi dan emosi yang cukup.
1: Betul sekali.
0: Daya saingnya kan tinggi ya anak-anak ini ya. Oke, karena waktu kita terbatas, Mas, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement, sebagai penyuluh, barangkali juga kepada masyarakat yang pengen nih, tidak hanya di Boyolali tapi dimanapun, yang pengen membuat greenhouse, nanti ke depan seperti apa harusnya dan lain sebagainya. Monggo, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Mungkin bagi pendengar setia RRI Pro 1 dan petani dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat yang berminat di bidang pertanian, terutama perihal dengan pembangunan agribisnis melon skala greenhouse, tentu itu kami sampaikan bahwa agribisnis melon skala greenhouse sangat menjanjikan, sangat berpotensi untuk peningkatan pendapatan kita, sehingga ketika ada yang tertarik, kami membuka diri, membuka ruang untuk dikunjungi dan juga berkonsultasi ketika nanti ada yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana caranya bermitra atau bagaimana caranya untuk membuat greenhouse. Welcome, silakan nanti datang ke Boyolali ataupun ke BPP Kecamatan Ngemplak, akan kita dampingi, kita pandu, akan kita ajak, kita temukan dengan stakeholder-stakeholder mitra kita untuk mereka menjadi salah satu bagian daripada mitra kami, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Lili Rusmianto selaku koordinator penyuluh BPP Kecamatan Ngemplak Boyolali dengan konsep greenhouse di Giri Roto sebagai pilot project-nya. Dan kita tentunya berharap semoga komoditas melon di Giri Roto ini menjadi percontohan untuk yang lain ya, Mas ya.
1: Siap.
0: Terus kemudian bisa mengisi kancah perpasaran ya.
1: Insya Allah.
0: Dengan melon-melon premium tentunya ya, Mas ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Lili. Sehat selalu, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian pendengar obrolan kami bersama dengan narasumber kami dalam Beranda Astacita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta akan menghadirkan info lintas DIY Jateng.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Aksi damai dalam rangka Pekan ASI Sedunia berlangsung di titik 0 km Yogyakarta. Kabupaten Cilacap dan Banyumas kembali memperoleh bantuan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Pendengar, aksi damai dalam rangka Pekan ASI Sedunia yang berlangsung di titik 0 km tidak hanya diikuti para ibu pejuang ASI, tetapi juga komunitas pendukung menyusui termasuk ayah ASI. Berita selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
1: Ingin kita sampaikan bahwa menyusui itu bukan hanya tugas seorang ibu dan itu bukan tugas domestik gitu, tapi ini urusan.
2: Aksi damai dalam rangka Pekan ASI Sedunia 2026 berlangsung di titik 0 km Yogyakarta pada Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberhasilan menyusui merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas seorang ibu. Kegiatan yang digelar Sanggar ASI ini diikuti oleh para ibu pejuang ASI, komunitas pendukung menyusui, akademisi, hingga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberhasilan pemberian ASI. CEO Sanggar ASI, Raisika, mengatakan aksi damai tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk para ibu yang belum berhasil menyusui, namun tetap memberikan dukungan kepada sesama ibu menyusui.
1: Siapa yang boleh ikut aksi damai ini? Mereka semua yang punya awareness, punya dukungan untuk keberhasilan menyusui. Jadi untuk masyarakat luas, ibu-ibu pejuang ASI yang belum berhasil menyusui tapi masih ingin berjuang untuk mendukung ibu-ibu lain, itu boleh banget, silahkan, seperti itu.
2: Raisika mengatakan dukungan terdekat yang dibutuhkan ibu menyusui adalah dari suami. Karena itu, Sanggar ASI turut mengundang komunitas ayah ASI dalam aksi damai tahun ini. Selain dukungan keluarga, Sanggar ASI juga mendorong dunia kerja untuk menghadirkan kebijakan yang lebih ramah bagi ibu menyusui.
1: Yang pertama adalah dukungan yang paling dekat dengan ibu, yaitu adalah dukungan suami atau ayah bayi. Oleh karena itu, di aksi ini kita juga mengundang komunitas ayah ASI untuk ikut bergabung. Karena ini ya, kebanyakan ayah-ayah yang belum terpapar informasinya menganggap ya udah itu kan yang bisa nyusuin ibunya, jadi hanya urusan ibunya. Padahal meskipun ASI atau bisa dikonsumsi bayi lewat ibu, tapi dukungan ayah atau suami itu sangat berperan penting untuk keberhasilan si ibu bisa menyusui.
2: Melalui aksi damai ini, Sanggar ASI berharap semakin banyak pihak yang memahami pentingnya dukungan terhadap ibu menyusui, termasuk penerimaan terhadap ibu yang menyusui di ruang publik dan penyediaan fasilitas laktasi yang layak di berbagai ruang pelayanan masyarakat.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional. Kegiatan ini untuk menangkap potensi ekonomi syariah yang cukup besar demi mendorong geliat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
3: 1, 2, 3, bismillah.
4: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis siang. Sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri, Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
5: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, bukan B ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar kita harapkan bisa minimum dua kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
4: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
6: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali. Ya.
4: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka.
0: Pendengar, Kabupaten Cilacap dan Banyumas kembali memperoleh bantuan program

0: Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengatakan sejumlah program telah dialokasikan untuk wilayah Cilacap dan Banyumas. Di antaranya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS, pembangunan TPS 3R hingga jaringan air minum dan jalan penghubung. Novita menjelaskan seluruh program kini memasuki tahap pelaksanaan. Karena itu pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, kepala daerah, madrasah, pondok pesantren, dan para penerima manfaat agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan, anggaran, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
1: Memang ada beberapa yang turun di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, tapi saya jalan 8. Ada SANIMAS, ada PAMSIMAS, kemudian ada PISEH, itu jalan penghubung, dan ada TPS 3R, itu pengolahan sampah, dan beberapa lainnya. Lalu saya juga sudah mengusulkan pengolahan sampah di Sidarja dan beberapa titik, serta spam di Petimuan ya, sama di Dungeja, ya. Maka dari itu hari ini kapor karena programnya sudah turun, sudah diproses di bawah. Dan kita berpesan kepada para penerima manfaat, di sini hadir para kades dan para penerima manfaat, ada madrasah juga, ada pondok pesantren untuk MCK-nya. Nah, ini berharap pembangunan bisa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada, sesuai dengan spek yang seharusnya, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan, dan semoga bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk semua para penerima manfaat.
0: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah, Nanda Lasro Elizabeth Sirait, menyebut Kabupaten Cilacap mendapat alokasi cukup besar pada program IBM tahun ini. Rinciannya meliputi PAMSIMAS di 12 lokasi, SANIMAS di 9 lokasi, pembangunan sanitasi untuk lembaga pendidikan keagamaan di 10 lokasi, serta program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di 9 lokasi. Sedangkan untuk Kabupaten Banyumas memperoleh bantuan pengembangan pengelolaan sampah melalui optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSP BLE sebagai upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
1: Di PAMSIMAS-nya di 12 lokasi, kemudian SANIMAS 9 lokasi, sanitasi LPK 10 lokasi, TPS 3R 1 lokasi, dan TISU 9 lokasi. Jadi dengan banyak sih di Kabupaten Banyumas, optimalisasi BLE, optimalisasi pengelolaan sampah itu yang di TPS 3R ya, di Banyumas. Untuk pembangunan-pembangunan khususnya pencipta karyaan, kita itu sebenarnya masih butuh banyak, karena ini hubungannya langsung dengan masyarakat. Akan tapi dengan keterbatasan anggaran saat ini, kita tetap optimalkan apa yang ada demi kepentingan masyarakat.
0: Nanda menambahkan hingga kini pelaksanaan program berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Ia berharap seluruh infrastruktur yang dibangun nantinya dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dan melalui program infrastruktur berbasis masyarakat ini, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan lingkungan yang baik terus meningkat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Peringatan Hari Anak di Purbalingga tekankan pemenuhan hak anak. Berikut laporan Fitri Hasana.
3: Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos Dalduk, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Lindawati, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Linda merinci peringatan Hari Anak Nasional di Purbalingga diawali pawai keliling kota diikuti 600 siswa PAUD sekecamatan Purbalingga yang dilepas Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari Pendopo Cahyana menuju alun-alun Purbalingga. Di alun-alun, anak-anak menikmati wahana interaktif dan mengedukasi di antaranya pojok membaca dan read aloud serta mewarnai gratis dari Din Arpus. Kemudian, festival permainan tradisional seperti egrang dan tarik

0: Kembang untuk mengenalkan kembali budaya lokal, kemudian interaksi satwa, kolaborasi dengan komunitas reptil dan satwa, serta pembagian susu gratis. Sementara itu di Pendopo di Pokusumo, acara diisi dengan penampilan bakat siswa-siswi berbagai jenjang pendidikan mulai dari tarian anak PAUD dan SMP, persembahan lagu dari siswa SD hingga pertunjukan drama yang digarap mandiri oleh siswa SMA dan forum anak Kabupaten Purbalingga. Linda juga menyinggung di tengah maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah saat ini, pihaknya menekankan pentingnya membangun kepedulian antar sesama sejak dini sehingga anak mampu menjadi benteng pencegahan bullying dari diri mereka sendiri.
1: Jadi anak-anak itu kan butuh diapresiasi setiap kelebihannya. Anak itu mungkin emang tiap anak ya kecerdasannya kan berbeda nih. Ada yang bisa menari dan tarinya juga keren banget, drama juga, seri drama itu seluruh narasi, kebutuhan mereka untuk properti dan sebagainya itu mereka yang merancang sendiri gitu. Ya, harapannya bahwa anak-anak ini tidak hanya sebagai objek buah kegiatan gitu, tapi mereka juga mengambil peran segala aspeknya gitu. Artinya mereka perlu juga didengarkan pendapatnya gitu. Diketahui keinginan mereka seperti apa, apa-apa yang kemudian kita berikan ke mereka itu memang selaras dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minati, tidak berdasarkan sekedar pandangan orang dewasa.
0: Linda menambahkan pada peringatan Hari Anak Nasional ini, pihaknya kembali mengingatkan peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada gizi atau pendidikan formal atau les semata, melainkan hadirnya kedekatan emosional dari orang tua dengan meluangkan waktu untuk berdialog dan mendengarkan anak. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Nuansa baru tersebut karena bidang usahanya tidak menjual bahan kebutuhan pokok seperti koperasi Merah Putih lainnya, melainkan mengoperasikan sebuah kafe bernama Merah Putih Cafe and Eatery sebagai program prioritasnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Vidias dari Magelang.
3: Menangkap potensi, jadi kita tidak memaksakan koperasi itu harus toko kelontong.
4: Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Nuansa baru tersebut karena bidang usahanya tidak menjual bahan kebutuhan pokok seperti koperasi Merah Putih lainnya, melainkan mengoperasikan sebuah kafe bernama Merah Putih Cafe and Eatery sebagai program prioritasnya. Kepala Kelurahan Keramat Selatan, Bayu Saputro, kemarin mengatakan pihaknya menangkap peluang usaha kafe untuk koperasi Kota Merah Putih Keramat Selatan karena lokasinya sangat strategis, yakni dekat perkantoran, rumah sakit, dan juga keramaian mahasiswa universitas yang ada di Kota Magelang. Selain itu, dipilihnya usaha kafe tersebut tidak ingin menyaingi usaha warung kelontong milik warga sekitar. Di sisi lain, pihaknya menggandeng UMKM milik warga sekitar untuk bersinergi dengan menitipkan produk UMKM-nya di koperasi Kelurahan Merah Putih Keramat Selatan.
3: Karena kita menangkap potensi, jadi kita tidak memaksakan bahwa koperasi itu harus toko kelontong, karena kami ada di depan kami persis itu ada toko kelontong yang dibuka oleh warga, di sebelah juga ada, maka kami tidak ingin bersaing tapi kami menangkap potensi, memetakan potensi yang ada.
4: Melainkan selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diperkuat Impres nomor 17 tahun 2025. Melainkan selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diperkuat kuat Impres nomor 17 tahun 2025.
3: Dan ini sebenarnya kan justru malah ingin kita kembangkan, tidak hanya berkutat kepada hal-hal yang sifatnya klasik, misalnya sembako.
4: Di Kafe Merah Putih Keramat Selatan tersebut dapat 6 orang barista yang melayani para pengunjung kafe mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam dan terbagi dalam 2 shift kerja. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Yaitu melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban yang terdampak atau terjebak akibat kebakaran.
6: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi pada bulan ini, Agustus 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah meningkat. Kantor SAR Semarang bersama Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah pencegahan untuk meminimalkan resiko bencana. Basarnas Semarang menegaskan bahwa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, perannya berfokus pada operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, sedangkan pemadaman api menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran. Penanganan karhutla dilakukan melalui sinergi dengan BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait agar respons darurat berjalan cepat dan terkoordinasi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Semarang, Mulwahyono, mengatakan pihaknya selalu menyiapkan personel terlatih, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat pelindung diri, serta sistem komunikasi untuk mendukung operasi penyelamatan apabila terjadi kebakaran.
5: Siap jagaan, kami juga menyiapkan personel SAR, peralatan evakuasi, kendaraan operasional, dan sistem komunikasi untuk merespon kejadian secara cepat.
6: Sementara itu, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gempita Iki Zikrilah, menyampaikan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino yang menguat serta dominasi angin muson Australia yang membawa masa udara kering.
7: BMKG sendiri memang kita juga ada satu produk ya, namanya itu Fine-Fuel Moisture Coat atau peta tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah.
6: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah saat ini berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. BMKG secara rutin memperbarui informasi perakiran cuaca, hari tanpa hujan, serta peta tingkat kemudahan terbakar melalui kanal resmi agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai dasar meningkatkan kewaspadaan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guna meringankan beban warga yang terdampak krisis air bersih, paguyuban SPBU se-Kabupaten Boyolali menggelar aksi sosial dengan menyalurkan puluhan tangki air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan.
8: Penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro.
9: Upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini aksi kepedulian ditunjukkan oleh para pengusaha SPBU yang tergabung dalam paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali. Secara bergotong royong, para pengusaha menggalang dana untuk menyalurkan total 29 tangki air bersih ke beberapa titik yang membutuhkan. Ketua paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali, Sarwono, menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan secara bertahap ke wilayah Gladaksari, Ampel, hingga Wonosegoro.
8: Kegiatan hari ini penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Rencana total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU se-Kabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih.
9: Pendistribusian bantuan air bersih ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan armada tangki serta kapasitas tandon penampungan air di lokasi. Bantuan air gratis tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya debit air sumur warga mulai mengecil sejak satu minggu terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian, tak jarang warga harus merogoh kocek hingga Rp150.000 guna membeli air bersih sebanyak 1.000 liter. Salah seorang warga Dusun Ngaglik Desa Jelarem, Kecamatan Gladaksari, Suwarno, mengaku sangat terbantu dengan adanya pengiriman air bersih ini.
10: Mulai satu mingguan, ini dari sumur dari atas kan mulai kecil ya. Sumur di bawah sana, biasanya kan nyedot dari bawah sana, tapi sumurnya kecil juga ini. Ya hampir setiap tahun, biasanya kan beli, masyarakat ada yang beli. Kita seribuan itu ada yang 150. Ya mungkin sekitar 4 hari 5 hari lah. Oh alhamdulillah kan bisa nambah-nambahan lah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya mungkin ada bantuan-bantuan lagi dari mana saja itu kan, entah dari pemerintah atau dari mana kan.
9: Aksi sosial penyaluran air bersih ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kemarau di Kabupaten Boyolali. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Informasi terakhir dalam lintas di Jateng sore ini, pendengar, Pasar Raya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah 2026 kemarin sukses menarik lebih dari 19.000 pengunjung selama 12 hari penyelenggaraan sebagai bagian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai keberhasilan tersebut menjadi modal untuk mengusulkan Pasar Raya TBJT masuk kalender event Nusantara.
11: Pasar Raya ini adalah langkah awal untuk memperingati hari jadi Jawa Tengah yang ke-81.
12: Pasaraya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah tahun 2026 sukses menjadi ruang kolaborasi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dengan menarik sedikitnya 19.256 pengunjung selama penyelenggaraan pada Senin hingga Jumat. Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong agenda budaya masuk dalam kalender event nasional. Pada malam penutupan Pasaraya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah, PLT Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Sarido, melaporkan berbagai pertunjukan seni dan pameran berhasil diselenggarakan selama 12 hari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81 bertema Road to Harmony of Java, Gumregut Nyawiji.
11: Beberapa kegiatan dan sajian seni budaya berhasil kita tampilkan. Di antaranya adalah 61 penyaji seni pertunjukan dari berbagai daerah di kabupaten kota.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pasaraya. Menurutnya, keberhasilan 3 kali penyelenggaraan berturut-turut membuka peluang agar kegiatan tersebut diusulkan menjadi bagian dari kalender event Nusantara.
13: Kita patut bersyukur karena Pasaraya ketiga ini berhasil diselenggarakan selama 12 hari dengan hasil yang sangat membanggakan. Tadi sebutkan ada 19.000 lebih pengunjung, puluhan kelompok seni pertunjukan, juga ada pameran seni rupa. Yang lebih membanggakan lagi adalah rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan
12: selama penyelenggaraan, Pasaraya menghadirkan 61 kelompok seni pertunjukan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, tampil 10 kelompok seni lesung, 5 kelompok barongsai, 5 kelompok kreok, serta 20 grup band. Di bidang seni rupa, dipamerkan 100 karya lukis, 15 karya instalasi, dan 3 karya patung. Sementara sektor ekonomi kreatif diikuti 25 stand UMKM. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Mendengar demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari Bu Elisa, selamat sore Mas Manggala ya. Selamat tugas, sehat selalu, tetap semangat. Nanti pulangnya hati dua. Oke, baik. Terima kasih Bu Elisa. Terus kemudian dari Bu Anita Arum ya. Ini Pro 1 susah diterima di daerah Gonilan ya. Sekarang yang muncul Pro 4 ya. Nanti kami akan coba sampaikan kepada rekan-rekan ya terkait dengan hal ini, semoga bisa segera diperbaiki begitu. Sore hari ini saya masih terus temani Anda tentunya dengan ragam lagu-lagu juga informasi tentunya, menemani aktivitas sore Anda di weekend ya. Hari Sabtu, besok hari Minggu, masih banyak waktu untuk istirahat tentunya ya. Oke, dan mungkin nanti informasi juga akan kami hadirkan pendengar ya. Namun kita akan mendengarkan lagu-lagu dulu masih ya. Di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

Satu lagu dari Alda Risma dengan Aku Tak Biasa, ya, hadir untuk Anda pendengar di sore yang cerah, ya, dan harus ceria tentunya. Operasi Pekat Candi 2026 Polres Ragen bongkar 3 jaringan narkoba Obaya. Kepolisian Resor Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya atau Obaya selama pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau Pekat Candi 2026 yang digelar selama 20 hari, pendengar. Dalam operasi yang berlangsung sejak 25 Juni hingga 14 Juli 2026 tersebut, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Ragen menyita ribuan butir obat berbahaya, narkotika jenis sabu-sabu serta ratusan botol minuman keras dari sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Sragen. Pengungkapan ini menegaskan bahwa ancaman peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang masih menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Terlebih hasil penyelidikan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dengan didominasinya pelaku dari kalangan usia remaja hingga dewasa muda. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana saat memaparkan hasil operasi Pekat Candi 2026 dalam konferensi pers di Hall Sibara Mapolres Sragen. Kegiatan itu turut dihadiri Kanit Opsional Satres Narkoba Ibda Agung bersama jajaran seksi Humas Polres Sragen. Mewakili Kapolres Ibtu Setia Permana, ini menjelaskan bahwa operasi Pekat Candi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat. Kasus pertama diungkap pada Kamis 2 Juli 2026. Petugas Satres Narkoba menangkap seorang pria berinisial APN di sebuah rumah kos di Dukuh Gentong, Desa Kedawung, Kecamatan Sragen, dengan barang bukti sebanyak 4.300 butir obat berbahaya yang siap diedarkan. Atas perbuatannya, tersangka APN dijerat pasal 435 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ini tentang penyesuaian pidana atas pasal 436 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang kesehatan JOU Nomor 1 Tahun 2026. Pengungkapan berikutnya dilakukan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Dukuh Cantel Kulon, Kelurahan Sragen Kulon. Petugas mengamankan 2 orang berinisial EW dan DH dengan barang bukti sabu seberat 0,18 gram. Kurang dari 1 jam berselang sekitar pukul 20.15, petugas kembali mengamankan seorang pria bernama TW di wilayah Candal Kulon dengan barang bukti sabu seberat 1,10 gram dan para tersangka kasus narkoba dijerat pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain narkotika, pendengar, operasi Pekat Candi 2026 ini juga menyasar peredaran minuman keras ilegal. Petugas mengamankan seorang penjual berinisial EY di Kelurahan Sragen Kulon beserta 112 botol minuman beralkohol berbagai merek seperti Kawa-Kawa dan Arak Bali. Tersangka dijerat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Di balik keberhasilan penindakan tersebut, Polres Sragen menyoroti fakta bahwa mayoritas pelaku yang diamankan masih berada pada kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar penyalahgunaan barang haram tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Satres Narkoba Polres Sragen tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN yang dilaksanakan secara masif di sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK di berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Polres Sragen berupaya membangun ketahanan generasi muda agar memiliki keberanian
untuk menolak serta melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Informasi ini hadir untuk Anda di sore jelang petang hari ini tentunya. Dan kami harap Anda juga masih terus bersama dengan kami. Nantinya akan kami hadirkan informasi yang lain tentunya setelah lagu-lagu juga yang akan kami hadirkan. Terus dengan kami pendengar.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta.

0: Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Di era ketika kecerdasan buatan, otomatisasi, dan algoritma semakin menentukan cara organisasi bekerja, Mike Walsh mengajukan pertanyaan penting, bagaimana manusia tetap menjadi pemimpin yang relevan ketika mesin semakin pintar? Menurut Walsh, ancaman terbesar bukanlah robot yang mengambil alih pekerjaan manusia, melainkan ketidakmauan manusia untuk beradaptasi dan menemukan kembali dirinya. Dunia bisnis kini bergerak dari keputusan berbasis intuisi semata menuju keputusan yang didukung data, analisis prediktif, dan kecerdasan buatan. Karena itu, pemimpin masa depan harus mampu bekerja berdampingan dengan teknologi, bukan melawannya. Buku ini menawarkan 10 prinsip kepemimpinan algoritmik. Beberapa prinsip utamanya adalah berpikir dari masa depan ke masa kini, mengejar lompatan besar, alih-alih perbaikan kecil, berpikir secara komputasional, menerima ketidakpastian, dan mengutamakan budaya organisasi sebagai sistem operasi utama perusahaan. Walsh menekankan bahwa pemimpin modern tidak cukup hanya mengelola pekerjaan. Mereka harus merancang pekerjaan, menentukan tugas mana yang dapat diotomatisasi, lalu mengangkat peran manusia pada aktivitas yang membutuhkan kreativitas, empati, etika, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam dunia yang dipenuhi data, kemampuan bertanya seringkali lebih penting daripada kemampuan memberikan jawaban. Salah satu pesan terkuat buku ini adalah bahwa teknologi tidak menghilangkan pentingnya manusia. Justru ketika algoritma menjadi semakin kuat, kualitas yang paling manusiawi seperti tujuan hidup, nilai-nilai, empati, dan kebijaksanaan menjadi semakin berharga. Karena itu, pemimpin yang sukses bukanlah mereka yang mengetahui semua jawaban, melainkan mereka yang mampu menggabungkan kecerdasan mesin dengan pemahaman manusia. Pada akhirnya, The Algorithmic Leader mengajak kita mengubah pola pikir dari sekadar bertahan terhadap perubahan menjadi pemimpin perubahan. Di tengah revolusi AI, keunggulan kompetitif tidak lagi hanya berasal dari teknologi yang dimiliki, tetapi dari kemampuan manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar keuntungan. Jangan bertanya apakah AI akan menggantikan manusia. Bertanyalah bagaimana manusia dapat menjadi lebih bernilai ketika bekerja sama dengan AI. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, saat ini pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dekatkanlah dirimu kepadaku, Allah, dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan baik kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, baik, di Surakarta sore ini kami masih temani Anda setelah Anda mendengarkan lagu-lagu tema religi mengantar sahabat-sahabat muslim yang sore petang hari ini beribadah maghrib ya, tentunya dengan lagu-lagu yang cukup menyentuh hati, menjadikan kita merenung hal-hal yang perlu untuk kita renungkan, seperti halnya lagu Ebit GAD yang baru saja kita dengarkan ya. Pendengar, di Surakarta sore ini kami juga hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi yang datang dari mana ini sebentar ya. Saya akan buka-buka dulu karena nampaknya ini ada Polsek Teras Boyolali tindak lanjuti laporan curanmor di Dukuh Doplang. Dari Boyolali menerima laporan adanya dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di Dukuh Doplang, Desa Doplang, Kecamatan Teras Boyolali pada Jumat 31 Juli 2026. Polsek Teras bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian. Berdasarkan keterangan korban, 52 tahun Siswanto, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi, korban datang ke kolam ikan lele menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX untuk memberi pakan ikan. Saat sedang beraktivitas, sepeda motor diparkir dengan kunci yang masih menempel. Beberapa saat kemudian, kendaraan tersebut diketahui telah hilang, diduga dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Teras segera melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan dari para saksi, mengamankan data pendukung, serta melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kapolsek Teras AKP Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pencurian serta menelusuri keberadaan kendaraan yang hilang.

tancap itu ya lebih baik kita hindari pendengar ya, dimanapun itu, walaupun itu adalah di depan rumah atau mungkin di pekarangan Anda, pekarangan yang notabene milik Anda sendiri ya. Ini tetap harus berhati-hati, apalagi di tempat-tempat yang kita tidak kenali, di minimarket, supermarket, tetap harus berhati-hati ya. Karena kita berbicara tentang apesnya orang itu tidak ada yang tahu, dan kalau selama ada kesempatan, kayaknya tindak kriminal bagi siapapun bisa melakukannya begitu ya. Jadi kita yang mengantisipasi untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar hal-hal serupa ini tidak terjadi begitu ya. Dan masih di Surakarta sore ini pendengar, kembali lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Maka terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

I was 11 years old.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi untuk Anda pendengar, TPA sampah Troketon di Medan Klaten terbakar. Tempat pemrosesan akhir TPA sampah Troketon, ini membacanya gimana ya? Troketon atau Troketon di Kecamatan Medan Klaten kebakaran pada hari ini siang tadi. Kebakaran terjadi di sisi timur TPA pendengar. Kobaran api merata pada tumpukan sampah dari paling bawah hingga atas. Asap membumbung dan terlihat dari kejauhan. Sementara itu petugas dari Damkar, Satpol PP dan Damkar Klaten dibantu TRC BPBD serta relawan berjibaku untuk memadamkan api. Selain dari Klaten, mobil Damkar dari Sukoharjo juga mendatangi lokasi guna membantu pemadaman. Setidaknya ada 3 mobil Damkar yang dikerahkan di sekitar lokasi kebakaran sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Damkar dibantu mobil tangki suplai air dari BPBD. Selain itu, ekskavator yang ada di TPA pun turut dikerahkan. Salah satu petani setempat, Tukiman 60 tahun, menjelaskan kebakaran diketahui sekitar pukul 13 atau jam 1 siang ya, dan asap pekat terlihat membumbung dari sisi timur. Kata Tukiman, tahu-tahu sudah ada asap pekat. Tukiman menjelaskan tidak ada aktivitas di TPA saat asap terlihat mengepul, pekerja sedang beristirahat. Juga tidak ada orang lewat karena kondisinya panas dan anginnya bertiup cukup kencang. Belum diketahui berapa luas area TPA yang terbakar, petugas damkar masih berupaya untuk memadamkan api. Informasi ini hadir untuk Anda, tetap berhati-hati ya karena memang ada wacana kemarau yang akan meningkat pada suhunya yang akan meningkat pada akhir Agustus, jadi tetap berhati-hati. Dan kemarin kan juga ada, kalau tidak salah, ada kebakaran di asrama polisi ya, yang kami tangkap informasinya membakar 12 rumah begitu, mengakibatkan 10 keluarga terdampak. Nah ini karena api cepat membesar dan merembet ke rumah-rumah lain yang berdekatan, dan kepulan asap hitam membumbung tinggi bahkan di sejumlah wilayah di kota Surakarta ini bisa melihat begitu ya, dan berhasil dipadamkan pada pukul 18.20. Tetap berhati-hati pokoknya. Nah ini kalau menurut kronologi ya, ini api diduga berasal dari rumah Purnawirawan Bambang Iswianto. Sebelum kejadian dia menyalakan obat nyamuk bakar diletakkan di atas karpet di bawah tempat tidur. Bambang kemudian mencuci sepeda motor di luar rumah. Tidak lama berselang, Bambang melihat asap hitam keluar dari rumahnya yang kemudian disusul kobaran api. Karena jarak antar bangunan cukup rapat, api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah lain hingga menghanguskan belasan rumah dinas, begitu ya. Nah, ini tetap berhati-hati karena cuaca makin panas ya, ataupun mungkin panas dengan kemarau dengan suhu dingin ya, tetap berhati-hati juga. Pokoknya yang akan bakar-bakar sampah stop dulu lah ya, daripada nanti berdampak kemana-mana bahkan tanpa kita ketahui api ataupun mungkin pantikan api yang ada di tempat-tempat yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita lihat, itu kan ada potensinya. Jadi tetap berhati-hati begitu ya. Baik, informasi ini untuk Anda. Masih ada informasi yang lain. Terus saja untuk mendengarkan kami pendengar di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada anak, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian sang ibu dapat mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah, serta memberikan empati yang bergizi dan kaya protein hewani saat bayi berusia di atas 6 bulan. Kita cegah stunting sedini mungkin karena mencegah stunting itu penting.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera ajak Anda untuk menyimak update informasi terbaru dalam Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi

0: negara dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
2: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
6: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi

0: Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya oleh 5.222. Karena 222 karena hari jadi, tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
5: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
7: Tadi habis makan bareng sop ayam.
8: Gimana kesannya?
7: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
5: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi setelah Anda menyimak Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Menutup Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siraman rohani agama Katolik. Dan untuk malam hari ini dengan tema kehidupan kekal oleh Koleta. Kami harap Anda terus dengan kami karena Surakarta malam ini akan hadir untuk Anda setelah Surakarta sore bersama dengan rekan kami Rifi Minov, temani Anda sampai dengan nanti tutup siaran. Terima kasih untuk kebersamaan Anda selama saya siaran di Surakarta sore ini. Sehat selalu untuk kita. Kita bersua lagi esok di Radio Kesayangan Anda, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Katolik.

Salam para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surakarta yang terkasih. Berkah dalam. Pada malam hari ini, kembali kami berjumpa dengan para pendengar pendengar RRI Kota Surakarta. Kami penyuluh agama Katolik Kota Surakarta, Koleta Maria Regnowati, dalam acara Siraman Rohani. Pada malam hari ini, kami akan membawakan permenungan tentang kehidupan kekal. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, syukur kami haturkan kepadamu. Karena kasih-Mu, kami masih Engkau perkenankan bertemu dengan para pendengar pada malam hari ini. Semoga Engkau memberikan kami terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan segala ajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Hadirlah dan terangilah kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan siraman rohani tentang kehidupan kekal. Kehidupan kekal dalam iman Katolik adalah anugerah agung yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang hidup dalam kasih dan setia kepadanya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian, melainkan berlanjut dalam persekutuan kekal bersama Allah di surga bagi mereka yang diselamatkan. Iman akan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal merupakan inti dari pengakuan iman Katolik dan menjadi sumber pengharapan bagi umat beriman. Surga digambarkan sebagai kebahagiaan yang sempurna, di mana manusia melihat Allah muka dengan muka dalam persekutuan kasih yang tak berkesudahan. Namun, kehidupan kekal juga menyiratkan adanya tanggung jawab moral, karena setiap manusia akan diadili menurut perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, panggilan utama orang Katolik adalah hidup dalam pertobatan, kasih, dan pelayanan sebagai persiapan menuju kehidupan kekal. Sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi dan Tobat, menjadi sarana rahmat yang memampukan umat beriman untuk tetap setia dalam ziarah hidup mereka. Kehidupan kekal bukan sekedar impian masa depan, melainkan realitas yang mulai dirasakan sejak sekarang dalam relasi yang erat dengan Allah. Dengan demikian, harapan akan kehidupan kekal memberi makna mendalam bagi kehidupan sehari-hari dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Iman Katolik mengajak setiap orang untuk hidup dengan mata tertuju pada surga, namun tetap berakar kuat dalam kasih nyata di dunia. Adanya penderitaan dan ketidakadilan yang dialami umat di dunia sering menimbulkan pertanyaan, jika Allah menjanjikan kehidupan kekal, mengapa penderitaan begitu nyata sekarang? Keraguan ini bisa menggoyahkan iman, terutama bila tidak diimbangi dengan pendampingan rohani dan pengajaran iman. Gereja dipanggil untuk kembali menegaskan harapan akan kehidupan kekal sebagai dasar kekuatan dan sukacita hidup Kristiani.
pendidikan iman, liturgi yang hidup, dan kesaksian nyata dari orang-orang kudus masa kini menjadi kunci untuk mengatasi krisis makna ini. Adapun beberapa landasan kitab suci tentang kehidupan kekal. Di dalam Injil Matius bab 7 ayat 21-23, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kemudian ada dari Yohanes bab 14 ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu dapat berada." Inilah dua kutipan dari kitab suci sebagai landasan biblis tentang kehidupan kekal. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa di dalam KGK nomor 207 ada dikatakan tentang kehidupan setelah kematian, yaitu pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berakibat langsung terjadi setelah kematian. Melalui jiwanya yang abadi, setiap orang akan menerima pembalasan sesuai dengan iman dan perbuatannya. Pembalasan ini bisa berarti masuk ke dalam kebahagiaan surga secara langsung atau setelah proses pemurnian, atau masuk ke dalam kutukan abadi atau neraka. Iman Katolik mengajarkan bahwa bagi yang meninggal akan langsung mendapat pengadilan dari Allah. Bagi yang meninggal dalam keadaan rahmat akan mendapatkan surga. Bagi yang meninggal dalam kondisi persahabatan dengan Allah namun masih ada yang perlu dibersihkan akan mendapatkan api pencucian. Dan bagi yang meninggal dalam keadaan berdosa berat akan masuk mendapatkan neraka. Ajaran Katolik tentang surga, orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah akan disucikan sepenuhnya, akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Dalam KGK dikatakan bahwa surga berarti suatu keadaan bahagia yang tertinggi dan definitif. Mereka yang mati dalam keadaan rahmat Allah dan tidak membutuhkan pemurnian lebih jauh berkumpul bersama Yesus dan Maria dan para malaikat dan para kudus. Mereka merupakan gereja surga, tempat mereka melihat Allah muka dengan muka. Mereka hidup dalam kesatuan cinta dengan Tritunggal Maha Kudus dan menjadi pengantara kita. Selanjutnya, ajaran Katolik tentang neraka. Ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati
di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Neraka merupakan kutukan kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat karena pilihan bebas mereka sendiri. Penderitaan neraka yang utama adalah keterpisahan kekal dari Allah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan, yang merupakan tujuan kita diciptakan dan yang merupakan kerinduan kita. Kristus menjelaskan realitas ini dengan kata-kata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal." Allah tidak menghendaki manusia masuk dalam neraka. Namun oleh karena kehendak bebas manusia, mereka mendapatkan neraka. Dalam KGK 1037, tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan atau melakukan dosa berat di mana orang bertahan sampai akhir mengantarnya ke sana. Selanjutnya, ajaran tentang api penyucian. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Api penyucian ini adalah keadaan mereka yang mati dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk dalam kebahagiaan surga. Kemudian ajaran tentang pengadilan akhir. Pengadilan akhir merupakan keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan atau hukuman abadi yang dijatuhkan oleh Yesus terhadap orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Pada saat Dia kembali sebagai hakim yang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Sesudah pengadilan terakhir, badan yang dibangkitkan akan mengambil bagian dalam ganjaran yang diterima oleh jiwa pada pengadilan khusus. Pengadilan akhir terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua atau parousia, di mana Sang Putra akan menjadi hakim yang memisahkan domba dan kambing. Semua orang akan dibangkitkan dan akan mendapatkan ganjarannya. Perlu diketahui bahwa keputusan dalam pengadilan khusus bersifat final, sehingga tidak mungkin berubah ketika pengadilan akhir. Selanjutnya adalah kebangkitan badan. Yesus mengajarkan bukan hanya kebangkitan badan bagi orang-orang benar, tetapi juga orang-orang jahat yang akan dimasukkan ke neraka bersama-sama dengan tubuh mereka. Iman akan kebangkitan badan adalah iman Kristiani, karena jika tidak, maka sia-sialah semua iman kita. Hal ini didasarkan Kristus adalah yang sulung yang dibangkitkan. Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia. Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia artinya tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh duniawi sekarang. Tubuh kebangkitan tidak terikat ruang dan waktu atau hukum duniawi. Hal ini terbukti pada penampakan Yesus yang mampu melewati pintu yang tertutup ataupun dapat menghilang dalam keadaan yang tanpa diketahui. Selanjutnya adalah tentang kehidupan kekal. Pada Yesus berkata, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Dua kekekalan ini dihadapkan kepada manusia, yaitu siksaan atau kematian kekal dan kehidupan kekal. Bagi yang menerima kehidupan kekal, dia akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan tanpa batas di dalam kerajaan surga.
Sedangkan yang menerima siksaan kekal akan menerima penderitaan abadi di surga. Demikian permenungan yang kami sampaikan tentang kehidupan kekal kita yang merupakan pilihan dari kita. Apakah kita akan melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, ataukah kita akan mencari dengan pilihan kita sendiri? Marilah sekarang kita berdoa agar kita dapat dengan sepenuh hati mengikuti jalan dan ajaran yang diberikan oleh Allah, sehingga kita terhindar dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karuniamu. Berikanlah kami rahmatmu, agar kami dapat membedakan mana yang keinginan roh dan mana yang keinginan daging, sehingga kami dapat terbebas, terlepas dari godaan dan dari dosa yang menjauhkan kami darimu. Semoga Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang memberikan kehidupan, memelihara kami, dan memanggil kami kembali kepadamu. Ampunilah kami dan sambutlah kami kembali pada saat nanti kami kembali kepadamu. Semua ini kami haturkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah permenungan yang kami bawakan pada acara siraman rohani malam ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam menjalankan kehidupan dan menguatkan iman saudara-saudari akan Allah. Sebelum undur diri, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kami yang kurang berkenan. Kami undur diri, selamat malam. Berkah dalam. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam tidak pernah benar-benar sunyi selama ingatan masih menyimpan hangatnya senyuman seorang teman. Pertemanan adalah jembatan sunyi yang kita bangun di antara dua hati. Tempat kita berbagi lelah tanpa perlu menghakimi dan saling mendekap hangat meski ragu menghampiri. Pendengar, seperti bintang yang tidak selalu menampak di siang hari, teman sejati selalu ada di sana, menerangi riak-riak sepi di kala gulita merayap pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat beristirahat dari riuhnya lembar jam kerja. Senang sekali saya Rifki Minov kembali menemani ruang dengar Anda di udara, melipat jarak, menyapa hangat malam Anda dalam Surakarta malam ini. Sampai jam 12 malam atau 00.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melangkah bersama, berbagi cerita, dan ada pula lagu-lagu pembelai jiwa Anda, serta inspirasi yang menenangkan dari Anda. Maka tetaplah berlabuh bersama kami di Surakarta malam ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kabar Anda baik dan sehat di malam hari ini. Dan semoga hangatnya kebersamaan kita selalu melingkupi peraduan pertemuan kita. Mari saya undang untuk Anda bergabung di Surakarta malam ini dan nantinya ada ruang rindu. Bisa Anda mengirimkan pesan WhatsApp dengan cerita Anda di malam hari ini, sedang apa, apa yang Anda rasakan. Kirimkan saja lewat WhatsApp ke nomor 081-3900-15525 atau lewat line telepon ke nomor 02716380555. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Mari kita bergabung. Malam minggu bersama, kita rayakan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar, di mana gamelan berbisik pada angin malam, dan setiap sudut kota menyimpan bisikan sejarah, disitulah kerinduan akan keindahan telah bermula. Satu informasi yang saya akan bawakan di malam hari ini berkaitan dengan gamelan dan juga kebudayaan. Informasi yang bersumber dari rri.co.id mengacu pada Festival Budaya Banjarsari yang melibatkan generasi muda untuk melestarikan budaya. Event Festival Budaya Banjarsari tahun 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan budaya Jawa. Kegiatan tahunan itu digelar di Taman Balekambang, Kota Solo atau Surakarta pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi konsistensi Kecamatan Banjarsari dalam menyelenggarakan festival budaya setiap tahunnya. Menurutnya, kegiatan itu menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga budaya dan jati diri bangsa. Wawali Astrid menilai keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam keberlangsungan budaya di Kota Surakarta. Itu terlihat dari banyaknya anak muda yang terlibat dalam berbagai penampilan pada Festival Budaya Banjarsari. Kata Astrid Widayani, selaku Wakil Wali Kota Surakarta, penyelenggaraan festival di Taman Balekambang juga membuat kebudayaan lebih mudah dijangkau masyarakat oleh kegiatan-kegiatannya. Festival tidak hanya menjadi milik warga Kecamatan Banjarsari, tetapi dapat disaksikan masyarakat dari berbagai wilayah. Pendengar, harapannya kegiatan kebudayaan seperti Festival Budaya Banjarsari akan terus tumbuh, dan ini bukti sudah ada aksi dari tingkat kelurahan atau mulai tingkat kelurahan serta berkembang menjadi tingkat kecamatan agar nantinya bisa terus dipertahankan. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda ini menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan budaya Jawa di Kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Selengkapnya, informasi tentang Festival Budaya Banjarsari Libatkan Generasi Muda Lestarikan Budaya bisa Anda baca melalui website rri.co.id lewat HP, PC maupun laptop Anda.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Baik, pendengar, satu lagu dari Radiohead dengan High and Dry telah Anda dengarkan, dan pastinya masih banyak lagu Indonesia dan mancanegara lainnya yang akan Anda dengarkan di Surakarta malam ini. Begitupun dengan atensi Anda yang sudah hadir di WhatsApp, ada pesan masuk dari Ibu Elisa di Pajang. Ibu Elisa atau Ibu Dewan ya. Ibu Elisa atau Ibu Dewan di Pajang telah mengirimkan pesan WhatsApp malam hari ini. Ibu Elisa bilang, "Malam Pak Dokter." Nah ini, Ibu Elisa menyebut saya Pak Dokter. Saya juga menyebut Bu Elisa Bu Dewan. Metugas sehat tetap semangat. Amin, Allahumma amin. Mat aktivitas kepada panjenengan nggih Bu Elisa, tetap sehat dan tetap semangat juga. Aku request lagu dari Viera Bersamamu. Terima kasih. Baik, Ibu Elisa, ditunggu request lagu Anda Bersamamu dari Viera. Terima kasih sudah mengirimkan pesan WhatsApp dan request lagu di Surakarta malam ini. Setelah ada Ibu Elisa di Pajang, ada pula pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp, Kak Ayu di Solo. Kak Ayu di Solo bilang, "Wah, puisi-puisinya bagus banget Kak Rifki." Ternyata Kak Rifki itu puitis banget ya. Pinter berpuisi, pinter nyanyi lagi. Aduh, idola banget deh. Hehehehe. Ya, dan nanti saya pulang kayaknya ganti helm ya. Kak Ayu, itu adalah hal-hal yang ingin saya lakukan, termasuk membaca puisi, nyanyi, tapi saya tidak menyadari atau bahkan tidak menganggap, wah itu bagus ya. Kayaknya receh deh. Ya, terima kasih. Masya Allah ya. Kak Ayu yang cantik pula sudah membuat saya nanti harus beli helm lagi di toko Oren ya, biar dapat diskon, belinya tanggal 8 bulan 8 ya. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Kak Ayu, semoga berkenan puisi-puisi yang telah saya bawakan tadi ya. Sebenarnya bukan puisi sih, kayak berkata-kata saja yang sebenarnya nek wong Jawa ngomongi gurgari ngomong, aku mau gurgari pradul, alah pradul. Terima kasih Kak Ayu Solo. Mau request lagu apa Kak Ayu Solo, silahkan bisa di WhatsApp kembali Rifki Minov ya, jika menginginkan lagu yang Anda inginkan di malam minggu ini, sembari menemani Kak Ayu. Sekaligus satu informasi dari rri.co.id. Pendengar, kali ini dari Klaten informasinya, sajian sop ayam terbanyak di Klaten raih rekor MURI dan dunia. Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil memecahkan rekor museum rekor. Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil memecahkan rekor museum dunia Indonesia atau MURI melalui penyajian sop ayam terbanyak di alun-alun Klaten pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke 222 Kabupaten Klaten ini diharapkan mampu mempopulerkan kuliner khas daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Ari Andriani ini pendengar senior representatif MURI menyampaikan bahwa jumlah porsi yang disajikan melampaui target awal. Dari target awal sebanyak 9.222 porsi, hasil verifikasi di lapangan mencatat sebanyak 9.694 porsi sop ayam berhasil disajikan. Pencapaian penyajian sop ayam Klaten ini tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, tetapi juga rekor dunia dengan nomor rekor 12.829. Ari Andriani selaku senior representatif MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, berharap Pemkab Klaten bisa berkomitmen mengangkat kearifan lokal, baik seni budaya maupun potensi kuliner.
Selain itu, pihak MURI turut mengapresiasi ketertiban masyarakat selama acara berlangsung. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian rekor dunia itu. Menurutnya, agenda ini bukan sekadar perayaan makan bersama, melainkan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Ia optimistis melalui promosi masif ini, sop ayam Klaten semakin dikenal luas, tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga di kancah nasional hingga mancanegara. Berbicara soal antusiasme pendengar, antusiasme dalam event ini dari masyarakat bisa dibilang tinggi. Ini ditunjukkan oleh atensi warga dari berbagai penjuru Kabupaten Klaten yang memadati area alun-alun. Ada salah seorang warga dari Kecamatan Wedi bernama Nia. Nia mengaku senang bisa berpartisipasi dalam momen bersejarah ini. Selamat ya. Sajian sop ayam terbanyak di Klaten telah raih rekor MURI dan dunia.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Di sebuah rumah sederhana, tinggallah keluarga yang terdiri dari seorang ibu, pasangan suami istri, dan anak laki-laki mereka, Anto. Bagi ibu, kehadiran Ramadan adalah waktu untuk memperbanyak ibadah seperti yang dilakukan oleh bapak.
1: Ayo, bangun! Sudah waktunya sahur. Nanti bapak kamu kesiangan ke masjid.
2: Ibu sudah teriak lagi, Bang.
3: Hari keberapa ini, Din?
2: Ibu bilang hari ke-23 puasa, Bang.
0: Dengan langkah berat dan mata yang masih setengah terpejam, Dina dan Haris melangkah menuju ke meja makan.
1: Kalau Ramadan itu, ibadahnya diperbanyak. Lihat bapak kalian, rajin sholat sama tadarusnya. Gak pernah bolong.
3: Iya, Bu.
0: Drama radio Ibu dan Bulan Ramadan, karya Angkasawan Angkasawati dengan para pemeran Sarah Fatmawati sebagai Ibu, Nurlela sebagai Dina, Muntibi sebagai Bang Haris, Bahtiar Rahadi sebagai Anto, narator Triksi Sondang Milka.
1: Anto, kamu gak puasa? Kok makan siang-siang sih?
0: Dari balik jendela, Dina menyaksikan kejadian itu. Teguran ibu selalu keras, terutama soal ibadah.
2: Ada apa sih ini, Bu?
4: Ini loh, Bu. Disuruh puasa sama nenek.
2: Ya sudah, kamu makan di belakang sana aja ya.
4: Iya, Bu.
1: Ajarin tuh anak kamu puasa. Ini bulan Ramadan.
0: Bagi Dina, hari-harinya terasa semakin sempit. Rumah yang dulu hangat, kini dipenuhi ketegangan.
1: Loh, kok masih nonton TV? Ayo tarawih.
3: Aku ke kamar dulu, Bu.
2: Sudahlah, Bu. Bang Haris itu lagi capek.
1: Aduh, Din. Suami kamu itu udah salah. Jangan dibelain terus lah.
2: Iya, Bu. Iya, nanti Dina bilang ke Bang Haris. Tapi jangan teriak-teriak ya, Bu. Malu sama tetangga.
0: Sikap ibu yang terus berulang membuat Dina dan Haris semakin tertekan di rumah. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa masalah ini tak bisa lagi dihindari.
2: Kopinya, Bang?
3: Iya, Din. Din, ini soal ibu. Sampai sekarang, kalau dilihat-lihat, ibu nggak berubah ya?
2: Iya, Bang. Dina juga sebenarnya udah capek menghadapi ibu. Tapi Dina juga kasihan sama ibu, Bang.
3: Iya, Din. Kita juga nggak mungkin ya ninggalin ibu sendirian di kampung.
2: Iya, Bang. Dina juga khawatir kalau ibu kenapa-napa.
3: Apa sudah saatnya ya, Din, kita mengantarkan ibu ke sana?
0: Tanpa mereka sadari, di balik dinding rumah, ibu mendengar semuanya. Hingga keesokan harinya, keputusan itu benar-benar dijalankan.
2: Bu, kami mau ngajak ibu ke suatu tempat.
1: Kita mau kemana?
0: Dina tak menjawab. Ia hanya memasukkan barang-barang ibu ke dalam bagasi mobil.
2: Ayo, Bu, kita berangkat sekarang. Bang Haris sudah nunggu.
0: Sepanjang perjalanan, ibu termenung. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah, takut dirinya hanya menjadi beban bagi anak dan menantunya. Hingga mobil itu berhenti, membawa mereka pada sebuah tempat yang tak pernah ia duga.
2: Ayo, Bu, kita turun.
1: Ini di mana, Din?
2: Ibu ikut Bang Haris di depan ya, hati-hati jalannya.
0: Langkah mereka menyusuri jalan kecil di perkampungan. Perasaan ibu semakin tak menentu.
1: Dina, Haris, kalian gak ninggalin ibu kan?
2: Enggak, Bu.
1: Din, ini makam siapa?
2: Bu, ini makam bapak, Bu. Bapak udah meninggal 3 tahun lalu, Bu, di bulan Ramadan.
1: Bapak!
2: Semenjak bapak meninggal, bagi ibu, setiap hari adalah bulan Ramadan.
0: Seiring berjalannya waktu, Dina dan Haris perlahan belajar menjalani hari-hari dengan lebih jujur. Kehilangan yang dulu mereka sembunyikan, kini menjadi kenangan yang diterima dan bukan lagi dihindari. Ibu tak lagi menunggu bapak pulang dari masjid, namun tetap menyebut namanya dalam setiap doa. Bagi ibu, meski Ramadan telah usai di kalender, bulan suci itu akan selalu tinggal di hatinya sebagai waktu ketika ia belajar melepaskan dan sebagai pengingat bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Demikian drama radio Ibu dan Bulan Ramadan karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Dendi Fahrensyah, teknik montase Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Selamat malam kepada Anda yang mempunyai jiwa-jiwa yang mungkin sedang lelah dan sedang meluruskan penat, maupun hati-hati yang sedang diam-diam merindukan ketenangan. Kembali menemani Anda di malam hari ini dari studio Pro 1 FM RRI Surakarta, bersama saya Rifki Minov. Di mana lagi kalau bukan di Ruang Rindu, tempat kita merajut cerita, memeluk kenangan, dan mengeja arti kehidupan. Mungkin Anda yang sedang meluruskan penat, sedang berperasaan hati-hati, tetapi diam-diam merindukan ketenangan. Hidup seringkali bergerak layaknya aliran sungai Bengawan Solo. Ia tidak selalu tenang. Ia tidak selalu senang. Airnya kadang bergelombang, namun tidak pernah lupa arah untuk pulang. Di antara deru langkah yang tergesa dan harapan yang belum usai dieja, malam selalu datang membawa jeda. Sebuah ruang tenang untuk memaafkan hari yang lalu serta mengumpulkan sisa keberanian untuk menyapa esok hari. Dimanapun Anda, mari selama 2 jam ke depan sampai 23.00 waktu Indonesia Barat, biarkan musik-musik hangat, musik mancanegara dari tahun 90 sampai 2000 menemani ruang rindu Anda di malam hari ini. Sudah ada yang hadir di telepon reguler di nomor 638055. Saya akan langsung sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, mohon informasi.
1: Baik, dari Bapak siapa? Mohon maaf, di mana?
2: Dari Bapak Suryanto dari Gilingan, Solo.
1: Oh, selamat malam, salam kenal Bapak Suryanto di Gilingan, Solo.
2: Iya,
1: baik,
2: iya.
1: Ini informasi yang Anda ingin tanyakan mengenai informasi apa, Bapak?
2: Mengenai apakah malam ini ada pertunjukan wayang kulit RRI Surakarta?
1: Malam ini tidak ada, Bapak.
2: Oh, ya, yang lab apa itu?
1: Yang tidak, yang live siaran dan dari Pro 1 FM, Pro 2 FM, dan Pro 4 FM, Bapak.
2: Oh, tidak ada pertunjukan ya?
1: Ya, betul Bapak, di RRI Surakarta tidak ada pertunjukan.
2: Oke, siap-siap. Terima kasih informasinya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ada WhatsApp telepon sekarang yang sudah masuk. Kali ini ada Ibu Tanti, atau saya harus menyebutnya Eyang Tanti. Mohon maaf. Selamat malam, Eyang Tanti, Ruang Rindu.
3: RR.
1: Hai. Halo.
3: RR.
1: Kok RR, Eyang Tanti?
3: Ya, Ruang Rindu kan RR.
1: Oh iya, betul ya. RR, iya betul ya.
3: Ruang Rindu.
1: Bisa Ruang aja loh, Eyang Tanti ini.
3: Oh bener, RR.
1: Betul, RR, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
3: Bukan itu.
1: Oh bukan.
3: Memori dalam lagu gitu.
1: Oh baik, berarti
3: Mas jadi gitu dulu.
1: Memori?
3: Memori dalam lagu.
1: Oh, tapi ada Ruang Berbagi Rindunya nggak, Eyang?
3: Nggak ada.
1: Oh.
3: Itu baik. Kan Mbak Bu Igati.
1: Oh. Betul. Nah, Ibu Wigati, kita tunggu atensi Ibu Wigati ya, Eyang Tanti ya. Karena sudah Anda sebut, Eyang Tanti. Eyang Tanti sehat.
3: Amin.
1: Amin.
3: Rifki juga toh.
1: Sehat, Eyang Tanti.
3: Tak kungkum, tak bubareng kok.
1: Malam Minggu dikungkum.
3: Iki piye iki? Semapeli sapa iki?
1: Iya, kan banyak ada Eyang Tanti, pendengar yang lainnya juga. Aman Eyang Tanti, malam minggu saya berjaya ini.
3: Ngurubung ake.
1: Iya, Eyang Tanti.
3: Ibu-ibu, apa?
1: Ruang Rindu atau RR di malam hari ini, kami perlu sampaikan temanya juga. Eyang Tanti, kalau di malam minggu ini, lebih suka minum hangat atau dingin?
3: Aku enggak pernah minum dingin kecuali nek pilek.
1: Loh, minum dingin malah lagi pilek?
3: Iya. Pilek minum es. Tiap hari minumnya hangat terus.
1: Oh, betul ini yang Tanti ya. Serius?
3: Iya.
1: Kenapa kalau pas pilek minumnya es, Eyang?
3: Dan minum apa enggak mari ya, enggak sak pabrik mari.
1: Tapi kalau pas minum es habis itu malah sembuh.
3: Malah sembuh.
1: Oh, gitu. Obatnya enggak lain. Es puter, waduh. Wah, pas lagi pilek langsung beli es puter dan besoknya sembuh gitu ya yang Tanti ya.
3: Iya, nak.
1: Baik. Untuk lagunya yang Tanti.
3: Nah. Kemarin aku minta Westlife yang I Have a Dream.
1: Westlife I Have a Dream yang Tanti ya.
3: Iya.
1: Saya cek terlebih dahulu ya yang Tanti.
3: Dicek apa nih wong Dek iki besok?
1: Lagunya lagu.
3: Jane Dek kemarin kan 2000-an.
1: Oh, yang waktu sama siapa?
3: Sama Mas Mangala.
1: Oh, baik.
3: Sama si Lala tuh.
1: Ya, ya,
3: ini
1: ya.
3: 90-an. Ayo, wes 90 ini
1: ya. Oh, baik. Berarti sudah ya. Sudah pasti ya.
3: Pasti no.
1: Salam-salamnya, Eyang.
3: Buat Rifki, selamat tugas. Amin. Tetap semangat.
1: Terima kasih.
3: Walaupun malam itu enggak iya. Ngapelin apa?
1: Yang ngapelin ini yang Tanti dan teman pendengar yang lain.
3: Bukan gitu.
1: Oh, ini yang asli nih, Eyang nih. Hah? Yang asli ke studio gitu.
3: Enggak. Yang Elinnya apa?
1: Enggak ada, Eyang. Enggak ada siaran sendiri ini, di sini ada teman dari.
3: Bukan gitu. Yang di Ana, yang di rumah.
1: Di rumah enggak ada siapa-siapa.
3: Pacarnya siapa yang ngapelin?
1: Enggak punya pacar, Eyang.
3: Yang punyanya apa?
1: Punyanya jiwa dan raga. Milik sendiri.
3: Aja ngono. Ngene direbut wong nan bolo.
1: Enggak, Yang aman.
3: Benan iling-iling selamat malam.
1: Baik.
3: Ayo masuk non. Bunda Bunda Yuni, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bu Retno, Bu Agustin, Bunda Bella, apa nih Pak Kris, Bu Kris. Om Benny, Tante Citra, Mbak Menti, Mbak Cici, Bu Gina, Bu Ginem, Bu Rakil, Mbak Anggun, Mbak Rere, ayo masuk Mbak Rere,
1: Sinteni
3: lho.
1: Dikungkum ini.
3: Dikungkum tak bubar.
1: Hai.
3: Mbak Menti,
1: yeah.
3: Mbak Bunda Haja Sri Pandansari,
1: yeah.
3: Bu Indang Temani, Indang Sukaja, Indang Solo Baru, siapa itu? Pak Tri masuk, Pak Tri, Mbak Dewi yang di Wonorogo. Udah kenal tau, Rifki?
1: Yang Bapak
3: Dewi
1: Tri atau?
3: Dewi Wonorogo.
1: Oh,
3: udah tau?
1: Waktu itu sudah? Masuk, sudah.
3: Orang Munira orang kenal, tak omongnya loh.
1: Kak Dewi.
3: Mbak semua KPN nanti tunggalin Mbak Riri. Oh, Bu Gati. Selamat malam juga, ayo masuk. Siapanya tau? Semua aja ya.
1: Ibu Umi Karim.
3: Oh ya, Umi Karim, selamat malam juga buat Rifki.
1: Baik, Eyang.
3: Jaga kesehatan.
1: Siap.
3: Mulai hati-hati ya.
1: Siap. Lagunya aman, Eyang?
3: Aman banget.
1: Ini sudah saya cek, wah, tahun 99. Langsung bisa saya putar.
3: Matur, thank you.
1: Saya juga malam. Matur, thank you. Selamat malam, Eyang Tanti. Terima kasih, sehat selalu, Eyang Tanti, nggih, sekeluarga. Setelah Eyang Tanti di telepon WhatsApp, sekarang saya beralih ke telepon reguler. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ini bersama kakak siapa ini? Suaranya lembut Rizky. Sekali.
4: Masa jadi Rizky lupa sama aku ya?
1: Ini yang di Ponorogo, kakak Dewi, bukan?
4: Iya, betul.
1: Oh, betul. Oh, iya, benar. Saya teringat ini kayaknya yang di Ponorogo sana.
4: Iya, betul.
1: Gitu. Kakak Dewi sehat di sana.
4: Alhamdulillah sehat, Dedek Rizky.
1: Sehat juga. Wah, saya dipanggil Dede berasa 17 tahun.
4: Ya kan kemarin katanya Dewi gitu, manggil aku Dewi. Jadinya aku yang manggil Dedek Rizky gitu.
1: Awalnya dipanggil Ibu kan waktu itu.
4: Iya.
1: Tapi jangan
4: aku
1: Ibu.
4: Aku suka banget dia dipanggil Ibu.
1: Ternyata panggil kakak aja.
4: Panggil nama juga gak apa-apa.
1: Ini serius, kalau panggil nama saya nanti takutnya ngelunjak nih.
4: Iya, enggak kan kita sama-sama masih bocil.
1: Asik, satu rasa, satu umur.
4: 90-an ya toh?
1: Iya, saya 90. 2 tahun lagi mau ke tahun 2000 itu Kakak Dewi.
4: Berarti 98.
1: Iya, 98.
4: Berarti beda 1 tahun.
1: Loh, Kakak Dewi 99?
4: 97.
1: Oh, senior saya setahun tapi.
4: Ya beda 1 tahun.
1: Iya, masa manggil nama enggak apa-apa?
4: Iya, enggak apa-apa lah, biar akrab gitu.
1: Asik. Ya udah.
4: Bunda.
1: Oke, oke Dew.
4: Panggil Pak Enda dong.
1: Pak Enda, Ibunda sama Abangda ya, kalau ada mas-mas.
4: Iya, kan kita sama-sama 90-an, jadi panggilnya enak kan nama aja gitu.
1: Berarti Kak Dewi manggil saya juga manggil Kak Dewi nama nggak apa-apa ya?
4: Iya, tapi kayak nggak enak ya.
1: Nah iya, makanya Kak Dewi aja ya.
4: Iya betul, nggak apa-apa.
1: Kak Dewi
4: juga nggak apa-apa.
1: Oke, malam hari ini kalau menikmati minuman pengennya atau nikmatnya dingin atau panas Kak Dewi?
4: Kalau aku ya nggak begitu dingin, ya nggak panas juga, anget-anget gitu.
1: Oh anget tapi ya.
4: Iya ini apa tenggorokannya lagi nggak bersahabat.
1: Nah itu dia kan, ini rawan pilek sama batuk.
4: Iya tadi Kak Dewi. Apa teriak-teriak.
1: Teriak-teriak.
4: Tadi apa hari pulang teriak-teriak di Sarterap.
1: Oh, ini main reok apa ya teriak-teriak?
4: Sarterap.
1: Apa?
4: Di Sarterap.
1: Oh, titer.
4: Apa?
1: Apa terok? Apa tadi terok?
4: Itu loh di bawah tenda di pernikahan.
1: Astaga, nyanyi.
4: Ada job tadi.
1: Oh, masya iya. Allah, alhamdulillah. Kak Dewi jobnya dress ya.
4: Ini bulan aku tuh sama kan banyak pernikahan ini.
1: Iya, Kakak Dewi sendiri itu sudah ya tapi ya.
4: Apanya?
1: Ngejobnya.
4: Iya tadi baru pulang.
1: Iya.
4: Maghrib tadi dari jam berapa ya? Jam 12.
1: Udah pernah dihibur juga ya oleh teman-teman dari band gitu.
4: Aku nggak ikut band, aku cuma ikut itu apa Arjen Tunggal.
1: Oh, ikut Arjen Tunggal. Oh, baik. Ya,
4: kalau ikut band itu pas acara festival 17 Agustus gitu ikut.
1: Oh.
4: Kalau pasti aja, kalau enggak ya enggak.
1: berarti nikah kemarin juga Kakak Dewi.
4: Iya, di pernikahan. Diundang gitu di pernikahan.
1: Ya, di pernikahannya Kakak Dewi dihibur kembali
4: belum.
1: Dong. Oh, belum.
4: Belum. Masih planning, nggak tahu ya.
1: Oh, semoga lancar ya Kakak Dewi.
4: Ya habisnya mau sama siapa?
1: Ya kan udah planning, biasanya sudah ada orangnya dong.
4: Ya belum lah.
1: Belum planning berarti dong.
4: Ya kan namanya orang kan ya punya planning dong.
1: Iya sih, baik. Ya semoga lancar nanti mendapatkan orang yang diharapkan.
4: Amin. Iya.
1: Saya juga belum Kakak Dewi, aman.
4: Iya, berarti 00.
1: 00, seperti SPBU.
4: Iya, masih saling mencari ya.
1: Iya dong, saling
4: semoga
1: mencari.
4: Ketemu yang baik.
1: Amin. Lagunya Kakak Dewi di
4: aku
1: Ruang Rindu malam
4: aja
1: ini.
4: Ikut aja lagunya.
1: Baik.
4: Aku enggak mudeng lagunya, aku ngikut aja.
1: Mancanegara tahun 90 sampai 2000?
4: Iya, ngikut aja.
1: Betul.
4: Nanti takut enggak tahu aku lagunya.
1: Oh.
4: Biasanya lagunya Indonesia pop terus sama Tambor Sari.
1: Negoro Angin.
4: Ya gitu.
1: Baik.
4: Ya pas Negoro Angin juga. Nanti aku mau request Negoro Angin enggak ada yang versinya Manca.
1: Iya. Belum ada kayaknya.
4: Lah iya. Tapi betul. Ada loh.
1: Oh iya.
4: Versi India. Iya, versi India aku tahu.
1: Oh, dari konten kreator.
4: Ada itu.
1: Sana.
4: Iya, di kreator kata iya gitu. Iya ada. Aku baik. Pernah ngeklik.
1: Saya coba nanti akan ada.
4: AI.
1: Oh, AI. Baiklah. Saya kira konten kreator.
4: Enggak, bukan di AI.
1: Mm-hmm.
4: Aku nderek Bunda Tanti aja, semoga kabar baik selalu, pokoknya semuanya aja.
1: Wah.
4: Tanpa terkecuali.
1: Pantesan. Suaranya enak banget ternyata. Diva.
4: Apa?
1: Kakak Dewi ini suaranya enak banget ternyata Diva.
4: Enggak lah, ya cuma apa ya, daripada nggak ada kegiatan gitu.
1: Asik, kegiatannya banyak banget nih.
4: Spesialnya buat Dedek Rizky aja.
1: Aduh, terima kasih, ya Allah.
4: Semoga bahagia selalu.
1: Kakak Dewi juga.
4: Yap, lagunya aku ngikut aja.
1: Ini sudah saya siapkan untuk Anda,
5: Kakak apa Dewi. Itu? Radiohead Creep.
4: Ya aku enggak ngerti maksudnya.
5: Ya nanti coba di sambil didengarkan maksudnya creep tuh apa gitu ya.
4: Iya betul. Iya, makasih waktunya ya.
5: Terima kasih loh Kakak Dewi. Saya juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dadah bye-bye juga. Aduh ya Allah. Berasa ditelepon sama Cinderella ya. Baik, saya juga akan angkat telepon dari Ibu Dewan di telepon WhatsApp yang sudah menelpon saya. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Elisa, Ibu Dewan.
6: Ketawa tuh.
5: Iya dong.
6: Belum jangan ketawa dulu.
5: Iya, jangan serius-serius, harus ada ketawanya dong. Sehat Bunda Elisa.
6: Oh, amin.
5: Amin.
6: Begitu juga Mas Pak Dokter.
5: Baik, baik, baik. Siap, saya sehat juga.
6: Temanya
5: Bunda.
6: Temanya apa ini?
5: Temanya adalah minuman yang menemani Anda Bunda di malam hari ini, minuman dingin atau panas Bunda?
6: Oh, panas.
5: Oh panas.
6: Hangat.
5: Mm-mm. Atau hangat. Sama seperti
6: saya enggak berani kalau es.
5: Oh iya iya. Kalau tadi Bunda Eyang Tanti malah es kalau pas lagi pilek. Bu Elisa. Tapi Kak Dewi cerita juga enggak berani es, anget-anget aja gitu katanya.
6: Saya enggak berani es.
5: Iya ya, daripada
6: anget-anget gitu.
5: Daripada besok sentrap-sentrup ya Bunda. Mm-mm. Bahasa ilmiahnya sentrap-sentrup ya. Baik, berarti menemani malam minggu Anda minuman hangat di kediaman Anda nggih Bunda Elisa, Bu Dewan. Mm-mm. Lagunya Bu Dewan.
6: Lagunya
5: sebelum kesalahan-salahan. Celine Dion ingkang nopo?
6: My love.
5: My love. Oh, I love you. Celine Dion, I love you. Saga tahun 96 Ibu Budewan. Salam-salamipun Ibu.
6: Salam-salamnya buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu.
5: Iya, asik.
6: Ayo dikungkung. Ini Pak Dokter dikungkung sak bubare.
5: Iya, seperti Eyang Tanti tadi juga dikungkung lagi.
6: Lah ya, dikungkung biar muncul semua.
5: Baik, siap. Di sini siap sudah.
6: Bu Haja Sri. Terus ada di Kalimantan itu Mbak Siti Aisyah.
5: Yes, Siti Nur Aisyah.
6: Terus Mbak Citra. Wah. Iya. Oh, belum kenal.
5: Mbak siapa? Mbak Citranya?
6: Siti Aisyah.
5: Oh, sudah.
6: Oh, lah iya. Mbak Citra. Wah.
5: Baik.
6: Nanti masuk.
5: Siap.
6: Terus ada Pak Kris sudah muncul belum ta?
5: Belum. Belum Bu.
6: Terus ubur-ubur, ayo muncul.
5: Belum juga Bu.
6: Di Papua itu.
5: Iya. Belum Bu.
6: Pak Tri belum muncul.
5: Belum juga. Nggih.
6: Oh iya. Ini agak panjang sedikit. Yeah. Soalnya Pak Tri belum keluar.
5: Baik.
6: Yang saya kandungi. Ada Bu Ginem, terus ada Mas Bima, Mas Faiz, Cik Lingling, Bu Rere, terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya. Ayo muncul Bendang.
5: Yeah. Oh, baik. Terus, siapa lagi
6: siapa?
5: Bu? Ini ada Bu Puja di Papua nje, Bu Puja.
6: Oh nje.
5: Oh.
6: Ayo muncul.
5: ini tadi Pak, baru masuk teleponnya. Lanjut Ibu, monggo.
6: Buat Pak Dokter.
5: Nje Ibu.
6: Pak temani ya, jangan ngantuk.
5: Matur nuwun Bu Dewan.
6: Teman di Pro. As kemarin malam aku dengar di Pro 2.
5: Oh nje?
6: Pak Dokter.
5: Oh iya, saya kemarin di Pro 2 nemenin teman saya Rido.
6: Lah iya.
5: Iya.
6: Itu.
5: Oh. Terima kasih.
6: Montor itu loh.
5: Iya. Oli, bahas oli.
6: Pengamatan motor.
5: Iya. Terima kasih loh Bu.
6: Buat Pak Dokter.
5: Injih Bu Dewan.
6: Lagunya tak tunggu.
5: Siap Bu Dewan.
6: Makasih.
5: Matur nuwun ugi. Selamat malam juga Ibu Elisa, Ibu Dewan di Pajang. Lalu ada pesan WhatsApp dari Ibu, oh maaf bukan Ibu, Eyang, Eyang Tanti. Baik, ada Eyang Tanti yang sebenarnya tadi sudah telepon, di telepon WhatsApp pula, tapi sekarang mengirimkan pesan WhatsApp, katanya lagunya untuk Kak Dewi, The Day You Went Away by M2M. Oke, baik. Berarti ada satu lagu lagi ya yang akan saya putarkan. Pendengar, mohon izin, ini saya akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu requestan Anda. Nanti komunikasi kita akan berlanjut ya, mau di pesan WhatsApp, mau di telepon reguler atau telepon WhatsApp. Setelah lagu-lagu, saya akan lanjutkan kembali. Begitu. Jadi tetap di Ruang Rindu, semuanya kebagian untuk bisa berkomunikasi di malam hari ini. Semuanya bisa menelpon atau lewat pesan WhatsApp maupun menelpon di telepon reguler. Begitu pendengar. Dan tema malam hari ini, minuman apa sih yang enak, yang mantep untuk menemani Anda di malam minggu sembari mendengarkan Ruang Rindu? Minuman hangat, panas, atau dingin? Itulah tema kita di malam hari ini pendengar. Saya akan putarkan requestan lagu Anda, dimulai dari Westlife with I Have a Dream, dan nanti berlanjut ke lagu-lagu yang telah Anda request juga selain Westlife, I Have a Dream. Kami undang yang belum bergabung, bisa bergabung lewat WhatsApp 081-3900-15525 maupun lewat telepon reguler di 0271-638-055.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, bertemu dengan saya di Ruang Rindu dan kali ini saya sudah terhubung di telepon reguler di nomor 638055. Akan saya sapa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Siapa ini?
1: Saya Rifki Minov di sini.
2: Oh iya iya, ini dari Semani ya Mas?
1: Ibu Endang.
2: Iya.
1: Kabarnya
2: ada
1: baik?
2: Ada tema Mas.
1: Ah,
2: temanya apa ini?
1: Ada dong Bu, kalau Ibu menikmati malam minggu ini minumnya minuman hangat atau minuman dingin Ibu?
2: Ya ini hawanya dingin ya Mas, Ibu teh panas.
1: Oh teh panas, ginastel.
2: Iya ginastel ya, orang tua ya Mas.
1: Saya juga kok Bu.
2: Apa?
1: Minumannya juga teh panas.
2: Iya, enggak ini kan dingin.
1: Tapi untuk mengusir dingin memang teh panas cocok ya Bu di situ ya?
2: Iya, orang tua ya gitu. Tapi kalau seharian tuh air hangat Mas Putih.
1: Oh iya, air putih hangat.
2: Iya. Lagunya tahun berapa Mas?
1: Mancanegara tahun 90 sampai 2000 Ibu.
2: Aduh, My Love masuk?
1: My Love yang Westlife.
2: Iya.
1: Saya akan cek dulu ya Bu ya, Westlife, My Love. Sembari salam-salamnya Ibu.
2: Ya, tadi yang udah masuk ya Mbak Tanti.
1: J.
2: Bu Elisa, Bu Menti, Bu Retno Hardani.
1: Baik.
2: Mbak Citramu, Bu Rere, Bu Regil, Pak Yudi, buat Mbak Nah, Bu Lastri, Bu Gini, buat siapa lagi ya? Bu Mokesta.
1: Baik.
2: Bu Retno Hardani, ya, Pak Kres, Pak Tri, Mas Bimo, Bapak Puja. Bu Wigati ini lama ya, Bu Wigati nggak masuk ya Mas?
1: Inje, Bu Wigati belum keluar. Inje.
2: Buat Mbak Citra, Mam, Dewi, Dah. Semuanya ya Mas?
1: Inje, siap Ibu.
2: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih Westlife.
2: Yang itu Ibu minta maaf sama Mas Danan. Ibu kira Mas Rifki.
1: Oh.
2: Bukan Mas Danan.
1: Oh iya, nanti saya sampaikan.
2: Hampir sama ya suaranya.
1: Jinji.
2: Ya Mas Rizky. Oh ya yang tugas Mas Hanan.
1: Jinji Bu.
2: Gak apa-apa ya Mas ya.
1: Aman Ibu Endang.
2: Ya,
1: oh ya Bu ini lagunya masuk Ibu.
2: Masuk.
1: Iya saya bisa putarkan.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami. Matur nuwun.
2: Mas Rizky.
1: Inje, matur nuwun Ibu Endang. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang di Cemani Sukoharjo. Sehat selalu ya Ibu Endang sekeluarga. Dan kali ini saya beralih ke telepon WhatsApp, ada Ibu Umi Karim sama-sama di Sukoharjo ya, tepatnya di Solo Baru. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Umi Karim.
3: Selamat malam Mas Minov.
1: Inje, selamat malam Ibu Umi Karim. Sehat?
3: Alhamdulillah Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Minov juga kan?
1: Alhamdulillah sehat dan baik Ibu.
3: Iya.
1: Ibu di situ sedang menikmati minuman dingin atau panas Ibu?
3: Dingin Mas.
1: Oh dingin? Es nopo
3: Bu? Iya, sukanya minum dingin.
1: Es nopo nih kengkang nembe diseruput-seruput.
3: Biasa Mas, es teh Mas.
1: Oh es teh, wah ternyata suka minum dingin sama seperti Eyang Tanti nge.
3: Iya, aku aja bangun tidur pagi ya minumnya es teh Mas.
1: Mantap, luar biasa, langsung es teh bangun tidur.
4: Request Mas.
1: Yo Jay, request nopo. Lagu ini pun mancanegara tahun 90 sampai 2000.
3: Lagunya Heavenas ya Mas, dari Race Press.
4: Sama Set of My Heart.
3: Eh, satu aja.
1: Oh, ini ke Kale Sinten Ibu.
3: Ini anak Lana.
1: Oh, sama putranya.
3: Iya.
1: Have a nice life, Bu.
3: Heavenas Rick Press.
1: Ya, dari band nopo Ibu?
3: Bandnya enggak tahu ya. Tapi itu penyanyinya Rich Price ya, Pak Jan.
1: Sebentar.
3: Rich Price.
1: Ya. Oh ya, nanti saya cek ya, Bu.
3: Iya.
1: Salam-salami pun, Bu.
4: Chef of my heart.
1: Chef of my heart.
3: Salamnya buat Bu Tanti.
1: Oh iya. Yeah.
3: Bu Temu. Pak Kris. Mbak Dewi,
1: yeah.
3: Bu Rere, Bu Dinam, dan semua monitor ya Mas, yeah. Tanpa terkecuali. Buat Mas Rifki, semangat.
1: Siap.
3: Selamat menjalankan tugas.
1: Baik.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami, dua lagu saya putar enggak apa-apa, Bu. Save of my heart juga
3: oh,
1: bisa.
3: Iya, terima kasih.
1: Aman. Bu, kalau maaf. Have a nice ini lagunya Bon Jovi bukan, Bu?
3: Bukan, Repress.
1: Oh, Repress.
3: Ya.
1: Yeah. Oh, baik. Nanti saya cek ya dan saya akan putarkan ya, Bu, kalau masuk genrenya.
3: Iya.
1: Yeah. Baik, baik.
3: Iya. Yeah.
1: Terima kasih, Bu Umi
3: Karim.
1: Ya, sami-sami, yeah. Ibu. Dari Ibu Umi Karim di Solo Baru. Sekarang saya kedatangan telepon dari siapa? Ada ibu atau bapak siapa di situ? Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Mas. Siapa ini?
1: Mas Rifki Minov, Inje.
5: Rifki Minov.
1: Inje, ibu siapa ini? Ibu Rere?
5: Enggak, dari Klaten loh, Mas Rifki. Ibu Kinem.
1: Oh, Ibu Kinem. Ya Allah, maaf ya. Ibu Kinem.
5: Ya, enggak apa-apa.
1: Sehat, Ibu Kinem?
5: Alhamdulillah, sehat, Mas. Isi.
1: Baik.
5: Bangun tidur ini.
1: Oh, bangun tidur Ibu Kinem.
5: Iya.
1: Malam minggu bangun tidur lalu menikmati minuman hangat atau dingin Ibu ini?
5: Oh, kalau Ibu Kinem itu minum selalu hangat
1: Mas. Oh, baik. Menemani malam minggu pun minum hangat nggih Bu nggih.
5: Iya. Enggak malam minggu ya siang ya putih juga hangat.
1: Oh, putih juga hangat.
5: Iya.
1: Inje, wah minumannya hangat sama seperti saya juga Bu. Saya juga hangat seringnya.
5: Hangat terus sama saya ini. Tapi kalau aku sendiri minum hangat, masak air sendiri. Tapi nek persiapan untuk tamu untuk itu botolan aqua itu aja.
1: Botolan air mineral, Inje.
5: Ya mineral, amanah itu. Tapi nek sendiri aku sendiri pasti masak air.
1: Inje.
5: Tuanget mas saya enaknya kalau minum.
1: Dalu niki ingkang diseruput panjenengan apa Bu, teh panas napa?
5: Niki teh panas.
1: Oh.
5: Teh panas baru aja tadi sore. Itu nyentem.
1: Oh inje.
5: Ah, iya.
1: Kinastel ya.
5: Minum, iya.
1: Asik mantap.
5: Pagi juga nyentem terus nanti kalau habis ya sore ya buat lagi teh.
1: Mantap. Wah ini teh mania panjenengan nggih Bu nggih.
5: Iya. itu.
1: Lagunipun apa Ibu Kinem wonten Klaten?
5: Derek Ibu Umi Karim itu saja.
1: Oh inje, sampun dua lagu inje.
5: Dua lagu aku ikut itu sama Umi Karin. Salamnya juga untuk Bu Umi Karin dan anaknya ya itu tadi.
1: Iya tadi bersama putranya.
5: Terus Rizky selamat malam.
1: Matur nuwun Ibu Kinem, selamat malam juga sekeluarga.
5: Ya. Amin. Terus Bu Tanti, Bu Elisa, sudah keluar ya semuanya Mas?
1: Ibu Elisa sampun, Eyang Tanti nggih sampun Ibu.
5: Terus Bu, apa ya? Bu Rere, terus Bu Modesta, Bu Menteri, Bu Rakil, Mas Kris, Mas Bima, Mas Andi, Kak Putri. Ya, untuk semuanya monitor pusatu ya Mas.
1: Inji.
5: Yang mendengarkan. Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Ibu Kinem. Selamat malam. Kali ini ada Kak Puja di Bintuni, Papua yang sudah menelpon saya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ibu Puja, selamat malam.
6: Selamat malam. Aduh, ini bukan kanan ya?
1: Saya Rifki Minov di sini, Ibu Puja.
6: Oh, suaranya mirip-mirip kanan.
1: Iya, tadi tadi pun Ibu Umi Karim pernah di siarannya Mas Hanan dikira saya.
6: Oh iya iya, saya iya. Dengar. Saya tertawa kak. Ini bukan kak ini kehanan yang niat. Maksudnya begitu kan kembali.
1: Iya. Terima kasih Ibu Puja sudah menelpon saya. Ibu Puja malam hari ini sedang menikmati minum dingin atau panas selaras dengan tema kita.
6: Temanya antara minuman dingin atau panas ya.
1: Injih Ibu Puja.
6: Nah, karena di kota, karena di Kabupaten Bintuni maupun Kota Sorong ini sudah hampir berapa 2 bulan ada ya. Itu panas, tapi saya lebih senang minum panas.
1: Oh begitu, panas juga berarti.
6: Ini panas sekali kok di sini.
1: Minumnya
6: dari
1: pun?
6: Pagi, siang sampai mau malam itu tetap panas. Maksudnya ya kalau minum teh bisa hangat, tapi kalau kopi kan tidak mungkin hangat, pasti panas sekali kan?
1: Iya betul Ibu. Wah, penyuka kalau kopi minum panas itu, ya.
6: Enaknya direbus air dulu baru diputar, tapi kalau pakai dispenser airnya macam panasnya berkurang.
1: Kurang mantap jadinya Ibu Puja.
6: Iya, kalau langsung dimasak boleh.
1: Baik.
6: Baru putar kopinya. Kalau teh ya biar saja begitu. Kalau tehnya saya suka teh kopi. Tidak ada tambah-tambah lain lagi.
1: Baik, baik. Oke, baik. Salam-salamnya Ibu.
6: Oh ya. Assalamualaikum buat Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Kenya mewakili seluruhnya saja. Terima kasih. Lagunya saya ikutan saja.
1: Oh, lagu yang

0: Bu Rere.
1: Ah, udah hafal ya.
0: Sudah Ibu, Ibu Rere ya di situ betul.
1: Dikira Bu Rere. Oh, Bu Ginem kalem kok aku gembretek sama Ginem. Kan beda toh.
0: Nji. Tapi warna suaranya hampir mirip, cuman kalem sama ngebutnya yang berbeda. Iya.
1: Aku suka yang ngebut, Mas. Kalau anu kalau ada apa-apa, kalau kena kan gimana gitu, Mas.
0: Jadi karakter masing-masing nggih, Ibu Rere iya. Begini, Ibu Ginem begitu.
1: Sehat selalu ya, Mas.
0: Alhamdulillah, amin. Ibu Rere sekeluarga bagaimana? Sehat selalu?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, Ibu lagu-lagu. Anu temane panas, saya panas ya, Mas.
0: Inje, minuman panas apa dingin yang lagi atau sedang dinikmati?
1: Inastel.
0: Oh, berarti panas nggih, sudah pasti.
1: Inastel seger, Mas.
0: Seger bener. Kalau habis diseruput bisa kemeringat nggih, Bu. Wah.
1: Biar gitu ya.
0: Padiang.
1: Lagunya apa ya, Mas ya?
0: Mancanegara tahun 90 sampai 2000. Ibu Rere.
1: 90 sampai 2000.
0: Inje.
1: Apa ya, Mas ya?
0: Napa
1: The Power of Love masuk enggak, Mas?
0: Napa Ibu?
1: The Power of Love.
0: Power of Love niku lagune sinten? Mungkin kula cek riyen. The Power of Love, oh Celine Dion.
1: Celine Dion. Masuk enggak?
0: The Power of Love, Celine Dion. Mungkin kula cek nggih, Bu nggih. Salam-salamipun riyen.
1: Salam-salamnya kakek Mas Riki Miminop. Sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah, barokah ya, Mas.
0: Amin, Allahumma amin. Bu Rere sekeluarga juga.
1: Matur nuwun. Salamnya kakek Bunda Marani, Pak Beni, terus Santai Muherse, Pak Pirudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Bu Tanti, Bu Lastri, terus Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Gata, Mbak Citra, Muahmah, Eyang Sunu, Eka Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Bu Binem, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Kak Puja, Dipintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahmat, Modesta, Bu Tanti, terus Mbak Angel, Pak Muda Tipa, dan salamnya buat semuanya aja ya, Mas.
0: Inje Bu Rere.
1: Masuk enggak, kalau enggak masuk ganti.
0: Inje nih, pangapunten lagunya Celine Dion, Power of Love, 84 Ibu.
1: Oh ya, tak ganti aja, Neno.
0: Boleh, lagu apa?
1: Jadi, Love Heart Nazareth masuk enggak,
0: Mas? Love Heart?
1: Yes, Nazareth.
0: Maga, sebentar saya cek dulu. Nazareth Love Heart. Wah, 1976, Bu.
1: Wah, salah. Nah, siapa ya, Mas ya? Bon Jovi.
0: Bon Jovi, saget ingkang napa?
1: Si Femi and Angel ya, Mas.
0: Napa ingkang?
1: Femi and Angel.
0: Oh, nggih, sebentar. Saya cek dulu. Wah, 80.
1: Bon Jovi yang mana yang masuk, Mas?
0: Bon Jovi yang
1: masuk. Oh, yang masuk.
0: Always, Bu, coba ya.
1: Ya, always saja, enggak apa-apa.
0: Nanti saya cek dulu nggih, Bu, nggih.
1: Nggih, salame kagem sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Nggih. Oh, nggih. Siap, matur nuwun. Always masuk, Bu, saged.
1: Nggih, kagem Mas Rifki tetap semangat memang sering atas-atas nggih, Mas.
0: Siap, amin. Ibu semangat juga.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun ugi, Bu Rere. Baik, pendengar, izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu yang telah Anda request ya. Setelah itu kita akan lanjut untuk berkomunikasi di Ruang Rindu kembali. Dengan tema yang sama, minuman dingin atau hangat yang sedang Anda nikmati malam ini? Atau lebih suka minum hangat di malam hari? Atau bahkan dingin? Bisa ya, Anda ceritakan di saat nanti kita terhubung di telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Saya akan putarkan lagu request Anda mulai dari Westlife with My Love.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu ya. Dan kali ini akan saya baca terlebih dahulu pesan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk. Sebelum saya akan terima telepon Anda di telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Pesan WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Mau izin request lagu boleh tidak Kak? Di Ruang Rindu, terima kasih. Boleh Kak, silahkan Kak Lara Purnamasari. Anda bisa request lagu mancanegara yang rilis di tahun 90 sampai tahun 2000. Tahun 90 sampai tahun 2000. Begitu Kak Lara Purnamasari, silahkan. Untuk request lagunya bisa Anda kirimkan lewat pesan WhatsApp gih, Kak Lara Purnamasari, saya tunggu. Kemudian ada telepon masuk di 638055. Saya akan sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Rizky.
0: Inje, Ibu.
1: Ini Mas, ada Raja Ampat indah sekali.
0: Asik, cakep.
1: Di Indonesia sebelah timur.
0: Cakep.
1: Ruang Rindu selalu dinanti.
0: Cakep.
1: Hati yang resah pasti terhibur.
0: Cakep.
1: Anu Mas.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Masuk.
0: Masuk Bu, masuk. Wah, matur nuwun lho Ibu sudah. Nopo bahasa sekarang tuh effort nggih. Buat pantun yang masuk sekali. Luar biasa. Sehat Bu.
1: Pangestunipun Mas Rifki juga sehat.
0: Injih, pangestunipun Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu niki nembe ngunjuk napa? Dingin napa panas?
1: Nek kula gampang omah sing gadah mawon jahe geprek.
0: Oh, otomatis panas nggih, Bu.
1: Nggih sing panis nika, Mas.
0: Baik, jahe geprek.
1: Anget teng padaran anget ngoten, Mas.
0: Mantap. Mantap niku, Bu. Niki kan sudah ada jahe geprek wonten dalam panjenengan.
1: Nggih, Mas.
0: Sambil seruput-seruput request lagune nopo Ibu?
1: Oh. Anu, Mas. Menawi Mariah Carey niko tahun pinten, Mas?
0: Mariah Carey ingkang judulnya nopo rumiyin, Bu?
1: Anu, My All.
0: Napa Ibu? Pangapunten?
1: My All.
0: My All.
1: Iya.
0: Yeah. My All. Oh, My All. Sekedap nggih, Bu, kula cek riyin. Oh, mlebet Bu, saged.
1: Oh, nggih.
0: Salam-salamipun Ibu.
1: Salamipun. Kagem Ibu Elisa. Saya sudah dua kali lho Bu masuk dari Mas Tasi yang siang Mas Hanan ya?
0: Iya, Mas Hanan, J.
1: Iya, Mas Hanan. Terus ini sama Mas siapa Mas? Lupa.
0: Tadi Mas Rifki sudah Mas panjenengan Rifki. Sebut.
1: Iya.
0: Matur nuwun.
1: Mas Sami lho Mas apanya semarannya ya tuh. Kadang-kadang kok kaya Mas Manggala gitu.
0: Mirip-mirip ngoten nggih, Bu.
1: Mirip-mirip. Mungkin yang di tes itu yang suaranya mirip-mirip ya, Mas ya.
0: Wah, kalau itu saya tidak mengetahui bagaimana kriterianya, Bu. Apakah yang mirip gitu?
1: Kalau Mas Dedi itu dan kalau enggak biasa itu persis Mas Aris kok. Banyak yang keliru enggak saya tok.
0: Oh ngoten. Oh nggih.
1: Wah sak seleraman sak merebet itu podo Mas.
0: Nggih, kemungkinan nggih mlebet syarat dan kriteria ketingale.
1: Yang bariton-bariton gitu Mas.
0: Nggih. Nah ini Mas Rifki Bu, wow siang Mas Hanan. Rifki iya. Mawon Bu, kula tesih bocah kok Bu.
1: Nggih, saya Mas Rifki. Nggih. Uti boleh Uti kok jangan Bu.
0: Oh Uti, ngapunten, siap Uti.
1: Ya, Uti soalnya Mas Dedi itu sak pantaran yang barep saya lho Mas. Mas Dedi.
0: Oh, jin. Komplitipun Uti?
1: Uti Yuni?
0: Uti Yuli ngoten mawon. Uti Yuli mboten nama napa?
1: Uti Lawau mawon apa? Badhe nelpon teng WA ngel menak Mas.
0: Oh, nggih. Saat ini saged telepon biasa nggih Uti Yuli.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Uti Yuli.
1: Ibu Modesta nggih, Mas.
0: Oh, nggih, salamipun Bu Modesta. Lajeng.
1: Ya, Tri nggih. Bu Anggun. Mbak Rere belum ya Mas? Oh sudah ya tadi ya.
0: Sampun, J.
1: J. Bu Tanti ya sudah. Bu Endang, Kak Puja, makasih salamnya semuanya. Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, Mas, Pak Tri.
0: J.
1: Oh, kagem Mas Rifki. Sugeng tugas.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Tansah berkahi panjenengan keluarga nggih Mas.
0: Amin matur nuwun Eyang Uti.
1: Nggih. Uti Mas.
0: Oh nggih Uti.
1: Tapi anu saya ndak samar long. Nanti jazz music mesti diputarkan setelah itu. Anu jadi tak tunggu lho Mas sampai jam 12.
0: Oh matur nuwun Uti. Matur nuwun Uti Yuli. Nggih.
1: Parang-parang Mas, ngaten mawon.
0: Matur sembah nuwun Uti Yuli. Dari Uti Yuli di telepon reguler. Sekarang saya beralih ke telepon WhatsApp. Ada Ibu Modesta di Jaten. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Modesta.
2: Selamat malam Mas Rizky.
0: Inje Ye, Rizky Minov.
2: Iya.
0: Ibu Modesta sehat.
2: Sehat. Mas Rifki juga sehat.
0: Alhamdulillah
2: ya.
0: Sehat harus, Ibu. Amin amin. Amin amin.
2: Harus jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Iya.
0: Wonten mriku mediting mboten Ibu?
2: Ini dingin Mas.
0: Oh dingin.
2: Makanya saya pengen wedang ronde.
0: Oh sudah. Sudah dapatkah wedang rondenya Ibu?
2: Belum.
0: Waduh. Aduh, jam segini beli di
2: wedang ronde itu enaknya di itu lho.
0: Di mana Bu? Kalau jenengan punya
2: Solo.
0: Tempat khusus. Nah, di Solonya
2: Solo
0: di? Solonya di mana Bu?
2: Solo itu aro.
0: Di daerah
2: Ketandan
0: mana?
2: Ketandan dulu Mas.
0: Oh, di situ di Ketandan.
2: Ada itu ya. Khususnya wedang ronde macam-macam tuh. Oh. Masuk anget-anget.
0: Langganan mereka nggih, Bu?
2: Ya kalau lewat. Kalau lewat beli. Iya.
0: Oh baik.
2: Apa
0: baik.
2: Mas ini... Anu waktunya nanti ya.
0: Oh nje aman
2: requestnya ya Mas.
0: Nje lagu Indonesia 90 sampai 2000 tahunnya Bu Modesta apa iya. Lagu request ingkang badhe di request
2: Just the way you are.
0: Oh niku
2: Bruno.
0: Bruno Mars nje.
2: Bruno.
0: Just the way you Bruno are Mars. Niku di atas tahun 2000 pangapunten Ibu Modesta.
2: 2010 Mas tahunnya.
0: Tapi niki iya 90 sampai 2000.
2: Nanti di jazz musik aja.
0: Oh baik, just the way you are.
2: Aku malah njaluk anu Matt Monroe.
0: Oh nggih di jazz musik nggih Bu nggih.
2: Karo kemuda apa ya yang lama. Salam-salam ya Mas.
0: Nggih Bu Modesta semoga.
2: Iya, tadi Bu Yuni ya. Terima kasih Bu Yuni di Kabupaten Nje. Semarang.
0: Oh nggih.
2: Iya. Terus ini Bapak Kris, Om Beni.
0: Nggih.
2: Papi Rudi, Bu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Bu Tanti, Ibu Endang di Cemani, Ibu Rere, Bu Retno Hadani, Bu Nini Sarbini, terus Ibu Haja Sri, Bu Menti, Kak Puja di Papua Mas.
0: Nji,
2: tadi
0: siap.
2: Sudah masuk ya, sudah. Saya dengar. Salam sehat buat Kak Puja. Terus Ibu Ginem.
0: Nji.
2: Mbak Citra Muah.
0: Oh Inje siap.
2: Mas Bima di Kartosuro. Dan semuanya pencinta Ruang Rindu Mas. Nanti kelamaan.
0: Inje Bu Modesta.
2: Terima kasih ya Mas Rifki.
0: Terima kasih
2: selamat
0: kembali.
2: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya Mas.
0: Amin.
2: Saya
0: amin.
2: Doakan.
0: Amin.
2: Ya,
0: panjenengan pun
2: makasih.
0: Sehat selalu. Terima kasih kembali. Ya. Matur nuwun Ibu Modesta di Jaten Karanganyar. Sehat selalu Ibu Modesta beserta keluarga ya. Yang mana request lagunya nanti diputar di Jazz Music saja enggak apa-apa. Baik. Siap Ibu Modesta, saya akan putarkan di Jazz Music. Oh iya, ini ada WhatsApp chat atau pesan WhatsApp dari Eyang Tanti. Eyang Tanti bilang Rifki bukan Uti Yuli tapi Uti Yuni di Kabupaten Semarang. Oh baik, baik. Terus Gayung Bersambut Uti Yuni juga mengirimkan pesan WhatsApp. Mas Rifki, Uti Yuni bukan Uti Yuli. Makasih Mas. Siap. Pangapunten G, Uti Yuni. Saya kira tadi Uti Yuli, ternyata Uti Yuni. Begitu. Siap Uti Yuni, pangapunten dan matur nuwun. Saya sudah diingatkan Bu Eyang Tanti. Untuk Eyang Tanti juga terima kasih, saya sudah diingatkan bukan Uti Yuli tapi Uti Yuni. Baik, saya akan terima telepon kembali sekarang, telepon WhatsApp. Ada Bapak Kris di Tasikmadu. Selamat malam Ruang Rindu, Bapak Kris.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Kris.
3: Enjuri tae.
0: Iya ya Pak ya. Setelah ini bakal full time ya Pak ya.
3: Jadi ya, tadi sudah bilang apa ya?
0: Injury time.
3: Saya frustasi loh.
0: Kenapa Bapak ngapunten?
3: Laki-laki saya seperti main Argentina. Wah, bisa masuk.
0: Iya.
3: Menungguan lama tadi.
0: Tadi sudah menelpon beberapa kali nggih panjenengan Bapak iya. Kris, Pak ngapunten. Masih ada
3: waktu buat semua saja.
0: Jadi masih ada waktu, monggo Bapak, silakan.
3: Terus teh kebulnya sudah siap.
0: Oh, jenengan niki ngunjuk teh?
3: Ya.
0: Asik.
3: Terus lagunya.
0: Nggih apa Bu? Pak, ngapunten. She's gone, still hard. Masuk. She's gone, still hard. Tahun 90 masuk, Pak.
3: Oke, salamnya buat semua aja ya.
0: Injih Bapak Kris.
3: Baca dilanjut.
0: Oh, siap. Matur nuwun Bapak Kris. Kali ini ada chat WhatsApp atau pesan WhatsApp yang akan saya baca. Pangapunten nggih tadi Bapak Kris nggih sudah beberapa kali berusaha menelpon ya, tapi belum terhubung dan baru bisa terhubung sekarang. Matur nuwun Bapak Kris. Sekarang ada pesan WhatsApp dari Mbok Nah di Pasar Legi. Atau Mbok Nah Pasar Legi. Ruang Rindu, malam Mas Rifki, malam juga Mbok Nah. Sehat ya, tetap menjaga stamina dan imun. Siap Mbok Nah, alhamdulillah sehat dan baik. Ibu pun atau Mbok Nah sehat dan baik pula sekeluarga. Sembari menjaga stamina dan imun pula ya. Sama-sama jaga imun, stamina, dan iman juga. Mas, tolong puterin lagu I Think They Call This Love dari Elliot James Ray. Selamat malming untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Hajah Sri, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, Kak Muladi, and all crew yang terkasih untuk Mas Rifki Metugas, sukses all atau selalu ya, bukan all ya, sukses selalu, lancar rezeki dan selalu bersyukur, amin Allahumma amin. Ibu atau Mbok Nah pun juga tambah sukses selalu, lancar rezeki, sehat ya sekeluarga. Mat malam, terima kasih. Salam Citra mongah-mongah. Kalau minuman yang anget-anget Mas, terutama wedang jahe. Oh baik, suka yang mongah-mongah, berarti menikmati minum panas nggih. Matur nuwun Mbok Nah, Pasar Legi, ditunggu lagunya nggih. I think they call this love. Oh ya, yeah, sebentar. Tadi still hard ya. She's gone. Saya siapkan terlebih dahulu. Nanti takutnya lupa ya. Since gone. Na na na na na na na. Kayak gitu sih. Tapi saya tidak hafal liriknya. Baiklah. Setelah Mbok Nah Pasar Legi, ada pendengar Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas yang ganteng, Masya Allah. Selamat malam juga Kak Siti Aisyah yang cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Kak Siti Aisyah yang cantik sehat selalu dan baik ya di sana, di Kalimantan Barat. Siti Aisyah di Kalimantan Barat mau salam-salam spesial buat Mas Joko. Dan lagunya ngikut aja. Mas Joko yang ada di Kalimantan Barat. Lalu salamnya buat Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat. Mas Ferry di Palembang. Dede di Kalimantan Barat. Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria. Kak Citra, Pak Tri, Pak Mulyadi. Pak Kris, Pak Pirudi, Bu Elisa, Bu Mentik. Yang telah membaca, makasih ya Mas. Sama-sama Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Terima kasih kembali. Baik, kalau begitu sudah saya bacakan pesan WhatsApp Anda dan kali ini saya akan putarkan lagu-lagu yang telah Anda request ya. Saya akan putarkan mulai dari Bon Jovi Always.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Baik pendengar, sebelum ke segmen selanjutnya Jazz Music, masih ada waktu di segmen Ruang Rindu dalam siaran Surakarta malam ini bersama saya Rifki Minov yang akan menunggu atensi Anda di telepon reguler maupun telepon WhatsApp ya. Barangkali Anda ingin menyampaikan salam rindu kepada siapa sebelum ke segmen Jazz Music, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya sebelum ke segmen Jazz Music. Dan di saat lagu-lagu tadi saya putarkan ya, sudah ada telepon masuk ya. Saya undang kembali untuk bisa masuk ya di telepon reguler di nomor 638055, maupun Anda yang ingin menelpon di WhatsApp di nomor 081 3900 155525. Selain itu juga di pesan WhatsApp ya, atau di chat WhatsApp, pendengar yang sudah masuk akan saya baca pesan-pesan Anda. Ada pendengar Bapak Hari Kaliwingko. Selamat malam Mas Rifki. Selamat malam juga Bapak Hari Kaliwingko. Semangat selalu Mas. Minta lagunya Gregorian, Once in a Lifetime. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Salam sapa buat semuanya pecinta dan pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta. Baik, terima kasih kembali Bapak Hari Kaliwingko. Ditunggu lagunya Gregorian, Once in a Lifetime. Kemudian selain Bapak Hari Kaliwingko, ada juga Kakak Ayu di Solo. Selamat malam Kakak Rifki, selamat malam juga Kakak Ayu. Ayu suka minum hangat Kak, soalnya hampir batuk, hehehe. Kalau Kak Rifki suka minum hangat apa dingin Kak? Sama, saya suka minum yang hangat atau panas Kak Ayu. Jadi mantap banget kalau pas minum hangat atau panas teh ginastel ya, lagi panas kental, diseruput, langsung ya, padang jingglang semuanya, terang benderang. Ayo sama request lagu Viva Forever Spice Girls, makasih. Oh boleh, ditunggu ya. Semoga sehat terus dan bahagia selalu ya Kak Rifki, amin, Allahumma amin. Kakak Ayu sekeluarga juga begitu, sehat terus, bahagia selalu, amin, Allahumma amin. Ditunggu ya lagunya Kak Ayu. Kemudian ada pendengar Kak Iram Hai. Ruang Rindu, selamat malam Mas Minov. Malam juga Kak Iram Hai. Request nih Iram Hai, lagunya Rockset yang Crash Boom Boom. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siaran, metugas tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama Kak Iram Hai, ditunggu ya lagunya. Setelah Kak Iram Hai, saya scroll-scroll lagi. Ada Kak Lara Purnamasari. Aku mau request lagunya Citra Scholastika, pasti bisa Kak. Terima kasih, baik. Nanti bisa Anda dengar di segmen Jazz Music siaran Surakarta malam ini ya, Kak Lara Purnamasari. Nanti akan saya putarkan. Oh iya, sudah semuanya akan saya cek kembali ini. Pesan WhatsApp atau chat WhatsApp. Barangkali ada yang belum terbaca. Saya cek lagi, sudah terbaca semuanya. Oh, ini ada WhatsApp. Oh iya, yang tadi Uti Yuni ya, dan Eyang Tanti yang mengingatkan Uti Yuli itu salah. Yang benar Uti Yuni. Baik, mohon maaf Uti Yuni ya. Sudah saya ralat, sekarang sudah saya ingat-ingat Uti Yuni bukan Uti Yuli. Terima kasih Eyang Tanti juga yang sudah mengingatkan. Uti Yuni, matur nuwun, saya sudah diingatkan ya. Baik, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat. 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut nanti di jam 23.00 waktu Indonesia Barat di Jazz Music ya. Dan tenang saja, lagu-lagu Anda yang belum saya putar di segmen Ruang Rindu akan saya putarkan di Jazz Music. Jadi semua lagu request Anda pasti akan saya putar di siaran Surakarta malam ini. Begitu. Ada Kak Lara Purnamasara. Purnamasara lagi, mohon maaf. Ada Kakak Lara Purnamasari maksudnya yang WhatsApp kembali. Katanya ini kakak penyiar siapa? Rifki Minov, Kak Lara Purnamasari. Yang bulan ini saya pindah dari Pro 2 ya. Waktu di Pro 2 Kak Lara Purnamasari juga sering request ya. Barangkali pangling dengan pembawaannya kalau di Pro 2 kan warm up ya istilahnya gitu ya. Warm up position yang posisinya tuh ketika siaran semangat gitu kan. Kalau ini standar gitu. Tapi tetap semangat gitu. Cuman kalau warm up-nya berlebihan, engko ndarai ugal-ugalan. Bukan ugal-ugalan, enggak bisa dibilang tidak nyaman saja gitu. Jadi kalau di sini tuh standar, kalem gitu. Saya belajar kalem ya di sini. Kalau di Pro 2 warm up kan yang wow wow wow gitu kan. Yang ngebut ya, seperti tadi Ibu Rere bilang sukanya juga ngebut-ngebut gitu. Tapi di sini ngerem gitu. Ngebut terus enggak ngerem ya nanti enggak enak perjalanannya. Itu yang kurang nyaman akhirnya begitu. Kak Lara Purnamasari, izinkan saya memutarkan lagu Anda di Jazz Music ya. Mengetik nih Kak Lara Purnamasari. Saya tunggu ketikan Anda sebelum saya putarkan lagu-lagu request pendengar di Ruang Rindu yang nanti berlanjut akan saya putarkan di Jazz Music ya. Kak Lara Purnamasari sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Walah, Kak Rifki Minov sudah lama gak ketemu ya kan? Pangling. Iya. Sudah lama memang kita gak ketemu, sudah lama memang kita tidak bersua. Semoga sehat Kak Lara Purnamasari dan keluarga ya. Sekarang kita sudah bersua, sudah bertemu. Insya Allah kita akan terus bersua dan bertemu di Pro 1 FM RRI Surakarta. Begitu Kak Lara Purnamasari. Gitu ya. Kalau di sini beda warm up-nya sama di Pro 2. Di sini warm up-nya standar ya, ngerem. Kalau di sana nggak ada remnya, ya enggak lah, ada juga di Pro 2 ada juga remnya gitu. Tapi di sini kalau ngebut kurang nyaman nanti, seperti yang tadi saya bilang begitu, cari kenyamanan wis. Baiklah, 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Jazz Music di siaran Surakarta malam ini Anda dengarkan. Selamat mendengarkan. Semoga malam minggu Anda malam yang berkesan, berkah, dan jadikan malam minggu ini malam yang nyaman. Dengan lagu-lagu Anda yang sudah Anda request dan akan Anda dengarkan, semoga menyamankan malam ini. Hingga esok, di minggu pagi, Anda bisa terbangun dengan segar dan semangat menjalani liburan. Saya juga mengucapkan selamat liburan bagi Anda pendengar, mungkin sudah punya agenda liburan di hari Minggu esok. Mau berlibur kemana? Stay safe ya, hati-hati dan jaga imun. Plus, jangan lupa jaga iman ya. Ini pengingat untuk Rifki Minov juga. Jazz Music, Anda simak. Selamat menyimak.
0: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta Malam

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Prosatu Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI di Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terkadang pengalaman meninggalkan luka, tapi meninggalkan pelajaran yang luar biasa. Semoga minggu baru Anda ini memuaskan, dan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan senang sekali rasanya saya, Renani Surya, kembali menemani minggu pagi hari Anda di hari kedua bulan Agustus 2026. Dan untuk menemani Anda di Surakarta pagi ini, akan kami awali dengan religi pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 130 sampai dengan 140, yang akan disampaikan oleh Misyari Rasid, diteruskan nanti dengan siraman rohani agama Islam dengan judul pagi hari ini syarat-syarat diterima amal, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzolin Zul JFSHI dari Kemenak Surakarta. Harapan saya Anda selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya bersama Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para Rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.

0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

0: Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.
1: وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka

perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hatiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat kuat, nikmat sempat, nikmat sehat, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dapat berkumpul, masih dapat diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala mendengar, sehingga kita dapat mensyukuri lebih daripada syukur yang telah kita nikmati. Maka tidak ada bentuk lain selain syukur yang kita dapatkan, kita wujudkan dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Iman berarti meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa berarti menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita kelak di yaumil akhir mengharap syafaat atau pertolongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang

sangat cerah ini. Izinkan Al-Fakir ingin membagi ilmu di mana diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab ikhlas yang menjelaskan tentang riya sebagai syirik kecil. Lebih dari itu, Al-Fakir juga akan membahas syarat diterimanya amal di dalam rangkuman kitab Tanbihul Ghafilin. Sebuah hadis yang berbunyi, akhafu ma akhafu alaikumusyirkal asgharu. Qalu ya Rasulullah, wa ma asyirkul asgharu? Qala arya'u yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibadi bil a'malihim. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya. Fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Yang kurang lebih artinya, hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, riya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ketika memberikan balasan kepada manusia atas amal-amalnya, pergilah kalian kepada orang yang dahulu kalian pameri ketika di dunia. Lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Para pendengar rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwa riya adalah melakukan ibadah atau amal solih bukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi agar dilihat, dipuji, dihormati, atau mendapatkan kedudukan di mata manusia. Sebagai sebuah misal atau sebuah contoh, yakni sholat supaya disebut ahli ibadah, bersedekah agar dipuji dermawan, mengaji agar dianggap alim, berdakwah hanya untuk mencari popularitas, maka amalnya akan tampak baik, tetapi niatnya bercampur atau tercampur dengan keinginan mendapatkan pujian daripada manusia. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, kenapa riya disebut syirik kecil? Disebut syirik kecil asyirkul asghar karena seseorang tidak menyembah selain Allah, tetapi ia menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan dalam ibadahnya. Ia telah mempersekutukan niatnya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hal yang sangat berbeda dengan syirik besar yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Maka riya tidak mengeluarkan daripada Islam, akan tetapi dapat menghapus pahala amal yang dicampurinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solihan wala yusyrik biibadatihi rabbihi ahada. Yang kurang lebih artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal solih dengan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Penjelasan kalimat terakhir dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya. Yang kurang lebih artinya, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian pameri ketika di dunia. Maka kalimat ini maksudnya adalah celaan atau ejekan dan penghinaan pada hari kiamat
orang yang beribadah demi pujian manusia dipersilahkan meminta balasan kepada manusia yang dahulu menjadi tujuan amaliyahnya atau amalnya, tentu mereka tidak mampu memberi pahala sedikit pun. Maka ketika Allah berfirman, sungguh bisa kita renungkan ketika kita di dalam dunia ini masih saja ibadah kita pamerkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan nada perintahnya, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian pameri ketika di dunia. Maka sebuah hal yang sangat tidak mungkin yang bisa memberikan pahala ataupun amal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan amal, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita pamer, kita tunjukkan ibadah kita, maka tentunya akan menjadi sia-sia, karena yang kita pameri tidak akan bisa memberi pertolongan, tidak akan bisa memberi syafaat. Maka benar yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian pameri, maka niscaya sebuah hal yang tidak mungkin ketika di yaumil akhir nanti atau di hari akhir nanti kita semua mendapatkan pertolongan dari orang yang kita pameri, orang yang memberikan pujian kepada kita, wah ibadahnya baik. Maka dari itu para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita biasakan tindak tanduk kita menjadi orang yang baik, menjadi hamba-hamba yang benar beribadah hanya bertujuan karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam celaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi, maksudnya adalah celaan dan penghinaan pada hari kiamat orang yang beribadah demi pujian manusia, maka dipersilahkan meminta balasan kepada manusia yang dahulu menjadi tujuan amalnya. Tentu mereka tidak akan mampu memberi pahala sedikit pun, karena yang hanya bisa memberikan pahala hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa pahala adalah amal yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang ikhlas. Saudaraku yang berbahagia, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa contoh-contoh riya di era modern yang perlu pendengar ketahui. Salah satunya adalah memamerkan sedekah di media sosial agar dipuji. Maka niatnya memamerkan sedekahnya bukan karena untuk berdakwah atau mengajak-ajak, akan tetapi memamerkan sedekahnya di media sosial agar dianggap ia dermawan, agar dianggap ia solih. Na'udzubillah min dzalik. Maka contoh yang berikutnya, yakni mengunggah atau memamerkan setiap ibadah tanpa tujuan syiar, tetapi demi memperoleh banyak like, subscribe, dan komen. Na'udzubillah min dzalik. Maka banyak, bisa terjadi siapa saja, termasuk al-fakir, bisa saja menjadi orang yang berperilaku syirik kecil atau riya. Maka dari itu kita niatkan ikhlas di dalam hati kita, jangan sampai mengunggah setiap ibadah tanpa tujuan syiar. Insya Allah kita bersihkan hati kita. Andai kata kita mengunggah atau memamerkan setiap ibadah dalam bentuk syiar, tentunya akan bernilai positif. Adapun contoh di era modern ini, ada orang yang menjadi imam atau penceramah atau ustadz atau kiai, tujuannya tidak menyebarkan ilmu, tidak menjadi pemimpin yang baik, akan tetapi menjadi penceramah, menjadi imam agar terkenal, agar dipandang oleh orang banyak. Yang selanjutnya, banyak dari kita mengenakan pakaian yang islami atau menggunakan pakaian yang islami hanya ketika dilihat banyak orang. Maka ketika tidak ada orang,
kita akan seenaknya menggunakan pakaian, bahkan membuka aurat. Maka hal tersebut dipamerkan menggunakan pakaian, gamis, sarung, baju koko, hanya supaya agar dianggap ia kelihatan agamis. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, contoh-contoh riya di era modern, membaca Al-Quran dengan suara yang dibuat-buat agar dipuji manusia. Maka hal tersebut adalah bentuk pamer dalam ibadah yang disebut riya ataupun syirik yang kecil. Maka perlunya kita membedakan, menampakkan amal tidak selalu riya jika tujuannya memberi teladan syiar Islam atau mengajak orang lain berbuat baik. Maka hal itu diperbolehkan selama niatnya tetap ikhlas. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah dalam hadis ini, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kita. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir atau mengkhawatirkan penyakit hati yang berupa riya. Adapun hikmah yang kedua, amal diterimanya bukan hanya karena benar caranya, akan tetapi juga harus dengan ikhlas niatnya. Adapun yang ketiga, pujian manusia tidak akan bermanfaat di akhirat. Maka menjadi sebuah introspeksi diri, ketika kita mendapatkan pujian di dunia ini, maka belum tentu kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang banyak. Bisa jadi yang kita dapat hanyalah pujian-pujian daripada orang-orang di dunia, dan kelak di akhirat bahkan tidak akan mendapatkan pahala. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kelima, seorang mukmin harus selalu mengoreksi niat sebelum, ketika, dan setelah beramal. Maka pentingnya kita introspeksi diri, selalu meniatkan dengan hal-hal yang baik. Maka bisa jadi ketika di awal kita berniat ikhlas, tidak sampai dianggap riya, akan tetapi di tengah perjalanan ibadah, kita justru menjadi hamba-hamba yang memperlihatkan ibadah kita agar dipuji orang lain. Maka ada beberapa tips atau cara untuk menghindari riya. Yang pertama, ada selalu memperbarui niat sebelum beramal. Maka sebelum melakukan ibadah apapun, sebelum melakukan amal apapun, sebelum menjalankan suatu perkara, maka perlunya kita memperbaiki niat sebelum beramal. Karena bisa jadi tanpa kita berusaha dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, yang kita dapatkan hanya sekedar pujian daripada orang lain. Yang kedua adalah kita memperbanyak doa, memohon keikhlasan, lalu menyembunyikan amal sunnah kita jika memungkinkan, lalu mengingat bahwa manusia tidak dapat memberi pahala maupun merubah azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih senang dipuji Allah adalah perbuatan yang sangat baik daripada kita lebih senang dipuji manusia. Tentunya hal yang paling baik adalah dipuji manusia, juga dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ada doa yang perlu kita panjatkan agar kita senantiasa dijauhkan kepada niat-niat yang buruk. Maka kalimat doa ini adalah, Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang kurang lebih artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui.
Maka kesimpulan daripada hadis tadi yang Al-Fakir bacakan, hadis ini merupakan peringatan keras bahwa riya adalah syirik kecil karena merusak keikhlasan. Amal yang secara lahiriah tampak besar bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah apabila dilakukan demi mencari pujian manusia. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya selalu menjaga niat agar setiap ibadah benar-benar ditujukan hanya mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita membuat niat yang baik agar kita tidak melakukan syirik kecil, maka perlunya kita berpikir, perlunya kita membahas tentang niat, kesabaran dan keikhlasan sebagai syarat diterimanya amal. Maka ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal, melakukan sesuatu, perlu diniatkan. Maka setelah niat, yakni adanya kesabaran, lalu keikhlasan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu biniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar rahimakumullah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin tidak hanya menjelaskan pentingnya niat, akan tetapi juga menghubungkan dengan ikhlas dan sabar, karena ketiganya merupakan pondasi diterimanya amal di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, niat sebagai awal seluruh amal. Menurut keterangan ulama besar, Abu Lais menjelaskan bahwa semua ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya tidak sah tanpa niat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang kurang lebih artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Niat bukan sekedar ucapan di lisan, akan tetapi niat adalah kehendak hati untuk mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal kecil menjadi besar karena niat yang ikhlas. Amal besar menjadi sia-sia jika diniatkan untuk riya atau dipamerkan. Yang kedua, keikhlasan adalah ruh daripada amal. Maka ikhlas berarti membersihkan niat dari keinginan dipuji manusia. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa orang yang beramal karena ingin terkenal akan kehilangan pahala akhirat meskipun dipuji manusia, seperti yang Al-Fakir terangkan tadi. Maka sebagai contoh, di zaman sekarang mengunggah kegiatan sekedar agar dipuji, berdakwah hanya mengejar banyak pengikut, menjadi pengurus masjid,
agar dikenal masyarakat, maka semua itu harus dikoreksi niatnya agar tetap mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun agar diterima amalnya yang ketiga, yakni setelah berniat yang benar, seorang harus memiliki kesabaran agar amal terus istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Maka perlu pendengar ketahui, sabar meliputi sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi ujian. Tanpa sabar, amal yang baik sering terhenti di tengah jalan. Adapun diterimanya amal, yakni ada beberapa syarat, maka para ulama menjelaskan bahwa amal diterima apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni sesuai tuntunannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Yang kurang lebih artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Maka amal soleh berarti sesuai syariat, sedangkan tidak menyekutukan Allah berarti berbuat atau beramal yang ikhlas. Maka sebagai sebuah contoh penerapan di era modern atau di media sosial, yakni sebelum mengunggah kegiatan ibadah atau upload kegiatan ibadah, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini untuk dakwah atau agar dipuji. Sebagai seorang pekerja, guru, dokter, pegawai, petani, pedagang, dan penyuluh agama maupun yang lainnya dapat menjadikan pekerjaan sebagai ibadah jika diniatkan mencari rizki yang halal dan memberi manfaat. Maka perlunya kita menuntut ilmu, yaitu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dan mengajarkan kepada orang lain, agar lebih utama daripada sekedar mengejar gelar. Saudaraku, para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah yang terkandung perlunya kita memperbaharui nikmat. Maka niat adalah pondasi setiap amal. Ikhlas menjaga amal dari riya. Sabar membuat seseorang istiqomah hingga akhir. Maka Allah lebih melihat hati daripada penampilan lahir riya. Maka sedikit amal yang ikhlas lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada banyak amal yang bercampur dengan riya. Maka pesan utama dalam keterangan Abu Lais As-Samarqandi bahwa amal yang diterima Allah harus dimulai dengan niat yang benar, dijalankan dengan penuh keikhlasan, dan dipertahankan dengan kesabaran sehingga selesai. Dalam kehidupan modern yang penuh pencitraan dan godaan popularitas, seorang muslim dituntut untuk terus memperbarui niatnya, menjaga keikhlasan, serta bersabar dalam beribadah agar amalnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita dapat meneladan apa yang diajarkan baginda Rasul, apa yang dirangkum bab riya dan bab diterimanya amal dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Kita menjadi benar-benar orang yang ikhlas, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang istiqomah. Insyaallah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik, dan diselamatkan kelak di yaumil akhir dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong dalam orang-orang yang solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, dia bertempat, berwarna, berpenjuru, bergerak, atau diam, maka semua itu pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques d'Orto de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Karena saya lihat memang ini pemerintah harus terus menjalin komunikasi, menangkap aspirasi dari ya semua serikat buruh dan serikat pekerja.
2: Banyak yang kurang layak kalau SD itu, terutama beberapa SD yang di pinggiran ya. Tapi juga kami berupaya untuk mengajukan ke program revitalisasi juga ke APBD Kabupaten Karanganyar.
0: Warta Pagi RRI Surakarta Minggu 2 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan pemerintah akan terus membuka komunikasi dengan serikat pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Munas ke-8 PPFSP PPMI SPSI di Kota Surakarta.
1: Hari ini saya spesial datang ke sini karena saya lihat memang ini pemerintah harus terus menjalin komunikasi.
3: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasir Li menghadiri musyawarah nasional ke-8 Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP PPMI SPSI di VIM by Signa Hotel Surakarta. Munas tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyampaian aspirasi pekerja kepada pemerintah. Yasir Li mengatakan, pemerintah perlu terus membangun komunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk mengetahui berbagai persoalan ketenagakerjaan. Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Munas akan ditampung dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
1: Hari ini saya spesial datang ke sini karena saya lihat memang ini pemerintah harus terus menjalin komunikasi, menangkap aspirasi dari ya semua serikat buruh dan serikat pekerja, dan ini khusus untuk SPSI hari ini. Dan tadi saya sudah dengar ada beberapa aspirasi dan insya Allah nanti kita akan tindaklanjuti.
3: Yasir Li juga menyoroti pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di tengah kondisi perekonomian yang tumbuh. Pemerintah telah membentuk Satgas PHK untuk memantau berbagai kasus sekaligus mencari solusi agar persoalan ketenagakerjaan tidak selalu berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP PPMI SPSI, Arnold Sihite, mengatakan, Munas di Surakarta dihadiri sekitar 350 peserta dan undangan. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
4: Ini adalah semangat persatuan kita, semangat perjuangan kita untuk kesejahteraan pekerja buruh. Mudah-mudahan hasil Munas ini yang menghasilkan keputusan-keputusan strategis, rekomendasi, ini Pak Sekjen saya sudah menyiapkan satu buku Pak untuk rekomendasi-rekomendasi. Nanti akan kami sampaikan ya beberapa hal yang sangat penting.
3: Hadir pula Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang dalam sambutannya mengatakan, Pemkot Surakarta menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi.
5: Jika kita tidak menyiapkan ekosistem penyaluran tenaga kerja, pelatihan kerja untuk bekerja, tidak ada ekosistem link and match, ini akan berdampak kurang baik. Maka dari itu saya mengupdate di RPJMD kami, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kami memasukkan Dinas Tenaga Kerja menjadi prioritas satu, Pak. Dan program Rumah Siap Kerja ini selalu kita kedepankan.
3: Selain penguatan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja, Pemkot Surakarta juga memberikan jaminan ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan, termasuk juru parkir dan petugas sampah. Pemkot Surakarta juga telah menyiapkan regulasi yang mendorong perusahaan dengan jumlah pekerja besar untuk menyediakan fasilitas penitipan anak gratis bagi pekerjanya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mendata puluhan bangunan SD dan SMP di wilayahnya yang dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hindro Prayitno menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan menyeluruh di lapangan, tercatat sebanyak 54 SMP dan 24 SD yang mengalami kerusakan fisik dengan kategori ringan, sedang hingga berat.
2: Yang negeri terutama itu kan memang ada beberapa bangunnya kan sudah tua.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus mengambil langkah proaktif dalam menangani puluhan bangunan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Penanganan infrastruktur pendidikan ini menjadi prioritas utama demi menjamin keamanan dan kenyamanan siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan menyeluruh di lapangan, tercatat sebanyak 54 SMP dan 24 SD mengalami kerusakan fisik dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Sebagian besar kerusakan gedung tersebut disebabkan oleh usia bangunan sekolah yang sudah tua serta faktor cuaca di wilayah perbatasan. Kondisi fisik gedung yang riskan membuat sejumlah sekolah harus mengosongkan ruang kelas tertentu yang dinilai berbahaya bagi para siswa, seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Jaten, di mana beberapa ruang terpaksa tidak difungsikan untuk KBM. Sementara di SD Siloromo, pihak sekolah terpaksa menerapkan penyekatan ruang sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan.
2: Kalau dikategorikan itu kan memang ada kategori yang memang itu rusak berat, tapi sebagian sekolah itu juga masih bisa digunakan untuk KBM. Seperti kemarin di SMP 2 Jaten, itu kan juga ada beberapa ruangan yang memang tidak bisa digunakan untuk KBM.
6: Lebih lanjut, Hendra menuturkan, guna menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Karanganyar terus menggenjot pengajuan proposal perbaikan. Hasilnya, pada tahun ini Karanganyar berhasil mengamankan alokasi program revitalisasi dari pemerintah pusat untuk 7 titik sekolah tingkat SMP. Hendra menyebut pengerjaan fisik proyek revitalisasi dari pusat tersebut dijadwalkan bakal segera direalisasikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.
2: Banyak yang kurang layak kalau SD itu, gitu. Terutama beberapa SD yang di pinggiran ya. Tapi juga kami berupaya untuk mengajukan ke program revitalisasi juga ke APBD Kabupaten Karanganyar.
6: Adapun Hendra menambahkan, untuk puluhan gedung SD dan SMP lain yang belum terakomodasi bantuan pusat, Dinas Pendidikan Karanganyar telah mengusulkan alokasi perbaikan melalui skema APBD Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2027, agar sekolah dengan kondisi paling mendesak dapat segera ditangani. RRI Surakarta, Aga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf kemarin hadir di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 01 Kabupaten Sukoharjo untuk membuka program MPLS bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran Mensos didampingi Wamensos Agus Jabo, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, serta dihadiri beberapa kepala dinsos di Jawa Tengah.
7: Tapi saya ingin menyampaikan bahwa dukungan dari daerah suku Pakus termasuk di Kabupaten Sukoharjo ini ya, dukungan dari
8: Saudara Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf secara resmi membuka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 01 Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran Mensos yang didampingi Pak Mensos Agus Jabu, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo serta beberapa kepala dinsos di Jawa Tengah, Mensos juga meresmikan penggunaan gedung permanen Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu proyek prioritas dari pemerintah pusat dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Saat memberikan keterangan persnya, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hari pertama MPLS menjadi momentum dimulainya proses pendidikan di gedung permanen bersama Pemkab Sukoharjo. Menurutnya jumlah peserta didik yang mengikuti MPLS juga mengalami penambahan dan berdasarkan data sebanyak 220 siswa tambahan MPLS yang sudah menggunakan gedung permanen. Mensos juga menjelaskan meski pembangunan gedung belum mencapai 100%, namun fasilitas utama siap digunakan sehingga proses pendidikan tidak perlu lagi menunggu seluruh pekerjaan konstruksi selesai.
7: Gedungnya memang belum semuanya bisa selesai, baru sekitar 98%, tetapi proses pembelajaran sudah bisa dimulai di gedung permanen ini. Ini adalah persembahan daripada Bapak Presiden Prabowo untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu agar bisa memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas. Tentu kita harapkan partisipasi dukungan dari pemerintah daerah dalam masa transisi ini agar di awal-awal pembelajaran gedung permanen ini bisa mendapatkan fasilitas yang cukup, kebutuhan-kebutuhannya bisa dipenuhi.
8: Lebih lanjut, Gus Iful, panggilan akrabnya, juga menjelaskan kehadiran Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu agar mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya. Mensos juga berharap Pemkab Sukoharjo dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari penyediaan air bersih, tenaga kebersihan, pengelolaan sampah, keamanan, hingga dukungan tenaga pendidik sementara. Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemensos memilih Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi sekolah rakyat. Menurutnya, sekolah terpadu tersebut berdiri di atas fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, laboratorium, asrama, hingga gedung serbaguna dengan kapasitas total hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
9: Kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri Sosial, Pak Wamen, yang sudah menjadi bagian Sukoharjo, menjadi bagian penting dari program sekolah rakyat dengan berdirinya atau terwujudnya sekolah rakyat di masa tahun pelajaran 2026 ini.
8: Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, menambahkan jumlah siswa angkatan pertama yang resmi mengikuti kegiatan MPLS di SRT 01 Sukoharjo berdasarkan jenjang dan jenis kelamin. Dari sebelumnya 224, terdapat tambahan 2 siswa sehingga total menjadi 226 siswa. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sebagai bentuk upaya memperluas akses kerja sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker memberikan bantuan pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali.
10: Pelatihannya gratis, silahkan nanti Pak Bupati, Bu Bupati dengan Pak Kadis bisa memanfaatkan ini.
11: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker memberikan bantuan pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali. Acara ini dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, pimpinan Basnas RI Bidang Digitalisasi Keuangan dan Operasional Muhammad Mahdum, hingga Bupati Boyolali Agus Irawan di Pendopo Gede. Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan bahwa kerjasama ini sebagai tindak lanjut tentang amanat konstitusi terkait semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dirinya juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki anggaran 1,7 triliun untuk pembentukan pelatihan bagi seluruh masyarakat, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
10: Boyolali menjadi salah satu titik, menurut saya, ada potensi untuk mendapatkan bantuan dari Basnas, dan kemudian juga sebenarnya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita baru saja dipercaya Pak Presiden untuk mendapatkan anggaran tambahan pelatihan untuk 270 ribu orang. Ya. Pelatihannya gratis, silahkan nanti Pak Bupati, Bu Bupati dengan Pak Kadis bisa memanfaatkan ini. Total anggaran kami itu punya 1,7 triliun untuk dibagi-bagi se-Indonesia pelatihan, dan balai yang kami miliki ada di Semarang dan balai yang kita miliki juga ada di Solo.
11: Sementara itu, pimpinan Basnas RI Bidang Digitalisasi Keuangan dan Operasional Muhammad Mahdum menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional menjalin kerjasama dengan Kemenaker untuk mengadakan pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan target 1.000 orang selama 5 tahun ke depan.
12: Untuk 1.000 orang ini yang Basnas dari Basnas Pusat. Tapi kami berharap kalau hanya 1.000 ini kan kecil, maka tadi kami sampaikan untuk seluruh Basnas di Indonesia juga harus memberikan bantuan untuk teman-teman yang difabel. Itu yang satu. Yang kedua adalah karena di Jakarta pun di kantor kami ada yang difabel. Kalau teman-teman datang ke Jakarta, ada coffee shop, itu juga dikelola oleh teman-teman difabel. Jadi kita berharap juga Basnas-Basnas dan LAS Indonesia itu tidak hanya mengalokasikan anggarannya untuk teman-teman yang difabel, tapi juga memperkerjakan mereka. Itu bagi kami penting banget itu. Harapan kami setelah ini adalah teman-teman punya skill dan kemudian bisa mandiri. Sehingga programnya ada dua sebenarnya. Kami mengharapkan Kemenaker juga membukakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya teman-teman yang difabel ini dilatih kemudian dapat pekerjaan.
11: Dalam program ini, Basnas RI memberikan bantuan sebesar 250 juta kepada 25 penerima manfaat. Bantuan itu mendukung pelaksanaan program yang mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendampingan intensif, hingga fasilitas akses penempatan kerja yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing penerima manfaat, serta kebutuhan dunia usaha. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.

0: menjadi salah satu busana khas wanita Indonesia, kini semakin mendapat perhatian, terutama setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Penetapan ini menjadi momentum penting untuk mengukuhkan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya yang tak lekang oleh waktu, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara. Komunitas perempuan berkebaya yang digawangi oleh Yuni Edyningsih aktif menyampaikan pelestarian kebaya. Menurut Yuni, kampanye ini bertujuan agar kebaya tidak hanya dikenal sebagai busana tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern yang digemari oleh berbagai generasi. Yuni berharap pengakuan ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Saya sekarang seneng lah, akhirnya banyak ibu-ibu yang seneng ikut bergabung dengan kumpulan ini. Setiap pertemuan saya selalu memakai kebaya kutu baru dan jari wiron yang berkonde, yang masih tetap berkonde, yang berjilbab juga berjilbab.
0: Semangat pelestarian ini tidak hanya digaungkan oleh komunitas, tetapi juga dirasakan langsung oleh para pecinta kebaya. Mariani, salah seorang penggiat kebaya, mengaku rutin mengenakan kebaya dalam berbagai acara. Menurutnya, mengenakan kebaya bukan sekedar tren, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga warisan budaya bangsa.
2: Bagaimana cara memakai kebaya, memakai jari, paduan antara kebaya dengan jari, hingga dan ternyata memakai kebaya itu lebih anggun dan menarik.
0: Pengakuan UNESCO terhadap kebaya memberikan angin segar bagi pelestarian budaya ini. Selain memiliki nilai sejarah yang kuat, kebaya juga menjadi simbol keberagaman budaya yang menyatukan berbagai daerah di Indonesia. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
3: Belajar dan berkarya tidak mengenal usia. Hal ini dibuktikan organisasi Tiara Kusuma Solo yang beranggotakan para perias dan ahli tata kecantikan di kota Solo. Meski mayoritas anggotanya telah berusia lanjut, semangat mereka untuk terus memperdalam keterampilan di dunia kecantikan tidak pernah surut.
4: Usia bukanlah penghalang untuk terus belajar dan maju agar dapat berkreasi dan berinovasi. Itulah yang ditanamkan organisasi Tiara Kusuma Solo, sebuah organisasi yang beranggotakan para perias tata kecantikan dan salon di kota Solo. Dengan semangat belajar tak mengenal usia, meski sebagian besar sudah lansia, terus memperdalam keterampilan dunia kecantikan melalui berbagai macam seminar dan workshop kecantikan. Ketua DPC Tiara Kusuma Solo, Menuk Sriningsih menuturkan, melalui seminar maupun workshop dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi, khususnya dalam dunia usaha dan industri. Apalagi banyak tantangan yang harus dihadapi, selain anggota yang merupakan perias lansia, banyak muncul perias muda dengan keberanian berinovasi. Meski begitu, tantangan dijadikan pemacu semangat sebagai perempuan berdaya tangguh, mandiri, dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Selain itu, banyak pengetahuan yang diperoleh dalam workshop tidak hanya mengajarkan teknik-teknik potong dan tata rambut, tetapi juga memberikan peluang keterampilan sebagai sumber penghasilan. Ditambahkan Menu, dengan terus memacu anggota Tiara Kusuma untuk terus mengaktualkan diri, menjadi bukti nyata para pria lansia untuk tetap produktif.
5: Memang karena ini adalah profesi dari terutama perempuan ya, yang bisa dipergunakan untuk usaha dan karier mereka supaya bisa berkembang. Pemberdayaan dari perempuan yang benar-benar bisa tangguh, bisa mandiri, bisa bekerja dapat penghasilan yang lebih bagus.
4: Salah seorang anggota Tiara Kusuma, Koni Wulandari mengaku, melalui beberapa pelatihan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru. Meski dirinya telah menekuni profesi di dunia tata rias dan kecantikan selama 37 tahun, tetapi berbagai ilmu yang didapat melalui organisasi sangat berharga untuk terus memperbaharui keterampilannya. Selain itu juga menjadi inspirasi, usia bukanlah menjadi batas untuk belajar dan berkaya, tetapi justru menjadi semangat tak pernah pudar, sekaligus bukti masih bisa berkontribusi dan menciptakan peluang usaha baru.
6: Meskipun saya sudah tua, tapi saya selalu ingin terus berkembang, karena ilmu itu kan selalu berkembang. Jadi kita memang meskipun sudah tua, kita harus selalu belajar dan belajar. Jadi jangan anak muda, jangan kalah dengan yang tua-tua.
4: DPC Tiara Kusuma Solo dapat menjadi contoh nyata, usia bukanlah penghalang untuk terus belajar dan berkarya, bahkan ke depan berencana mengadakan seminar yang lebih besar, termasuk membuka peluang bagi peserta dari luar kota ikut bergabung memperdalam ilmu tata kecantikan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.

Rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta Minggu 2 Agustus 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah akan terus membuka komunikasi dengan serikat pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi ketenaga kerjaan. 54 SMP dan 24 SD di Kabupaten Karanganyar mengalami kerusakan fisik dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

selamat weekend. Selamat apa aja untuk Anda semuanya pendengar dan Surakarta pagi ini menemani aktivitas pagi hari Anda sampai nanti jam 10 pagi barengan saya Rinani Surya. Dan Anda bisa bergabung ya di WhatsApp kami di 081390015525. Hari Minggunya ngapain? Olahraga? Mager? Boleh-boleh saja ya. Apapun kegiatan Anda pagi hari ini, yang pasti kami menemani aktivitas Anda dengan sederetan lagu pastinya, informasi untuk Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan sudah di hari, baru hari kedua ya, bukan sudah ya, baru hari kedua di bulan Agustus gitu ya. Tidak terasa sudah ke bulan ke-8 saja di tahun 2026. Apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini, atau mungkin apa yang belum kita dapatkan atau kita selesaikan di sejauh ini, mudah-mudahan juga dimudahkan segalanya gitu ya. Atau mungkin Anda sekarang saat ini lagi kerja bakti. Biasanya kalau di bulan Agustus kan di warga di seluruh Indonesia gitu ya, kampung-kampung, perumahan kayak gitu, pada kerja bakti, ngecat gapura. Kemudian sudahkah Anda mengibarkan bendera merah putih di depan rumah Anda? Harus dong, gitu kan. Dan euforia kemerdekaan hari ulang tahun RI ke-81 ya tahun ini ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik segalanya, semakin terdepan. Waduh, seperti kendaraan saja ya. Ya pokoknya ini deh ya, semangat merdeka, semangat kemerdekaan. Merdeka untuk hal apa saja gitu ya. Merdeka mengeluarkan pendapat, merdeka mengeluarkan aspirasi, atau mengeluarkan bakat, kemampuan mungkin. Nah, sudah deh, gak usah terlalu panjang kali lebar, sama dengan luas nanti ya. Dan satu lagu lagi, atau beberapa lagu lagi ke depan untuk Anda. Mulan Jamila, Abracadabra.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

Masih ada dari Elo, masih ada cinta di hati katanya ya. Selalu cinta saya juga untuk Anda pendengar. Terima kasih dan cinta Anda kepada kami. Terima kasih dengan kesediaan atau kesetiaan Anda selalu bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di luar cuacanya kok mataharinya masih belum memuncul ya. Apakah di tempat Anda juga sama seperti di RRI? Tapi apapun itu, apapun kondisi cuacanya, tetap jaga kesehatan Anda pendengar. Pokoknya ini ya, harus dari kita sendiri, karena sehat itu mahal, apalagi kalau kita lagi dalam keadaan sakit. Oh ya, untuk Anda yang saat ini lagi tidak enak badan atau lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja, semangat ya untuk sembuh lagi, semangat untuk beraktivitas kembali pastinya. Dan saatnya kita mengupdate dulu bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Jawa Tengah. Untuk Surakarta, hari ini diprediksi cerah, kemudian Sragen juga cerah, Karanganyar, Wonogiri juga diprediksi cerah sama dengan dua kota sebelumnya, kemudian Sukoharjo juga cerah, Klaten cerah, Boyolali juga cerah. Artinya semua kota di wilayah Surakarta dan sekitarnya prediksi dari BMKG hari ini cerah, dan suhu udara bervariasi antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Lumayan ini ya, enggak terlalu panas banget gitu kan. Apapun panasnya, tapi jangan panas hati, jangan panas kepala kita. Kepala harus selalu dingin, apalagi kita lagi punya suatu masalah. Yakinlah Tuhan tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan umatnya gitu kan. Aduh, saya semangat pagi hari ini, semangat juga mengenakan kaos ijo. Apa hubungannya ya? Apa warna favorit Anda? Kalau saya suka ijo juga, hitam juga suka. Hitam paling hitam paling suka hitam karena menyamarkan kebesaran badan saya. Christina Aguilera, Genie and Bottle.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di musim kemarau ini diharapkan semua selalu berhati-hati ya untuk apa namanya bencana kebakaran, bakar sampah ataupun hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran. Yang ini juga kemarin informasi terkini dari Kota Solo ya, asrama polisi Akpol di Panularan juga kebakaran. Ini juga terjadi di Klaten, tempat pemrosesan akhir TPA sampah troketon di Kecamatan Pedan, Klaten. Ini kebakaran pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 siang, dan kebakaran ini terjadi di sisi timur TPA. Dan kobaran api merata pada tumpukan sampah dari paling bawah hingga atas, dan asap membumbung dan terlihat dari kejauhan. Setidaknya ada 3 mobil damkar yang dikerahkan di sekitar lokasi kebakaran sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan damkar dibantu mobil tangki suplai air dari BPBD. Selain itu, ekskavator yang ada di TPA juga dikerahkan. Belum diketahui berapa luas area TPA yang terbakar, petugas damkar masih berupaya untuk memadamkan apinya. Dan mudah-mudahan segera dapat diatasi kebakaran yang terjadi di TPA Troketon Pedan Klaten. Pokoknya tetap waspada saja ya untuk Anda semuanya. Dan selamat pagi, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Pak Mumux, ada Bunda Tifa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam. Radio Pro 1 RRI Surakarta, buat angkasawan angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Agustini Mangkubumen ya. Pagi Mbak Ria, selamat tugas semeruput minggu pagi, sehat, semangat, bahagia, hebat, sudah siaran pagi. Wah iya dong Bu. Siap gabung Surakarta pagi Mbak Ria, nyimak-nyimak aja acara Pro 1 pagi ini. Moga sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin amin, monggo selamat tugas saya temani. Baik, terima kasih. Waduh, Om Ari pagi-pagi. Apa nggonmu ana sego liwet daging ayam suwiran, uritan brutu, rempelo ati, sambal goreng jipan, ketan juruh, ciwel hijau, mantap. Mantap, tadi kebetulan saya juga ada sarapan nasi liwet Om Ari, sama berarti ya, tapi saya deket RRI saja. Ini salah satu kuliner Kota Solo yang ya melegenda gitu ya. Dan bisa dinikmati setiap hari atau pagi-pagi segini juga mungkin sudah banyak yang jualan nasi liwet gitu ya. Mungkin untuk Anda yang saat ini Anda pendatang, maksudnya bukan dari asli orang Solo, boleh coba nasi liwet asli kota, ciri khas Kota Solo gitu ya. Tuh Omari juga sudah sarapan pagi hari ini. Sarapan Anda apa pendengar? Apakah nasi liwet, apakah nasi pecel, apakah nasi gudeg? Itu semua menjadi pilihan Anda dan kembali kepada selera asal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity.